0: badan geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG. Ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara.

0: Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
2: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
3: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
4: Menurut saya efisiensi memang penting ya supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan

0: perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
2: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
3: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
4: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
2: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
5: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding

0: Pemirsa, berdasarkan data IRS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi untuk dialog Sumenep Menyapa. Di hari ini pukul 8.15 dapat Anda ikuti membahas topik tentang memasyarakatkan olahraga, sinergi Pemkab dan KONI, wujudkan Madura sehat berprestasi. Menghadirkan narasumber Muhammad Fauzan Ja'far, Wakil Bupati Bangkalan, kemudian ada Arif Rahman, Sekjen KONI Pamekasan, dan Abdul Qadir Al-Mahdali, Ketua Harian KONI Sumenep. Nanti akan dipandu presenter Familia dalam Sumenep Menyapa di edisi hari ini. Baik, pendengar, memasyarakatkan olahraga, sinergi pemerintah kabupaten dan KONI, wujudkan Madura sehat berprestasi. Jadi olahraga tidak hanya berbicara tentang pertandingan dan medali, tetapi lebih daripada itu, olahraga menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, disiplin, sekaligus memiliki semangat kebersamaan. Dan upaya memasyarakatkan olahraga ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menyediakan ruang, fasilitas, program, serta kebijakan yang mendorong masyarakat agar menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan di sisi lain pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI ya, ini juga memiliki peran strategis di dalam pembinaan olahraga berprestasi. Nah, sinergi antara pemerintah kabupaten dan KONI ini kemudian menjadi salah satu kunci untuk menciptakan ekosistem olahraga yang mampu menjangkau masyarakat sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi.

Kami informasikan kembali untuk dialog Sumenep Menyapa pagi ini pukul 8.15 akan menghadirkan topik memasyarakatkan olahraga, sinergi Pemkab dan KONI wujudkan Madura sehat berprestasi. Akan menghadirkan narasumber Muhammad Fauzan Ja'far, Wakil Bupati Bangkalan, kemudian Arif Rahman, Sekjen KONI Pamekasan, dan Abdul Qadir Al-Mahdali, Ketua Harian KONI Sumenep. Nanti dipandu presenter Familia di dialog interaktif Sumenep Menyapa. Ya, pendengar, memasyarakatkan olahraga, sinergi pemerintah kabupaten dan KONI wujudkan Madura sehat berprestasi. Nah, di Madura semangat ini penting terus diperkuat ya, pendengar, di mana masyarakat ini tidak hanya diarahkan untuk aktif berolahraga demi menjaga kebugaran, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi olahraga yang dimiliki sejak usia dini. Pembinaan atlet perlu dilakukan secara berkelanjutan, di mana prosesnya ini tidak cukup hanya menjelang kejuaraan saja, tetapi harus dimulai dari pencarian bakat, pembinaan usia muda, peningkatan kualitas pelatih, penyediaan sarana latihan, hingga dukungan terhadap kesejahteraan dan juga pendidikan atlet. Nah, pemerintah kabupaten dapat memperkuat dukungan melalui pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olahraga yang mudah diakses masyarakat. Lapangan terbuka, pusat kegiatan olahraga, serta ruang publik yang aman dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kebiasaan hidup yang aktif. Sementara itu, KONI bersama cabang olahraga juga memiliki tanggung jawab memastikan pembinaan berjalan terarah dan profesional. Atlet potensial perlu mendapatkan program latihan yang sesuai, pendampingan pelatih, serta kesempatan untuk mengikuti kompetisi untuk mengukur kemampuan mereka. Dan sinergi tersebut, pendengar, juga perlu melibatkan sekolah, perguruan tinggi, komunitas olahraga dunia usaha, hingga masyarakat. Dan semakin banyak pihak yang terlibat, maka semakin besar peluang munculnya bibit-bibit atlet baru dari berbagai pelosok Madura.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, memasyarakatkan olahraga bukan hanya tentang mengejar prestasi di tingkat daerah, provinsi, nasional, bahkan internasional. Gerakan olahraga juga merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu, pemerintah kabupaten dan KONI perlu berjalan dalam satu visi, yakni menjadikan olahraga sebagai budaya masyarakat sekaligus jalan menuju prestasi. Nah, dengan pembinaan yang konsisten, fasilitas yang memadai dan dukungan bersama, Madura memiliki peluang besar melahirkan generasi sehat yang mampu mengharumkan nama daerah melalui prestasi olahraga.
2: Sumedap pagi ini.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Menanggapi potensi kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan, anggota Polri bersama TNI dan personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan menggelar aksi preventif secara masif di wilayah Kecamatan Pademawu. Kegiatan gabungan tersebut berfokus pada pemasangan banner himbauan di titik-titik strategis serta pelaksanaan penerangan keliling atau penling guna menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat secara langsung kepada warga. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama, kolaborasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat penting dalam meminimalisir resiko kebakaran baik di area pemukiman maupun di lahan perkebunan.
2: Langkah ini merupakan bentuk tindakan preventif kepolisian bersama TNI dan BPBD untuk menggugah kepedulian warga. Kami secara tegas mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, serta membiasakan diri tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Melalui sarana penling, petugas menyusuri kawasan pemukiman dan juga jalur lintasan warga untuk memberikan edukasi mengenai bahaya serta dampak dari karhutla. Banner edukatif juga dipasang di area yang mudah terlihat agar pesan kewaspadaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya preventif ini mencakup beberapa fokus himbauan utama, yaitu menghindari metode pembakaran dalam pembersihan lahan pertanian maupun pengolahan sampah rumput kering. Sementara itu pendengar, ketenangan dan kedisiplinan menjadi kunci bagi Bagas Wahyu Dwi Prakoso dalam mengamankan gelar juara 1 tanding kelas F SMA Putra pada Olimpiade Olahraga Pelajar Bangkalan atau O2PB 2026. Siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Tanjung Bumi tersebut keluar sebagai pemenang kategori pemasalan yang digelar di Gor Saka Bangkalan. Prestasi tersebut lahir dari proses panjang yang telah dirintis Bagas sejak 2017. Pengalaman bertanding di ajang Bupati Cup Semadura hingga kejuaraan pencaksilat UTM menjadi bekal penting dalam membentuk mentalitas bertandingnya di atas matras. Bagas mengungkapkan bahwa kunci keberhasilannya di laga final yang berlangsung sengit adalah tetap menjaga fokus dan memegang teguh petuah kedua orang tuanya saat menghadapi tekanan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Insinyur Charles Steinmetz hidup dengan keadaan kifosis bawaan. Kifosis merupakan suatu kondisi di mana tulang belakang tidak terbentuk dengan benar dan menyebabkan lengkungan ke depan. Mirisnya, karena kondisi ini sosok Charles digambarkan seperti kurcaci dan hampir ditolak ketika keluarganya berimigrasi dari Jerman ke Amerika Serikat. Jika dahulu ia benar-benar ditolak, mungkin dunia akan rugi karena ia adalah seorang matematikawan yang brilian. Charles Steinmetz adalah rekan kerja Thomas Alva Edison di General Electric. Ia memiliki kontribusi penting bagi dunia teknik listrik karena dikenal sebagai sosok yang memecahkan pertanyaan tentang kehilangan daya. Penemuan lainnya ialah pengembangan arus searah dan arus bolak-balik pada listrik. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa disabilitas bukan sebuah batas.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Sumenep. Senang sekali saya Pamelia kembali menemani Anda dalam program Sumer Menyapa edisi Rabu 9 September 2026. Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep, setiap tanggal 9 September ini merupakan diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Dan tahun ini semangat untuk membangun masyarakat yang bugar sekaligus mencetak generasi atlet berprestasi ini terus digelorakan di seluruh pelosok Pulau Garam. Karena olahraga kini tidak lagi sekadar urusan meraih medali di atas matras ataupun di lapangan, akan tetapi juga tentang bagaimana membangun gaya hidup sehat, tangguh, dan produktif bagi seluruh warga Madura. Menariknya juga momentum Haornas kali ini juga diiringi dengan persiapan matang daerah-daerah di Madura khususnya dalam menatap ajang bergengsi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10. Sinergi antara pemerintah daerah, KONI hingga jajaran pengurus cabang olahraga menjadi kunci utama agar pembinaan atlet usia dini ini dapat berjalan berkesinambungan di tengah berbagai tantangan sarana dan prasarana. Lantas bagaimana komitmen pemerintah daerah bersama KONI dalam memfasilitasi ruang olahraga bagi masyarakat luas sekaligus menggembleng mental para atlet muda Madura agar mampu berbicara hingga kancah nasional? Kami akan perbincangkan nantinya dalam dialog pagi hari ini selama kurang lebih 1 jam dengan bersama narasumber-narasumber yang namun tadinya kami juga ingin memperbincangkan dengan Bapak Muhammad Fauzan Ja'far selaku Wakil Bupati Bangkalan, namun baru saja beliau mengkonfirmasi bahwa harus memimpin rapat dadakan. Dan untuk itu kami akan perbincangkan dengan 2 narasumber. Dengan Bapak Abdul Qadir Ahmad Ali selaku Ketua Harian KONI Sumenep dan juga Bapak Arif Rahman selaku Sekjen KONI Pamekasan yang nantinya kami akan berbincangkan melalui Zoom di Sumenep Menyapa pagi hari ini. Dan pendengar serta pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bergabung menyampaikan tanggapan pertanyaan melalui layanan telepon kami di 0328-662-317 atau 665-396 atau juga bisa melalui pesan singkat di WhatsApp kami di 081-133-45101 atau juga bisa memanfaatkan di live chat kolom komentar kanal YouTube resmi RRI Sumenep Net. Langsung saja kita sapa narasumber-narasumber kita yang sudah tergabung melalui Zoom. Ada Bapak Abdul Qadir Ahmad Ali dan juga Bapak Arif Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Kabar baik hari ini.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Lia.
0: Kabar baik hari ini, Pak Qadir dan juga Pak Arif.
1: Alhamdulillah, sehat baik.
0: Harus semangat ya, Pak, di peringatan Haornas 2026 kali ini ya, Pak ya. Ya, langsung saja kita mulai nih di Pak, perbincangan kita pagi hari ini spesial memperingati Hari Olahraga Nasional 2026. Tadi rencananya kami juga akan berbincangkan dengan Wakil Bupati Bangkalan, namun beliau baru saja mengkonfirmasi bahwa harus memimpin rapat. Dan kita ke Pak Arif dulu nih, Pak Arif, saya ingin tahu bagaimana KONI Pamekasan melihat bagaimana peringatan Haornas 2026 tahun ini nih, Pak Arif.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk semua pendengar RRI Sumenep, juga Ketua Harian KONI Sumenep. Jadi memang kami pengurus KONI Pamekasan baru bekerja belum 1 tahun. Jadi kami kemarin dilantik dari Januari 2026. Cuma alhamdulillah sebelumnya dari 36 cabor, sekarang Pamekasan sudah 39 cabor. Hmm. 39 cabor, namun itu masih perlu ekstra kerja keras karena masih banyak cabor-cabor yang dipertandingkan di Porprov. Tapi kami belum ada di sini. Tapi mudah-mudahan dalam waktu singkat ada beberapa cabor yang sedang menunggu untuk pembuatan SK, jadi seperti Orado atau domino, kemudian juga yang baru ada KCNI sepak bola mini. Jadi semua fasilitas atau sarana prasarana yang ada di Pamekasan sekarang sudah bertambah dengan adanya cabur baru. Tentunya itu berdampak ada apa namanya, masyarakat juga ikut menikmati cabur-cabur baru ini. Kayak sepak bola mini ini kita sudah punya di tangan. Dan alhamdulillah tiap harinya full terus disewa oleh masyarakat, baik
0: Hmm.
1: itu untuk olahraga prestasi maupun olahraga hiburan yang mungkin sekedar nyari keringat gitu. Jadi cukup cukup menggeliat olahraga hari ini. Jadi banyak event-event di Pamekasan yang kami selenggarakan baik melalui cabur maupun melalui pon. Terakhir, insya Allah Orado akan mengadakan kejuaraan di Pamekasan Piala Panglima TNI, dan itu mungkin serentak di Sumeneb, rasanya mungkin akan diadakan juga sekitar akhir September. Jadi ini benar-benar luar biasa, terutama dalam memperingati Hawarnas ini. Jadi banyak event-event khususnya di Pamekasan sendiri untuk apa ya, mengolahragakan masyarakat. Gitu.
0: Berarti di peringatan HARNAS 2026 kali ini banyak kabar yang membahagiakan ya Pak ya untuk dan juga perubahan-perubahan besar yang dilakukan oleh di Pamekasan sendiri. Tapi untuk geliat olahraga di Pamekasan sendiri bagaimana nih Pak?
1: Ya, jadi memang dari banyaknya semakin banyaknya cabur, otomatis kan juga banyak pilihan buat masyarakat di Pamekasan untuk olahraga apa yang menjadi hobi, khususnya untuk hiburan dulu. Jadi kemarin ada berkuda juga baru terbentuk di sini, kemudian apa namanya yang sudah ada tentunya yang 36 cabur itu memang sudah olahraga populer. Seperti bulu tangkis, sepak bola, kemudian bela diri udah banyak ya. Dengan adanya penambahan cabur ini terus terang menambah animo khususnya yang memang sebelumnya pingin masyarakat itu ada cabang olahraganya tapi baru sekarang terrealisasi. Seperti domino ini pun mungkin di awal hanya ada di acara-acara 17 Agustusan, tapi sekarang sudah ada wadahnya, kemudian juga ada kompetisinya, dan mudah-mudahan itu akan dipertandingkan nanti di Porprov. Juga sepak bola mini, mungkin seperti futsal sebelumnya sudah cukup marak, tapi sekarang ada sepak bola mini. Jadi semakin banyak pilihan masyarakat untuk apa ya, menyalurkan bakat, minat, hiburan, olahraga apa yang mereka inginkan gitu, supaya tetap bugar, tetap sehat, seperti itu.
0: Oke, kalau dari KONI Sumenep sendiri bersama Pak Kadir nih, Pak Kadir. Ya, bagaimana
2: Oke.
0: untuk peringatan HORNAS 2026 ini di Kabupaten Sumenep nih, Pak?
2: Oke, Mbak Lia, terima kasih Mbak Lia dan selamat pagi untuk pemirsa dan penonton dari RRI dan YouTube RRI. Selamat pagi untuk Mbak Lia dan senior saya Pak Arif. Selamat pagi. Untuk KONI Kabupaten Sumenep, alhamdulillah kita menyambut Hari Olahraga Nasional ini. Yang pertama saya mengucapkan selamat Hari Olahraga Nasional untuk semua masyarakat Indonesia pastinya. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan di KONI Kabupaten Sumenep dalam menyambut HORNAS ini, kita bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sumenep pastinya berusaha memberikan fasilitas yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Sumenep untuk fasilitas olahraganya. Kami dari KONI bekerja sama dengan Pemkab, sama seperti yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Pamekasan, bagaimana kami berusaha menambah cabur, menambah cabang olahraga di bawah KONI, supaya apa? Untuk memberikan wadah dan fasilitas buat masyarakat Kabupaten Sumenep untuk lebih memarakkan olahraga dan supaya masyarakat Sumenep itu lebih bisa menyalurkan bakat dan kesenangannya tentang olahraga. Jadi kita lebih mengeratkan lagi hubungan dengan Pemkab untuk fasilitas olahraga di Kabupaten Sumenep.
0: Oke. Dan jika tadi Pamekasan sudah menambah menjadi 39 cabur di tahun 2026 ini untuk di Sumenep, bagaimana nih Pak Kadir? Ada tambahan juga caburnya?
2: Ya, Untuk olahraga prestasi di Kabupaten Sumenep, insya Allah Kabupaten Sumenep itu sekarang sudah ada 26 cabur sekarang. Nah, kemudian untuk ke depan ini kita akan ada nambah 7 atau 8 cabur lagi. Bagaimana cabur-cabur itu kita filter dulu dari atlet yang memang ada cabur yang ada atletnya, kemudian cabur ini juga berpotensi juga untuk berprestasi, jadi kita memfilternya begitu, Balia. Jadi sama seperti yang Pamekasan juga. Jadi di Sumenep itu sekarang kemungkinan ke depan juga ada Aurado, karena itu adalah olahraga yang ternyata di Sumenep ini ada paguyuban-paguyubannya sendiri sudah yang akan kita wadahi dengan Orado, olahraga domino itu. Kemudian sepak bola mini juga kita akan adakan juga. Jadi memang Sumenep ke depan akan ada banyak penambahan cabur baru juga.
0: Terus berproses ya Pak ya?
2: Betul Mbak Lia, jadi kita berproses untuk lebih mengangkat prestasi Kabupaten Sumenep di Porprov yang akan datang.
0: Oke, dan ini memang muaranya adalah Porprov, karena ini merupakan event yang untuk mengukur suatu daerah dalam prestasi atletnya. Tapi untuk saat ini yang dilakukan KONI Sumenep sendiri nih Pak Kadir, apa nih untuk persiapan Porprov itu sendiri?
2: Oke. Betul seperti yang disampaikan Mbak Lia barusan, jadi prestasi itu memang kalau kabupaten muaranya itu di Porprov. Karena fasenya adalah kita punya atlet harus berprestasi di Porprov dulu untuk bisa naik ke step selanjutnya, yaitu mungkin dipakai oleh Provinsi Jawa Timur untuk ke PON dan lain sebagainya. Nah, untuk Sumenep sendiri kita sedang menggodok juga kita lagi bikin satu sistem, kemudian konsep yang akan kita jalankan untuk persiapan Porprov ke depan ini. Jadi kita sudah mulai melakukan tes pengukuran atlet dan lain sebagainya. Kita membentuk ada satu tim yang di situ bagian analis. Analis untuk atlet-atlet Kabupaten Sumenep. Jadi ini masih tahap persiapan semuanya, karena juga Porprov ini kan 2027, kurang lebih 1 tahun lagi.
0: Ya.
2: Jadi kita sekarang sudah mempersiapkannya semuanya.
0: Dimulai dari hal-hal yang tadi disebutkan oleh Pak Kadir itu ya Pak ya?
2: Betul.
0: Kalau di Pamekasan sendiri nih Pak Arief, bagaimana untuk mempersiapkan atlet menuju Porprov ke-10?
1: Ya, terima kasih. Jadi kalau di Pamekasan, insya Allah kalau tidak ada orang, tanggal 1 Oktober kita sudah mulai puslatkap, pemusatan pelatihan kabupaten. Jadi kemarin sekitar 3 minggu yang lalu kami sudah memanggil semua atlet prestasi, baik atlet maupun pelatih. Jadi kami sudah menyampaikan perkiraan awal Oktober, itu kami sudah mulai pemusatan pelatihan. Kenapa? Walaupun memang Porprovnya masih tahun 2027, tapi kalau tidak dipersiapkan mulai sekarang, mungkin hasilnya juga akan kurang maksimal. Karena berkaca di Porprov tahun 2025 kemarin, waktu di Malang, kami persiapan mepet banget, hanya 4 bulan. Tapi alhamdulillah kami masih bisa di peringkat 24. Cuma harapannya dengan persiapan lebih awal, kami bisa bercita-cita lah untuk masuk 20 besar untuk Porprov berikutnya. Yang kami utamakan untuk awal adalah atlet prestasi peraih medali di Porprov 2025 kemarin. Ada sekitar 71 orang dan atlet plus 22 pelatih yang kami siapkan untuk tahap awal. Baru nanti secara bertahap kami akan menambah, melihat juga prestasi dari atlet masing-masing cabur minimal bisa menjuarai kejur prof di Jawa Timur gitu.
0: Berarti nantinya akan dibagi menjadi berapa kategori gitu ya Pak ya? Ada yang prestasi untuk puslat cup-nya dan juga ada yang non prestasi ya Pak ya?
1: Jadi semua harus prestasi Pak. Jadi kita ingin Semua atlet yang diberangkatkan harus ditarget. Jadi tidak ada istilahnya hanya coba-coba. Kan ini porprov adalah ajang tertinggi. Jadi kalau mau coba-coba jangan di porprov. Jadi harus ditarget medali. Cuma yang membedakan untuk yang tahap pertama ini adalah peraih medali di porprov sebelumnya. Karena mereka sudah teruji kan. Tentunya dengan meraih medali. Untuk tahap berikutnya akan kami seleksi ulang lagi untuk atlet-atlet yang prestasi tapi masih mungkin di ajang kejur prof, belum di porprovnya. Jadi secara bertahap kami akan evaluasi mungkin setiap 2 bulan sampai nanti menjelang porprov perkiraan Juni. Karena kemarin kan kami semua KONI Jawa Timur, semua KONI Kabupaten diundang di Jawa Timur dan SK porprovnya pun sudah keluar. Kemungkinan kan ada perbedaan usia. Jadi di usia 25 sekarang untuk porprov 2027, sebelumnya kan 2025 kan 23. Jadi mungkin itu akan dirubah lagi karena kemarin kami persiapkan 2000 kelahiran 2024 2004 maksudnya. Jadi itu yang mungkin perlu persiapan khusus. Tapi kemarin pun persis kemarin kami sudah rapat internal baik pengurusan untuk mempersiapkan Puslat Cup ini mulai 1 Oktober nanti.
0: Oke, total nantinya akan menerjunkan berapa cabur nih, Pak?
1: Untuk tahap awal seperti yang saya sampaikan untuk peraih medali dulu ada 15 cabur, 72 maaf 71 atlet plus 22 pelatih. Untuk tahap awal. Nanti bertahap mungkin setelah 2 bulan berjalan tetap akan ada mekanisme promosi dan degradasi. Jadi kalau memang ada yang layak di luar yang kemarin sudah meraih medali, kami akan promosikan, tapi kalau memang ada yang menurun prestasinya kami akan degradasi. Jadi evaluasi itu tetap jalan.
0: Oke, berarti tetap akan diterapkan sistem promosi dan degradasi ya, Pak ya, seperti tahun-tahun sebelumnya saat pelaksanaan porprov.
1: Betul.
0: Tapi yang menjadi kendala ini Pak, selama ini tentunya untuk memastikan agar pembinaan atlet ini tidak berhenti saat ada event atau kejuaraan saja, tapi bagaimana mereka ini konsisten dalam menjalani latihan ini, apakah bagaimana strategi dari pemerintah dari KONI Kabupaten Pamekasan sendiri?
1: Ya, jadi kan memang kami selalu pantau Mbak. Jadi kami ada tim monitoring di KONI sendiri untuk turun ke cabur-cabur. Jadi ada tim monitoring itu turun ke 39 cabur ini untuk melihat jadwal latihan mereka, kemudian bagaimana intensitas latihan mereka. Dan secara berkala mereka pun supaya tidak jenuh memang seringkali ikut kejuaraan di Jawa Timur, bahkan mungkin tingkat nasional. Jadi kemarin pun MMA, taekwondo, kemudian juga ada wushu, tinju, kami kirim ke Malang, kemudian ada kejuaraan kemarin itu Piala Gubernur di Surabaya taekwondo, alhamdulillah bisa meraih 4 medali emas. Jadi memang tidak cukup hanya latihan, tapi harus diuji coba terus apakah memang mental mereka tetap terjaga, kemudian sambil juga memantau kabupaten-kabupaten lain, atlet-atletnya seperti apa. Itulah nanti yang menjadi tolak ukur kami, target medali itu akan seperti apa. Gitu.
0: Oke, berarti mereka rutin dipantau selama mendekati porprov ini dengan kejuaraan-kejuaraan yang diikuti itu ya Pak ya?
1: Betul, betul.
0: Tapi untuk salah satu kunci performa atlet ini adalah kualitas sarana dan prasarana nih Pak. Bagaimana KONI Pamekasan sendiri ini mensiasati keterbatasan fasilitas latihan agar kualitas mereka ini atau pembinaan atlet ini di Pamekasan tetap optimal nih Pak?
1: Ya, memang kendala utama mungkin tidak hanya di Pamekasan, di kabupaten lain pun kelengkapan dari sarana prasarana. Jadi kami mulai memilah dan memilih mana yang perlu menjadi prioritas ya, untuk memperbaiki sarana prasarana. Dan dalam waktu dekat kami pun rencana untuk membuat ring. Jadi ring itu kan bisa dipakai beberapa cabur bela diri. Jadi seperti lantai, kemudian kickboxing, tinju dan sebagainya, supaya mereka bisa pada saat latihan pun merasakan aura atau situasi seperti pertandingan sebenarnya. Karena kan kalau di porpor mereka di atas ring gitu kan. Tapi kalau selama ini latihannya kan hanya di atas matras biasa kan.
0: Betul.
1: Selain itu juga kami juga mempersiapkan dalam waktu dekat untuk arena panjat tebing. Karena selama ini kan kalau di Pamekasan yang punya adalah pihak swasta, bukan dari pemerintah. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kami pun akan merealisasikan itu. Dan juga beberapa sarana dan kelengkapan lainnya, khususnya yang memang olahraga prestasi, kami dahulukan, baik itu mulai dari seperti taekwondo itu kan butuh seragam, kemudian sensor, kemudian sarung sarung untuk ininya dan lain-lain, itu kami berusaha penuhi gitu.
0: Oke, kalau di Kabupaten Sumenep, Pak Kadir? Kalau di Kabupaten Sumenep bagaimana KONI sendiri mensiasati fasilitas latihan agar kualitas pembinaan atlet ini tetap optimal? Jika tadi di Pamekasan ada tadi strategi-strategi yang akan dilakukan seperti menambah sarana dan prasarana, kalau di Sumenep bagaimana nih, Pak Kadir?
2: Oke, Mbak Lia. Banyak hal yang kita lakukan di Kabupaten Sumenep tentang fasilitas olahraga, sarana dan prasarana pastinya. Kita juga berkolaborasi pastinya dengan Pemkab. Bagaimana kita berusaha memaksimalkan dulu fasilitas yang ada. Fasilitas yang ada terutama bagi cabur-cabur yang berprestasi. Kami juga sudah mengajukan, kita punya cabur prestasi itu di atletik. Jadi di atletik itu kita sudah berusaha mengajukan ke Pemkab melalui Disput Porapar. Bagaimana kita nantinya akan punya lintasan atletik, lintasan lari gitu di Stadion Ahmad Yani. Kemudian juga untuk olahraga-olahraga prestasi lainnya kita berusaha penuhi kebutuhan-kebutuhan atlet yang berprestasi dan yang sudah yang memberikan prestasi ke Kabupaten Sumenep. Apa namanya, intinya yang dilakukan KONI Kabupaten Sumenep adalah kita akan memaksimalkan semua daya dan upayanya kita untuk nyata nanti di fasilitas sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Sumenep bekerja sama dengan Pemkab.
0: Berarti akan terus dilakukan yang terbaik lah ya Pak ya untuk
2: perbaikan-perbaikan tetap kita lakukan supaya atlet Kabupaten Sumenep dan masyarakat Kabupaten Sumenep bisa menggunakan fasilitas olahraga yang lebih layak gitu.
0: Dan yang menjadi prioritas untuk saat ini adalah salah satunya lintasan itu sendiri ya Pak Kadir ya.
2: Betul, lintasan atletik kita usahakan di dalam jangka waktu dekat ini akan sudah segera terrealisasi.
0: Oke. Tapi sejauh mana nih Pak Kadir sinergi dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Sumenep sendiri khususnya dalam pengalokasian anggaran dan pemanfaatan fasilitas olahraga nih Pak?
2: Alhamdulillah kami dari KONI bekerja sama dengan Disput Porapar dan dari Pak Bupati juga sangat support sekali dengan olahraga prestasi yang ada di Kabupaten Sumenep karena sudah di beberapa porprov terakhir ini Kabupaten Sumenep sudah bisa memberikan prestasi yang baik. Dan dukungan pun dari Pemkab lebih baik juga buat kita sehingga dari Disput Porapar dan buat Bapak Bupati sendiri menjanjikan beberapa hal ke kita untuk sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Sumenep ini.
0: Oke, salah satunya Pak?
2: Kalau lintasan atletik itu menjadi apa namanya, salah satu reward buat atlet-atlet kita yang akan segera terrealisasi lintasan atletik. Dan juga saya informasikan Mbak Lia, di akhir bulan ini insya Allah itu kita mengadakan kejurkap atletik karena kita menghasilkan atlet-atletik yang bisa membawa harum nama Kabupaten Sumenep itu awalnya dari sini, dari Kejur Cup ini.
0: Oke. Dan itu apakah hanya untuk cabang olahraga atletik Kejur Cup itu, Pak Kadir?
2: Untuk Kejur Cup yang akhir bulan ini itu yang atletik,
0: Mm-mm.
2: khusus atletik. Nah, untuk yang Kejur Cup kayak Kejur Cup sepak takraw itu juga ada. Kemudian Kejur Cup di bulu tangkis juga ada. Jadi banyak Kejur Cup yang dilakukan. Cuman untuk awal ini Kejur Cup atletik yang akhir bulan ini.
0: Oke. Ya, berbicara mengenai Madura Sehat Berprestasi nih, apakah ada komunikasi atau wacana pembentukan iklim kompetisi bersama antar KONI se-Madura, baik Pamekasan, Sumenep, Sampang, dan Bangkalan dalam menggembleng atlet lokal nih, Pak?
2: Untuk komunikasi, sebenarnya kami empat KONI kabupaten di Madura ini komunikasinya sangat intens sekali, karena saya juga dengan Pak Arief ini juga sering kali berkomunikasi, bukan cuma tentang prestasi atlet dan lain sebagainya. Kita juga sering juga berkomunikasi tentang yang lain, tentang KONI Kabupaten Sumenep, atau KONI Kabupaten kita masing-masing maksudnya. Untuk wacana itu sih mungkin nanti bisa ditambahkan sama Pak Arief. Wacana kita masih pingin membawa yang namanya Porprov itu ke Madura. Jadi kami itu empat KONI kabupaten itu di Madura menginginkan membawa Porprov. Mungkin ya, harapan kita mungkin 2029 Pak Arief ya. 2029 kami ingin bawa ke Madura. Jadi Madura Raya jadi rumah, karena ini akan banyak UMKM bakalan naik, kemudian sport tourismnya juga dapat. Itu cita-cita kami dan yang lagi kami bicarakan selama ini, Bali.
0: Oke, ayo Pak Arief langsung ditanggapi nih Pak Arief. Keinginan untuk bisa menjadi tuan rumah di Porprov 2029 nih Pak.
1: Ya, jadi memang sebenarnya juga ini keinginan dari Ibu Gubernur. Ingin dari tahun 2025 sebenarnya Pak. Cuma memang perlu strategi spesial khususnya untuk empat kabupaten ini. Kami pun sudah sempat komunikasi baik dengan Sumenep, Sampang, kemudian juga Bangkalan. Di Sampang dengan Ketua Pak Wasik, di Bangkalan dengan Pak Tarjul, juga di Sumenep sudah ada komunikasi. Nanti tinggal mungkin realisasinya kapan kita ketemu kopi darat lah istilahnya, khususnya untuk membahas, karena memang yang perlu dipenuhi untuk awal adalah satu fasilitas venue tabor yang akan dipertandingkan di Porto. Tentunya kan perlu perlu membagi tugas dari empat kabupaten ini, cabur ini akan diletakkan di mana dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentunya fasilitas penginapan yang ada di masing-masing kabupaten. Jadi mungkin dalam waktu dekat lah, mudah-mudahan sambung doa kami bisa ketemu. Nanti setelah empat KONI ini dari masing-masing kabupaten sudah ada titik temu, kami akan mengajukan ke masing-masing pimpinan daerah kami, yaitu Pak Bupati juga. Barulah nanti mungkin empat bupati ini akan ketemu untuk apakah memang siap tahun 2029. Kalau kami dari KONI, insya Allah sangat sangat ingin waktunya untuk Madura namanya menjadi tuan rumah, biar tahu orang-orang Jawa Timur, tidak hanya di Pulau Jawa, tapi tahu Madura siapa.
0: Oke, berarti 2029 sudah siap nih ya Pak menjadi tuan rumah Madura Raya ya Pak ya?
1: Mudah-mudahan, jadi perlu perlu digodok ulang untuk empat kabupaten ini, kumpul bareng dulu, konsepnya kita samakan dulu, visinya kita samakan dulu, karena memang harus empat-empatnya, karena kalau seumpama tidak kompak juga berat, jadi harus empat-empatnya bisa bersatu. Dan insya Allah kalau 60 lebih cabur ya, karena kan tidak semua cabur di masing-masing kabupaten itu ada.
0: Yeah.
1: Jadi kalau 39, tadi Sumenep menyampaikan 20 sekian, di Bangkalan saya dengar kemarin terakhir 51, kemudian yang di Sampang juga. Jadi perlu kolaborasi keempat-empatnya untuk bisa mensukseskan apa namanya untuk menjadi tuan rumah gitu.
0: Dengan segala tadi kekurangan dan juga sarana yang masih akan berjalan untuk dilengkapi, ini apakah optimis, Pak?
1: Insya Allah optimis. Selama niatnya satu, visinya satu, misinya satu, jadi masih ada waktu 2 tahun lah katakanlah. Dan kalau ini memang 3 tahun ya, 2029.
0: Iya.
1: Kalau memang dari awal sudah niat maju, jadi memang mulai sekarang harus mulai dibenahi. Karena memang info terakhir di Mukar kemarin yang juga mengajukan adalah Kediri dan Jember. Jadi mungkin cukup besar tantangan kita untuk bisa menyaingi fasilitas yang ada di Kediri maupun di Jember. Tapi saya tetap optimis selama 4 kabupaten ini bisa maju bareng, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin.
0: Oke, sangat optimis ya Pak ya. Dengan kurun waktu 3 tahun kurang lebih.
1: Ya, 3 tahun.
0: Oke, sebelum dialog kita berakhir nih Pak Arief, apa pesan atau himbauan dari KONI Pamekasan sendiri kepada para cabur, pelatih, serta para atlet di Pamekasan khususnya agar mereka memiliki semangat yang tinggi di tengah berbagai tantangan ini nih Pak?
1: Ya, jadi Porprov sudah semakin dekat. Porprov adalah yang tertinggi masing-masing KONI Kabupaten untuk menunjukkan apakah pengurus KONI itu berhasil atau tidak. Jadi saya harap atlet, pelatih semua tetap semangat bagaimana memajukan Kabupaten Pamekasan, memperbaiki peringkat dan bisa membawa Pamekasan terbang lebih tinggi lagi.
0: Oke, dari kalau dari Pak Kadir sendiri apa pesan dan himbauannya nih Pak di HARNAS 2026 ini?
2: Untuk selama dengan semangat HARNAS ini, kami dari KONI Kabupaten Sumenep itu menyampaikan kepada cabur, seluruh cabur dan atlet yang ada di bawah naungan KONI Kabupaten Sumenep, ayo lebih semangat lagi berlatihnya, lebih semangat lagi semuanya dengan segala keterbatasan yang kita punya dan kita gunakan segala upaya dari kita bagaimana bisa mengangkat prestasi lebih tinggi lagi, prestasi Kabupaten Sumenep lebih tinggi lagi ke depan, terutama di Porprov yang akan datang di tahun 2027.
0: Oke, dan tentunya keinginan untuk menjadi tuan rumah Porprov dapat terrealisasi 2029 ya Pak ya?
2: Amin, insya Allah. Sama seperti yang disampaikan Pak Arief tadi, ya. Kita harus kerja keras karena memang kompetitor kita nanti yang akan berusaha untuk narik Porprov 2029 ke daerahnya yaitu Jember, Kediri, itu memang jauh lebih baik mungkin secara fasilitas dan lain sebagainya. Tapi memang kita tetap akan berusaha semaksimal mungkin, mudah-mudahan.
0: Okay.
2: Ya mohon dukungannya juga dan doa dari masyarakat Madura terutama.
0: Tetap harus optimis ya Pak ya.
2: Betul.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Kadir Al-Mahdari dan juga Bapak Arief Rahman atas waktunya bersama kami di Dialog Interaktif Sumenep Menyapa pagi hari ini spesial peringatan Hari Olahraga Nasional 2026. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga menjadi keinginan kita bersama Madura Raya dapat berbicara banyak untuk olahraganya di tingkat nasional bahkan nantinya bisa terwujud untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-11 nanti. Terima kasih banyak Pak. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, mendengar pemirsa RRI Sumenep, selesai sudah perbincangan kita dalam Sumenep Menyapa edisi Hari Olahraga Nasional di 2026 pada Rabu 9 September 2026. Dari diskusi kita pagi hari ini jelas bahwa mewujudkan Madura yang sehat dan berprestasi ini butuh sinergi kuat, dukungan pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi ruang olahraga masyarakat serta komitmen KONI menggembleng atlet menuju Porprov Jawa Timur 10 ini menjadi kunci utama kemajuan olahraga di Pulau Garam. Terima kasih kepada Ketua KONI Kabupaten Sumenep Ketua Harian KONI Kabupaten Sumenep serta Sekjen KONI Pamekasan serta bagi pemirsa dan pendengar yang telah setia menemani kami di program Sumenep Menyapa pagi hari ini. Saya Familia berserta kerabat kerja RI Sumenep pamit undur diri. Mari terus jadikan olahraga sebagai gaya hidup harian. Salam sehat untuk Madura dan selamat beraktivitas. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep kanal informasi dan inspirasi, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemenag.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thoyyib Al-Asyar, memastikan kabar itu tidak benar. Selain itu, ia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke Istana. Serta pihak Istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut, melalui media terpercaya, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kita ada di tanggal cantik. Iya, betul sekali. Kita ada di bulan 9, kemudian tanggalnya juga 9 begitu ya. Dan lebih cantik lagi karena bulan ini merupakan bulan yang spesial untuk Radio Republik Indonesia. Di ulang tahunnya yang ke-81, tinggal 2 hari lagi. Dan banyak event juga yang diadakan oleh Radio Republik Indonesia di seluruh kawasan Nusantara termasuk di Sumenep. Yang informasinya Anda biasanya dapatkan di update ya, maksudnya rangkaian dari ulang tahun RRI di Halo RRI edisi-edisi sebelumnya. Nah, hari ini kita juga akan sedikit update nanti bersama dengan redaksi, tapi sebelumnya saya ingatkan Anda untuk bisa langsung telepon ke redaksi kami untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda. Redaksi Sumenep bisa Anda hubungi di 662317 kode area 0328. Kemudian di Sampang 323554 kode area 0323, WA Halo RRI 0811334501. Ya, betul sekali. Kami tidak hanya mengudara di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda bisa menyimak untuk yang di luar kawasan Madura melalui streaming aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk di-download. Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui YouTube RRI Sumenep.net. Jangan lupa kalau sudah mampir YouTube, di-subscribe dulu, kemudian like, komen, dan share. Semoga lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari hadirnya program-program kami yang multi-platform. Kita akan review dulu, pendengar. Sebelum review saya ajak Anda untuk menyapa rekan-rekan yang bertugas. Produser Faisal Warid, pengarah acara hari ini bersama dengan rekan Rukaya Zain. Gatekeeper di Sumenep ada rekan Andi Jo Purnomo, di Sampang ada rekan Alvin Wari. Kemudian tim RRI Net kami ada Septian Duda bersama dengan Nuril Abrari. Di teknik ada Wasilatul Rahman di Sumenep bersama dengan Muhlis di Sampang. Ya, beberapa hal sudah terkonfirmasi dari edisi Senin lalu, pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih Pak Atmuni yang sudah telepon ke Halo RRI di edisi Senin lalu. Beliau dari kawasan Batu Putih, Sumenep. Terkait dengan pohon asam dengan diameter yang cukup besar, sudah mati dan kering, perlu penanganan oleh pihak terkait agar tidak membahayakan masyarakat, terutama juga tidak roboh ke arah toko beliau yang memang ada di sekitar pohon tersebut. Sebenarnya ada 2 pohon ya yang dilaporkan oleh beliau. Ada 1 di depan toko yang besar itu, kemudian 1 lagi di seberangnya. Dan masalahnya 1 yang di seberang ini juga condong ke arah toko begitu, atau ke arah jalan sehingga membahayakan, bisa roboh ke toko Pak Atmuni dan juga pengendara yang melintas. Jadi beliau khawatir, dan kemarin itu kita sudah mendapatkan konfirmasi dari Bapak Hasinuddin Firdaus, beliau Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. Menurut Pak Firdaus, ini sudah langsung diterjunkan timnya untuk asesmen, dan pada hari Selasa sudah ditebang informasinya, nanti kita update bersama dengan redaksi. Ada juga Pak Ahmad Saiful dari Pangerangan Sampang. Beliau mengeluhkan soal bantuan PKH yang biasanya diterima kini tidak lagi masuk dan berharap pemerintah mengecek kembali datanya serta memberikan penjelasan terkait penghentian bantuan tersebut. Ini juga sudah mendapatkan konfirmasi langsung bersama dengan Ketua Tim Kabupaten PKH Sampang, Bapak Muhammad Hakim, dan beliau mengirimkan voice note ke redaksi Sampang dan diinformasikan memang saat ini sedang ada verifikasi dan juga validasi data para penerima PKH karena ada indikasi di aktivitas-aktivitas ilegal termasuk judol begitu ya. Nah, ini juga kemudian yang mengakibatkan kenapa bantuan tersebut tidak cair seperti biasanya. Dan para pendamping menurut Bapak Muhammad Hakim ini sudah ditugaskan untuk mengkonfirmasi langsung. Karena biasanya tidak hanya aktivitas itu dari penerima PKH, tapi keluarganya juga. Dari semua semua anggota dalam kartu keluarga maksudnya. Nah, ini kemudian biasanya juga beraktivitas dengan satu akun. Nah, ini kemudian butuh dikonfirmasi apakah memang benar melakukan aktivitas-aktivitas ilegal termasuk judi online yang memang menjadi evaluasi dari tim PKH terutama di kawasan Sampang untuk para penerima manfaat begitu ya, agar tidak disalahgunakan, khawatirnya demikian. Oleh sebab itu Anda bersabar dan kita masih tunggu terus update-nya bersama dengan tim Kabupaten Sampang untuk PKH, tim PKH Kabupaten Sampang. Terima kasih Pak Muhammad Hakim sudah mengkonfirmasi. Adapun beberapa hal yang belum terkonfirmasi, kita langsung update bersama dengan redaksi. Saya sapa rekan Rukayah Zain di Sumnep bersama Alvin Wari di Sampang. Selamat pagi. Assalamualaikum Rukayah dan Alvin.
2: Selamat pagi Ais.
1: Ya, bagaimana kabarnya?
2: Sehat dan semangat sekali hari ini.
1: Sehat dan semangat. Ini di Sumnep lagi bersiap untuk lomba tarik suara.
2: Betul.
1: Ya?
2: Betul, sambung lirik katanya.
1: Sambung lirik. Mm-hmm. Oke, kalau di Sampang ini sambung informasi ya Alvin?
3: Betul, sambung informasi di
2: sambung informasi.
3: Halo RRI, padahal saya pengen banget
1: ikut ya?
3: Serta.
1: Oh ya, apa tapi kita karena jemput Alvin aja ya? Waktunya masih sejam lagi loh.
3: Butuh 2 jam perjalanan ke Sampang Sumenep. Gitu.
1: Masih belum selesai kayaknya ya Rukaya ya. Nanti ya, 2 jam betul sih belum selesai. Kita tunggu Alvin. Kita baru okay mulai.
3: Via Zoom bisa ya.
1: Via Zoom bisa. Ya. Tapi memang meriah ya. Semakin dekat dengan puncak Hari Radio, acara-acara juga masih terus berlanjut ya. Rekan-rekan ya, di betul RRI tidak hanya mungkin di Satker kita, tapi juga di seluruh RRI di kawasan Nusantara begitu. Oke, nanti kita update keseruannya bersama dengan Rukayah di Sumenep. Tapi sebelumnya saya sapa dan update di Sampang dulu ya, Rukayah.
2: Ya, betul. Silakan ya. Ais.
1: Silakan Alvin untuk okay update informasi dari redaksi Sampang.
3: Pada hari ini Ais, kita menerima 2 aduan di Halo RRI terkait dari problema PJU.
1: Masih penerangan soal penerangan jalan, lampu jalan ya?
3: Iya. Terus ya juga seputar MBG, nanti kita update dan kita coba konfirmasi ke beberapa pihak terkait untuk menanggapi aduan warga ini, Ais.
1: Baik, soal PJU apa ini Alvin yang diadukan oleh siapa?
3: Dari PJU ini dari Pak Agus.
1: Pak Agus di kawasan?
3: Di kawasan Cirengi.
1: Baik.
3: Namun dia dapat laporan dari warga Pangarengan bahwa PJU ini mati di lokasi tepatnya di jembatan Pangarengan, Ais.
1: Di jembatan Pangarengan, matinya ya sudah lamakah lampunya, padamnya?
3: Informasi yang kami dapat ini sudah berlangsung selama 3 hari.
1: Baik, ini cukup menjadi kawasan yang cukup rentankah Alvin? Sejauh untuk yang Alvin
3: di
1: tahu?
3: Pangarengan belum bisa dikatakan strategis ya, karena bukan masuk ke jalan nasional Ais, tapi tentunya siap. Meskipun statusnya demikian, PJU pastinya tentu sangat dibutuhkan oleh warga setempat Ais.
1: Oke, baik. Ini beliau mengirimkan fotonya juga kah Alvin? Atau
3: betul
1: ini?
3: Nanti kita bisa coba lihat kondisi dari sekitar PJU yang mati ini lewat baik video dan juga gambar yang dikirim oleh Pak Agus.
1: Baik, kita akan coba lihat video dan foto ya yang dikirimkan oleh Pak Agus. Terima kasih sebelumnya Pak Agus, beliau dari kawasan Cirengi ya, melaporkan ya soal PJU yang mati sejak 3 hari yang lalu, lokasinya di jembatan Pangarengan, Sampang. Baik, ini dia kondisinya, tentu saja gelap gulita ya. Tidak kelihatan nih, mana jembatannya, mana tidak. Tapi yang bisa diamati ada, ada penerangan, baik. Ini kalau dari fotonya baru jelas Alvin. Ya, ada foto lampu yang nyala, tapi di ujung juga sana, kemudian di pas di jembatannya mati gitu ya.
3: Betul.
1: Baik. Di sisi kanan dan di sisi ujung sana ada tampak rumah-rumah begitu. Mungkin untuk pendengar dan pemirsa yang belum tahu kawasan ini, apakah cukup padat penduduk Alvin?
3: Lumayan untuk di Pangarengan, terlebih di sana aktivitas tambak garam itu sangat aktif di wilayah tersebut, Ais.
1: Baik, ini juga bisa cukup membahayakan ketika angkut garam dan lainnya ya.
3: Ya betul, apalagi pada saat malam hari, Ais.
1: Malam hari, apalagi air dari garam juga sempat dilaporkan ya waktu itu ya, di Halo RRI. Truk pengangkut garam ini biasanya kemudian ada air yang menetes dari truk tersebut membahayakan pengendara. Nah, apalagi kalau ditambah dengan PJU yang mati. Ini cukup mengganggu dan juga bisa berakibat fatal ya. Baik, terima kasih Alvin untuk laporannya Pak Agus. Kita lanjutkan. Yang tadi soal MBG, soal apa Alvin?
3: Soal MBG ini dari Ibu Fatima. Beliau ternyata adalah wali murid dari siswa di Gunung Sekar 1.
1: Ya, Gunung Sekar 1.
3: Ya, di kawasan Kota Sampang. Dalam aduannya, Ibu Fatima ini mengatakan jika MBG ini menyebabkan gangguan, diduga mengganggu lambung anaknya pasca mengkonsumsi MBG tersebut, menu MBG tersebut, Ais. Jadi yang dikonsumsi ini katanya menunya ada berupa butter cream instan.
1: Butter cream instan.
3: Instan katanya.
1: Dapatnya dari menu MBG begitu ya?
3: Betul.
1: Informasinya. Oke. Dan diduga menjadi penyebab.
3: Kita coba nanti juga konfirmasi ke Sekretaris Satgas MBG Sampang, Pak Sudarmanto.
1: Baik.
3: Untuk menanggapi aduan itu, Ais.
1: Baik. Iya. Oke. Sekali lagi, untuk masalah MBG, ini menjadi isu yang cukup sensitif ya Alvin.
3: Betul.
1: Dimana biasanya karena dalam tanda kutip oknum, satu oknum, kemudian membuat pandangan soal MBG menjadi dalam tanda kutip kurang baik. Padahal tidak semua demikian ya. Kita perlu disclaimer dulu bahwa untuk program MBG di satu sisi banyak yang kemudian penerima manfaat ini merasakan manfaatnya juga begitu ya. Tapi memang ini ada satu catatan di Bu Fatima di kawasan Gunung Sekar, Kota Sampang. Kita akan coba konfirmasi seperti itu. Dari BGN sendiri pernah menyampaikan juga ketika memang ketahuan ada Satgas MBG yang melakukan tidak sesuai, melakukan kegiatannya tidak sesuai dengan SOP, maka ini juga ada sanksi yang cukup tegas begitu ya, yang pernah disampaikan oleh BGN. Baik, ada lagi Alvin?
3: Sejauh ini hanya dua aduan itu, Ais.
1: Oke, baik. Siap, terima kasih Alvin. Saya menuju Rukaya Zain di Sumenep. Rukaya?
2: Iya, Ais.
1: Ya, silakan Rukaya.
2: Ya, untuk update hari ini ada beberapa yang belum terkonfirmasi ya Ais di pertemuan sebelumnya terkait dengan laporan dari Pak Hendra Cipta terkait dengan apakah BPJS Kesehatan ada program pemutihan. Kemudian semisal nunggak beberapa bulan atau sampai 1 tahun, apakah tunggakan itu dilakukan pemutihan. Nah, ini sudah saya konfirmasi ke bagian humas BPJS begitu. Namun untuk hari ini di BPJS ini ada kegiatan begitu Ais, jadi belum bisa menjawab secara langsung. Dan ini, kita
1: juga belum dapat info awalnya ya Rukaya.
2: Ya betul.
1: Belum ya.
2: Dan kita akan coba nanti konfirmasi di Halo RRI Jumat mungkin Ais di pertemuan berikutnya.
1: Coba kondisikan ya.
2: Ya, dan ada informasi sementara begitu dari BPJS begitu, kalau misalkan untuk pertanyaan Pak Hendra Cipta bahwa memang untuk saat ini itu tidak ada istilah pemutihan begitu Ais. Dan memang yang tercatat maksimal begitu itu tunggakan yang paling banyak adalah 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Sehingga misalnya tunggakannya selama 5 tahun begitu ya misalnya, ini ditagihnya hanya 24 bulan plus 1 bulan berjalan itu saja.
1: Begitu. Jadi kalau misalnya mau mengaktifkan lagi BPJS-nya,
2: betul,
1: sementara tunggakannya ada 5 tahun membayarnya 2 tahun dan 1 bulan berjalan.
2: Betul.
1: Artinya
2: begitu,
1: bayar untuk bulan ini sama tagihan 2 tahun sebelumnya begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke,
2: begitu
1: siap, Ais. Siap.
2: Dan tapi nanti kita akan coba konfirmasi lebih lengkapnya begitu ya Ais di Jumat
1: ya,
2: di Jumat nanti.
1: Atau edisi berikutnya karena Jumat kita ada hari radio ini ya.
2: Iya, betul. Betul sekali. Bisa jadi enggak ada ya.
1: Iya. Bisa jadi kita lanjutkan di pekan,
2: di
1: depan.
2: Pekan depan.
1: Tapi catatan ini menjadi sangat penting. Terima kasih Rukaya Zain. Saya rasa Pak Hendra juga sedikit terjawab apa yang beliau tanyakan. Karena memang tidak ada istilah pemutihan.
2: Betul.
1: Cuma bayarnya bagi yang tunggakannya 5 tahun ke atas, ini kemudian ditagihnya di 2 tahun dan 1 bulan berjalan.
2: Betul. Oke, sekali Ais. Ya.
1: Lanjut.
2: Dan ini nampaknya ada pendengar yang ingin bergabung Ais.
1: Siap.
2: Mungkin bisa disapa.
1: Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo RRI. Halo.
4: Salam.
1: Iya. Ya. Dengan Bapak?
4: Admuni.
1: Oh, Pak Admuni. Yang kita ngobrol di hari Senin lalu soal pohon asam ya, Pak.
4: Iya.
1: Ya, silakan Bapak. Iya. Apa ini update-nya, Pak? Sudahkah ditebang pohonnya?
4: Sudah. Kami dari keluarga besar Pak Admuni mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait, mana telah memperdulikan laporan kami sampai menyelesaikan penebangan gitu.
1: Baik, kami juga terima kasih Bapak sudah berkenan untuk melaporkan situasi yang dihadapi oleh Pak Admuni di Halo RRI. Kemudian juga sudah langsung bertindak cepat ya dari DLH ya Bapak.
4: Iya, iya, alhamdulillah cepat. Memuaskan bagi saya itu.
1: Wah, dua pohon keluarga. Katanya Pak ya, ditebang semua atau
4: satu,
1: bagaimana?
4: Satu yang ditebang. Katanya yang satunya enggak
1: aman ya.
4: Enggak masuk, ya enggak masuk katanya.
1: Siap.
4: Dan yang satunya itu yang kecil itu hanya pemotongan di atas namun enggak dikerjakan.
1: Oh, dipangkas ya. Yang kecil
4: yang
1: dipangkas.
4: Yang enggak dikerjakan namun yang kering cuman yang dipotong. Siap. Gitu, yang ditebang.
1: Baik. Ya, aman ya. Terima kasih banyak aman, Bapak.
4: Terima kasih. Terima
1: sukses
4: kasih
1: untuk amanahnya. Baik.
4: Iya. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya redaksi juga ada fotonya ya, Rukaya.
2: Di sini ada beberapa foto begitu ya, mungkin bisa ditampilkan kalau sudah
1: dari
2: ditebang
1: DLH ini.
2: DLH
1: ini ya.
2: Iya, betul.
1: Kami ucapkan terima kasih banyak kepada DLH dan juga Pemkab Sumenep ya, yang sudah mengakomodir suara dari, oh ini prosesnya ya, suara dari Pak Admuni tadi. Oke, kita lihat petugas menggunakan alat untuk memotong pohon asam yang kering. Ini diameternya cukup besar ya.
2: Ya, ini foto ya Ais, dan memang cukup besar begitu ya Ais.
1: Oke, dipotong di beberapa bagian. Kalau pohon asam ini bisa dimanfaatkan tidak ya kayunya?
2: Ya kalau bagus mungkin bisa dimanfaatkan untuk membuat apa ya bahan-bahan dari kayu
1: perkakas
2: begitu
1: ya.
2: Pekakas ya Ais.
1: Baik, senang rasanya bisa langsung mendapatkan update ya,
2: ya
1: Rukayah ketika sudah ditangani oleh pemerintah atau pihak terkait apa yang disampaikan oleh Pak Admuni. Berarti yang pohon asam satunya dicek dan di asesmen oleh DLH aman sejauh ini ya, dan dipangkas saja begitu. Okay. Sementara untuk yang pohon yang mati tentu saja sudah ditebang. Siap, lanjut Rukayah.
2: Ya, untuk sementara belum ada yang masuk ke redaksi, kita akan coba nanti bagaimana nanti tidak hanya pendengar yang ada di daratan, tapi juga bagaimana pendengar-pendengar yang ada di Kepulauan Sumenep juga bisa berkontribusi begitu Ais untuk memberikan aduan-aduan di sekitar wilayah di bagian Kepulauan begitu Ais.
1: Iya, dan kita juga ada catatan soal tiketing di Raas ya kalau tidak salah ya.
2: Betul.
1: Ini juga belum sempat terkonfirmasi ya.
2: Betul.
1: Karena kabarnya memang ada bisa dikatakan rolling ya, petugas ya, rolling kalau tidak salah bergantian kalau tidak salah
2: betul.
1: Di pihak terkait yang harusnya mengkonfirmasi begitu ya, sehingga kita masih menunggu soal pertanyaan dari warga Raas yang kapan hari masuk ke Halo RRI. Ya, sedikit informasi di lobi RRI, Rukayah.
2: Ya, untuk di lobi RRI sudah nampaknya sudah persiapan ini Ais untuk lomba sambung lirik dan nampaknya sudah angkasawan-angkasawati sudah banyak yang mulai berkumpul begitu Ais untuk mengikuti lomba ini.
1: Ada lomba internal RRI ini.
2: Betul, ini di rangkaian RRI Fest dan Hari Radio tentunya Ais.
1: Baik. Iya, seperti itu. Jadi masih terus berlangsung pendengar dan juga pemirsa untuk Anda yang nanya program-program apa saja yang dihadirkan oleh RRI di hari ulang tahunnya. Dan yang Anda nikmati cukup banyak yang hadir juga. Saya rasa bahkan banyak sekali ya di hari minggu lalu ya Rukaya.
2: Padat sekali acara.
1: Padat, Senin masih padat lagi, masih ada ibu-ibu cantik yang ikut beauty class ya.
2: Betul.
1: Dilanjutkan hari ini masih ada perlombaan. Ya.
2: Dan besok juga masih ada kegiatan dan di puncaknya di tanggal 11 nanti ya Ais.
1: Penyulutan obor serentak.
2: Betul.
1: Ya.
2: Dan upacara hari radio.
1: Nanti malam ada juga.
2: Ya malam nanti juga dengan resepsi begitu ya Ais,
1: yeah,
2: yang dikemas juga dalam Maulid Nabi begitu ya Ais. Yeah.
1: Sekaligus jadi refleksinya kita ya.
2: Mm-hmm,
1: oke, betul. Semoga semua berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih Rukaya,
2: yeah,
1: informasi dari redaksi Sumenep. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya, pendengar dan juga pemirsa yang sudah menjadikan Halo RRI sebagai penghubung suara Anda untuk bisa kemudian mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Jangan ragu, Anda bisa langsung manfaatkan nomor telepon berikut ini untuk redaksi Sumenep. Anda bisa langsung telepon dan on air langsung bersama kami di 662317, kode area 0328 seperti Pak Admuni tadi. Kemudian untuk redaksi Sampang, Anda bisa hubungi 323554 kode area 0323. Atau bisa juga Anda manfaatkan WA Halo RRI yang standby sepanjang waktu 0811-3345-101. Kami akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
5: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
7: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Sama-sama.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Kami masih mengajak Anda untuk bisa langsung terhubung melalui 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian bisa juga Anda telepon 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA Halo RRI di 0811-3345-101. Bagaimana dengan live chat YouTube? Juga bisa ya, pendengar maupun pemirsa, untuk Anda yang menonton melalui YouTube, tidak usah keluar aplikasi, Anda bisa langsung tuliskan komentar Anda di live chat, nanti akan kami suarakan, kemudian juga menjadi catatan di redaksi untuk bisa dikonfirmasi kepada pihak terkait. Ya, pendengar dan juga pemirsa, bagaimana dengan cuaca di kawasan Anda? Mungkin saat ini ada yang mengatakan sedang masa puncaknya kemarau, di mana ditandai dengan panen tembakau, terutama di kawasan Madura kita tahu menjadi salah satu sentra tembakau terbesar yang ada di kawasan Nusantara ini. Dan kualitasnya juga, kita tahu juga tembakau di Madura itu punya rate yang bagus begitu ya. Nah, ini menurut informasi yang sempat dihadirkan oleh pendengar di program-program lain, terutama di Prodangdut Pro 1 RRI Sumenep, ada Pak Yuda di kawasan Karduluk, sentra ukir Karduluk begitu ya, yang sempat melaporkan di Senin malam, sekitar pukul 11 malam, Senin lalu, itu sempat diguyur hujan, dikatakan hujan deras tidak, gerimis juga lebih padat, artinya dengan intensitas hujan ringan mungkin ya, bisa dikatakan demikian. Bahkan beliau sempat mengatakan cukup deras juga sih, begitu ya. Di pukul 11, kemudian tidak terlalu lama, hanya singkat saja. Tapi menyisakan tanda hujan ya, di tanah, begitu. Baik, seperti itu menurut Pak Yuda. Nah, itu juga disambung dengan informasi dari Bang Sukron di kawasan Prenduan, yang mengabarkan bahwa tidak di Senin malamnya, tapi di jelang subuh sekitar pukul 2:30 menurut beliau. Ini juga sempat diguyur hujan ringan begitu di kawasan Prenduan. Apakah kawasan Anda juga mulai turun hujan? Mungkin tidak merata ya pendengar maupun pemirsa, tapi informasi-informasi ini bisa menjadi penting ketika didengarkan oleh para petani kita, terutama yang bisa kemudian mempersiapkan kalau sudah ada tanda-tanda informasi hujan-hujan ringan sedikit-sedikit begitu, apakah ini menjadi tanda berakhirnya musim kemarau atau bagaimana? Nah, hal itulah yang kemudian bisa menjadi catatan bersama. Dan informasi tambahannya juga bisa Anda lakukan, tidak hanya di program Halo RRI, tapi juga di program-program lain. Pokoknya informasi penting jangan lupa untuk disampaikan kepada kami. Baik, kita masih menantikan untuk update informasi terkait dengan apa yang kemudian sudah masuk ke redaksi. Tadi di kawasan Sampang, Alvin melaporkan ada laporan dari Anda, warga Pangarengan, warga Jerengi di kawasan Pangarengan, yaitu lokasinya di Jembatan Pangarengan, penerangan jalan umum atau PJU, ini padam begitu ya, tepat di atas jembatan. Dan hal itu cukup membahayakan ketika di kawasan tersebut ada banyak tambah garam. Takutnya pas mengangkut garam, kemudian penerangan kurang, hal ini bisa membahayakan. Dilanjut juga tadi soal dugaan dampak dari MBG yang dimakan seorang siswa begitu ya, ke lambung kabarnya begitu. Informasinya salah satu item di menu yang dilaporkan ini ada buttercream instan yang bisa jadi siswa ini sensitif begitu ya dengan bahan makanan tersebut. Kita coba konfirmasi lebih detail lagi. Terima kasih untuk Ibu Fatimah yang sudah bersuara di Halo RRI. Beliau di kawasan Sampang Kota, tepatnya di SD Gunung Sekar 1 ya, tadi informasinya dari Alvin. Oke, kita juga akan langsung mengajak Anda update kembali di sesi ini bersama dengan rekan Rukaya Zain dan juga Alvin Wari di Sumenep dan Sampang. Rukaya, Alvin.
2: Ya, Ais.
1: Ya, bagaimana untuk update terbaru? Silakan, mungkin saya ke Rukayah dulu.
2: Ya, untuk update terbaru hari ini belum ada nih penelpon. Tadi sempat ada penelpon pendengar yang masuk, tapi terputus, Ais.
1: Oh, begitu. Ya. Belum sempat diangkat belum gatekeeper sempat, ya?
2: Belum, okay. Itu udah tertutup. Ya, mungkin nanti kita coba lagi di Halo RRI berikutnya. Mungkin siap, ada aduan-aduan yang lain dari pendengar maupun pemirsa, di baik bisa melalui line telepon ataupun bisa melalui WhatsApp Pro 1 begitu, Ais.
1: Siap-siap. Dan ini juga mengingatkan untuk aduan-aduan yang lama sudah masuk, jika ada update terbaru jangan lupa untuk menghubungi redaksi begitu ya, Rukayah. Siapa tahu sudah ada update-nya, sehingga ketika kita kondisikan ini kemudian dalam tanda kutip tidak salah informasinya, tidak salah begitu informasi, ya sudah betul. Ada yang update-nya dan lebih valid lagi lah intinya untuk bisa kita konfirmasi. Ya. Baik, terima kasih Rukayah, saya ke Alvin. Alvin, baik. Update terbaru di sesi terakhir silahkan.
3: Oke, ya. Seperti diketahui untuk di Sampang ada dua aduan terkait dari padamnya PJU dan juga MBG yang terindikasi.
1: Ya.
3: Ini mengganggu lambung salah satu siswa di Gunung Sekar 1.
1: Ya.
3: Kita coba konfirmasi tadi dengan Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Bapak Sudarmanto, tapi beliau berhalangan karena saat ini sedang berada di Perpusda setempat untuk membuka salah satu kegiatan di acara tersebut, Ais.
1: Oke, baik. Jadi belum bisa untuk hari ini ya, Alvin?
3: Betul.
1: Oke.
3: Sementara untuk aduan PJU juga sama, belum ada respon. Kita coba tadi berkomunikasi dengan Kabid Perhubungan Darat di Sub Sampang, Bapak Muhammad Khotibul Umam. Tapi kalau berbicara soal statement sebelumnya, beliau memang sempat menyinggung, Ais, soal PJU. Bisa dikatakan dari secara garis besar statement beliau sebelumnya ini pasti akan arahnya soal terbatasnya anggaran pengelolaan PJU, Ais.
1: Pernah kita bahas juga kan, betul, dari sekian ribu PJU hanya belasan saja waktu itu ya kalau tidak salah anggarannya.
3: Tepatnya 24 unit yang bisa
1: 24 unit.
3: Mendapat anggaran pemeliharaan, Ais. Nah. Jadi
1: dalam satu tahun anggaran ya, Alvin, maaf.
3: Betul.
1: Oh,
3: betul.
1: Oke. Okay.
3: Jadi jika masyarakat mungkin ada yang masih belum tahu, sekedar diketahui anggaran detailnya itu adalah 300 juta Ais untuk pemeliharaan PJU di Sampang. Maka dari itu Disub mengklaim anggaran dengan total tersebut itu sangat terbatas, di mana mereka itu harus membagi dari pengadaan lampu, BBM armada petugas hingga suku cadang modul LED.
1: Oke, okay. Ketika dihitung itu hanya untuk 24 ya?
3: Betul,
1: PJU ya. Ais. Selama satu tahun soalnya?
3: Selama satu tahun, Ais.
1: Oke, okay, baik. Satu tahun anggaran. Dan belum ada info revisi-revisi juga ya soal ini. Padahal waktu itu juga sempat ada informasinya di RRI Co.id. Kesulitan ini sebenarnya sudah diutarakan ya oleh dinas terkait ya?
3: Ya, betul, Ais.
1: Oke, okay, baik. Ya. Terima kasih, Alvin. Terima kasih juga Rukayah yang sudah update di sesi terakhir ini. Semoga kita bisa lanjutkan di edisi depan dengan lebih banyak lagi yang sudah mendapatkan konfirmasi. Selamat kembali bertugas untuk Alvin Wari dan juga Rukayah Zain. Untuk Anda pendengar dan pemirsa, kembali kami ingatkan Anda bisa langsung telepon ke redaksi. Meskipun kami sudah tidak lagi on air, tapi catatan dari redaksi ini selalu akan kami jadikan bahan siaran di Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi jangan ragu, Anda bisa telepon ke redaksi 662317 kode area 0328 atau bisa juga di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA Halo RRI, akan lebih baik lagi ketika Anda video. Jadi kita bisa tahu secara visualnya seperti apa. Kalau Anda kirim video yang cukup lengkap ya, pendengar maupun pemirsa, jangan lupa sisi kanan, kiri. Kalau memang laporannya ada arah yang menuju angle di atas, misal Anda pohon dan lainnya, jangan lupa untuk Anda kirimkan dari semua sisi ya. Baik, semoga hadirnya program kami bisa bermanfaat untuk WA. Sekali lagi catat di 0811-334-5101. Saya Ais, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Anda telah bersama Halo RRI. sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

burung atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah avian flu atau avian influenza. Flu burung adalah penyakit virus menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dengan diameter 90 hingga 120 nanometer. Secara normal, virus tersebut hanya menginfeksi ternak unggas seperti ayam, kalkun, dan itik. Namun, data terakhir menyebutkan bahwa virus avian influenza bisa menginfeksi ternak ruminansia, terutama babi. Walaupun hampir semua jenis unggas dapat terinfeksi virus yang terkenal sangat ganas ini, tetapi yang diketahui jauh lebih rentan adalah jenis unggas yang diternakkan secara massal, seperti ayam, puyuh, dan itik. Virus avian influenza dapat berubah bentuk atau bermutasi dan bisa menyebabkan epidemi atau pandemi. Virus flu burung memiliki daya replikasi tinggi sehingga dapat berkembang sangat cepat di dalam tubuh. Hingga saat ini, virus H5N1 sudah ditemukan menyebar dan menyerang peternakan unggas di Hong Kong, Vietnam, Thailand, Jepang, bahkan di Indonesia. Tidak hanya ditemukan menjangkit ternak unggas, tetapi ternyata sudah menyerang manusia. Perlu dipahami bahwa virus sangat mudah mengalami mutasi atau mengubah diri atau mengubah materi genetiknya. Dengan demikian, bisa saja virus yang tadinya tidak ganas terhadap manusia berubah menjadi mematikan. Untuk itu, wabah yang disebabkan oleh virus yang kurang ganas pun tetap harus diwaspadai dan segera ditangani dengan serius.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: kebakaran sejak dini. Informasi berikutnya masih di lintas informasi, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bangkalan menginstruksikan seluruh cabang olahraga di wilayahnya untuk segera mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur. Langkah persiapan sejak dini ini diambil untuk memastikan pembinaan atlet berjalan optimal dan terukur. Ketua KONI Bangkalan, Tajul Anwar, menegaskan proses pemusatan pembinaan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan waktu panjang untuk mengasah fisik, teknik maupun taktik para atlet. Demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih terus dia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti menemani Anda lewat Sumenep siang ini. Dan tentu saya tidak sendiri. Kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan dari Kejaksaan. Kita akan mengenal lebih dekat dengan Kejaksaan. Nah, kalau mendengar kata Kejaksaan barangkali identik dengan peradilan begitu ya. Banyak orang yang takut juga masuk ke sana karena takut diadili begitu. Tapi kita akan bahas lebih jauh bagaimana sebenarnya tugas pokok dan fungsi, termasuk bagaimana masyarakat juga bisa berpartisipasi gitu ya, keterlibatannya. Anda juga saya buka kesempatan mendengar untuk bisa berinteraksi langsung dengan ada dua narasumber nantinya yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Dan kita juga live YouTube, Anda bisa menyimak siaran kami lewat YouTube RRI Sumenep Net. Baik, ada dua narasumber, saya sapa dulu. Yang pertama, kita telah bersama dengan Bu Indah Kusuma Darafaulika, Kepala Subseksi 1 pada Seksi Intelijen. Assalamualaikum, selamat siang, Bu Lika.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Panggilannya Bu Lika ya? Iya. Tapi masih muda loh ya, kalau panggil ibu kayaknya, waduh, lebih akrab bilang mbak kali ya?
2: Mbak.
1: Baik, di sebelahnya lagi pendengar, ini adalah Pak Muhammad Aulia Akbar. Beliau sebagai Kepala Subseksi 2 pada Seksi Intelijen. Assalamualaikum Pak Akbar.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Ibu.
1: Iya. Kalau saya ibu-ibu pantas lah ya, tapi ini masih muda, saya panggil Mas Akbar kali ya.
3: Boleh Bu, silakan.
1: Baik, dan saya juga ingin mengajak Anda untuk nantinya bisa berinteraksi langsung ya. Kesempatan Sumenep siang ini mendengar, kita akan banyak berbincang bagaimana kita bisa mengenal lebih dekat dengan Kejaksaan. Nah, barangkali di awal jumpa kita sedikit bisa gambaran Mbak Lika, tugas utama Kejaksaan itu sebenarnya apa sih, biar kita semua paham nih.
2: Tugas utama kita di Kejaksaan itu kan biasanya melakukan penuntutan di persidangan ya. Tapi ada bagian-bagian di Kejaksaan itu, di dalamnya ada beberapa bidang yang membawai itu. Ada 6 bidang di Kejaksaan, yang pertama yang itu.
1: Berangkat lagi ke depan nih biar suaranya lebih
2: yang
1: jelas.
2: Yang pertama itu bidang intelijen, yang kedua bidang tindak pidana umum. Nah, ini khususnya yang buat perkara ya? Iya, perkara buat sidang, ada perkara seperti pencurian dan lain-lain, kita itu yang nyidangin di bagian tindak pidana umum khususnya ya. Terus ada selanjutnya tindak pidana khusus. Ini yang membahas tentang adanya tindak pidana korupsi lah di khususnya di wilayah Sumenep ini. Terus yang ketiga ada bidang perdata dan tata usaha negara. Di sini jaksa sebagai jaksa pengacara negara. Jadi kita mewakili dinas-dinas yang ada di wilayah Sumenep ini. Misalnya ada perkara tentang perdata atau tata usaha negara, kita sih yang mewakili, bisa kita berkonsultasi ke kita. Nanti kita akan lakukan pendampingan gitu, atau memberikan sebuah pendapat hukum apabila dari dinas ini udah butuh penerangan hukum dari kita, kayak kita butuh analisa hukumnya. Nah, boleh datang ke perdata dan tata usaha
1: itu kayak negara. Ada proyek, butuh bantuan hukum untuk hal tersebut itu di tata usaha.
2: Iya, jadi konsultasi lah, sosialisasi tentang hukum maunya gimana nih dari dinas gitu. Jadi kita arahkan tentang hukumnya itu. Terus ada bidang barang bukti dan rampasan. Di sini juga mengadakan lelang juga kalau di barang bukti ini. Terus barang bukti ini khusus dari yang tindak pidana umum. Jadi ada penyitaan atau apa, ini dilempakan nanti di bidang barang bukti di lapasan. Terus selebihnya ada bagian pembinaan. Nah, ini yang ngurusin kantor nih, satu kantor. Jadi sarana dan prasarana, pokoknya urusan kantor ada di bagian pembinaan di situ. Urusan kantor jadi satu.
1: Kalau ada pelanggaran pegawainya itu ya.
2: Di situ nanti di pembinaan lah, kayak BK-nya lah, BK-nya di kantor.
1: Di sekolah gitu ya.
2: Di sekolah kan BK, kalau di sini di bagian pembinaan lah jadi gitu.
1: Tapi Mas Akbar, untuk tugas ini sendiri secara umum kadang susah membedakan. Di kepolisian juga ada bidang-bidang tersebut gitu. Nah, ini kemudian bagaimana membedakan antara kepolisian, kejaksaan, sama hakim juga nih, yang kadang masyarakat rancu tentang tugasnya.
3: Ya, jadi mungkin sedikit menjelaskan ya. Memang terkadang kan masyarakat umum ini nggak bisa membedakan ya ketiga aparat penegak hukum ini kan, yang baik dari kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan sendiri ya. Memang tapi ketika kita mendalami itu sebenarnya ada fungsi-fungsi yang masing-masing berdiri sendiri. Mungkin sedikit bisa saya jelaskan, kalau di kepolisian itu memang fungsi utamanya, kalau untuk di penegakan hukum ya, khususnya di bidang pidana ya, fungsi kepolisian itu terkait dengan penyidikan. Nah, jadi pada saat proses pertama kali adanya tindak pidana itu seluruhnya dilakukan di kepolisian. Dalam hal ini kejaksaan juga bisa melakukan penyidikan, tetapi dengan catatan hanya untuk tindak pidana tertentu. Ini hanya digaris bawahi secara limitatif di undang-undang itu hanya untuk pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi. Di situ kejaksaan bisa melakukan penyidikan. Nah, kemudian perbedaannya antara kepolisian dan kejaksaan itu, jadi kalau kepolisian tadi itu bermula awalnya perkara itu di mana dilaporkan, kemudian polisi ini nanti menyampaikan berkas perkara atau laporan tadi yang mana misalkan ada korban pencurian, sudah dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, kemudian nanti hasil-hasil tersebut disampaikan ke kejaksaan. Untuk apa sih? Untuk dibawa ke persidangan. Jadi di sini pembedanya, jadi hanya kejaksaanlah salah satu lembaga pemerintahan di Indonesia yang bisa melakukan tugas penuntutan. Itu mungkin salah satu pembedanya. Jadi setiap perkara itu nantinya disidangkan oleh jaksa penuntut umum. Di sini penuntut umum bertugas untuk membuktikan apa yang sudah dilakukan penyidikan oleh kepolisian. Nah, ketika sudah masuknya ranah persidangan, jadi di persidangan itu ada beberapa pihak, antara lain ada pihak penuntut umum selaku penuntut, ada hakim selaku pengadil, ada advokat selaku pembela kepentingan dari hak-hak terdakwa dan terdakwa itu sendiri. Nah, disinilah pembedanya antara kejaksaan dan pengadilan. Kalau kejaksaan itu nantinya pada saat di persidangan, dia pasti menuntut terdakwa itu untuk dibuktikan secara terbukti dan sah melakukan tindak pidana, sedangkan hakim nanti yang memutuskan apakah memang apa yang sudah dituntut oleh penuntut umum itu sudah terbukti, sudah memenuhi unsur-unsurnya, dan juga sejak berlakunya KUHP nasional ini tentu hakim dan kejaksaan ini selaku penegak hukum juga dan kepolisian itu memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan. Jadi ketika kita sekarang memproses seseorang untuk menyatakan dia bersalah atau tidak, tentu ada indikator-indikator tersendiri yang memang nantinya kita lihat apakah memang orang ini dapat dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan pidana penjara ataukah tidak, atau pidana-pidana yang lainnya. Kurang lebih seperti itu sih.
1: Sebenarnya ketiganya ini bersinergi justru,
3: saling bersinergi, saling berkaitan. Mungkin itu sih.
1: Kalau dari fungsinya sendiri selain di penuntutan pengadilan, apa nih kalau di kejaksaan?
3: Mungkin tadi ya, seperti tambahan ya. Tadi kan seperti disampaikan oleh Mbak Lika ya, ada bidang pidana khusus ya.
1: Pidana khusus
3: ini startnya ini bisa seperti polisi ya. Jadi mulai dari penyelidikan, penyidikan,
1: dari awal
3: sekali. Tapi dengan catatan hanya untuk tindak pidana tertentu. Tadi hanya untuk dua, ada untuk HAM berat dan juga untuk tindak pidana korupsi. Jadi di sini kalau Pitsus itu memang dari awal dia yang mengkonstruksikan perkaranya. Nanti setelah perkara tersebut dikatakan P21 atau sudah lengkap oleh penuntut umum, kemudian nanti disidangkan. Nah, cuma memang untuk pengadilan tipikor ini kan nanti pengadilannya sendiri tidak di wilayah Sumenep ya, memang larinya ke provinsi, ke Surabaya. Mungkin kalau di PITS dan PIDUM kurang lebih perbedaannya itulah. Kalau PIDUM ini startnya hanya pada saat kita masuk ke proses penuntutan ataupun persidangannya, dan hanya perkara-perkara yang memang diatur di KUHP ataupun undang-undang di luar tipikor dan HAM berat itu sih, Bu.
1: Kurang lebih. Gambarannya Mbak Lika untuk visi misinya nih agar masyarakat juga lebih paham ya, khusus untuk di wilayah Sumenep barangkali. Apakah beda tuh secara nasional juga gitu?
2: Kalau misalnya visi misi sama aja sih.
1: Sama semua. Ya.
2: Sama aja. Terus kan kita kejaksaan nih melakukan penegakan hukum. Jadi berdasarkan hukum sih. Jadi kayak ya kita fasilitasi semuanya sesuai aturan yang berlaku di situ. Jadi kita melakukan undangan seperti itu.
1: Baik. Dan tentunya mendengar, kita juga ingin bedah lebih dalam nih ya, karena kita ingin mengenal bagaimana kejaksaan, karena tidak sedikit nih Mas Akbar, Mbak Lika, yang orang kadang juga takut ya untuk masuk ke kejaksaan gitu. Kayaknya private sekali, hanya untuk orang-orang yang berkasus seperti itu. Nah, tapi bagaimana sebenarnya untuk penjelasan ke masyarakat tentang hal ini?
2: Jadi kan orang mikirnya masuk kejaksaan pasti bermasalah nih.
1: Mm-mm.
2: Nah, kita justru kalau misalnya ada kayak permasalahan atau apa mau sharing terkait apapun itu bisa langsung aja ke kantor, kita nanti ketemu, bisa ada apa nih yang pengaduan atau laporan aduan atau apapun bisa langsung datang ke kantor. Terus yang seperti dijelaskan tadi kan jaksa bukan jaksa penuntut umum saja, jadi jaksa pengacara negara, jadi di situ kita akan memberikan konsultasi hukum lah kayak misalnya
1: terbuka, ya?
2: Terbuka. Jadi pada siapapun, jadi jangan takut untuk langsung mau datang ke kantor kejaksaan itu labelnya bermasalah pasti, tapi enggak sih semua yang apa yang mau datang bisa langsung konsul, apa kita ngomong-ngomong santai aja lah terkait misalnya ada masalah kita bantu gitu.
1: Sekadar konsul aja juga boleh ya.
2: Boleh aja datang terbuka untuk semua ya.
1: Perbedaannya kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi itu apa ya? Apa di jabatan hanya daerah dan pusat atau bagaimana?
2: Iya kan kalau ke dari Kejaksaan Agung itu di provinsi Kejaksaan Tinggi. Nah, turun lagi ke kabupaten itu ke Kejaksaan Negeri. Jadi kalau di Kejaksaan Tinggi itu ada juga ada tambahan bidang di situ kan ada bidang pengawasan juga sama bidang tindak pidana militer. Nah, di pengawasan itu jadi ngawasin semuanya seluruh pegawai kejaksaan lah. Jadi enggak hanya jaksa tapi semua pegawai yang ada di provinsi tersebut. Nah, kita di provinsi Jawa Timur berarti di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang jadi
1: yang cover provinsi lah gitu ya.
2: Jadi kayak mengawasi di situ. Jadi itu bidang pengawasan. Kalau bidang tindak pidana militer yang itu yang berkaitan dengan tindak pidana militernya, misalnya ada di salah satu kabupaten atau kota tersebut ada tindak pidana militer, dan jadi bisa langsung ke Kejaksaan Tinggi. Kalau di Kejaksaan Negeri kan cuma hanya 6 bidang yang itu tadi, tidak melingkupi semuanya, jadi gitu aja.
1: Kirain ada kasus yang kemudian tidak bisa diselesaikan di daerah di naikkan gitu ke Kejaksaan Tinggi seperti itu untuk kasus-kasus tertentu.
2: Kadang di Kejaksaan Tinggi misalnya masuk ada laporan di Kejaksaan Tinggi, nanti ada wilayahnya di kita, misalnya di wilayah Sumenep nih ada tapi laporannya masuk ke Kejaksaan Tinggi. Nah, kita yang jadi tindak lanjutnya. Jadi kita yang bergerak di ini, nanti kita ngasih laporan lah ke Kejaksaan Tinggi.
1: Tapi gitu. Kasusnya yang nangani tetap di Kejaksaan Tinggi seperti itu.
2: Sama berkoordinasi sama di Kejaksaan Negerinya.
1: Baik.
3: Mungkin menambahkan sedikit Bu, memang pada pokoknya Kejati dan Kejagung itu kan wilayah hukumnya pasti meliputi Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ya. Memang dalam perkara-perkara tertentu tentu nanti Kejati ataupun Kejagung ini bisa melihat apakah memang skala penanganan perkaranya ini cukup hanya untuk level di Kejaksaan Negeri kah, atau memang harus di up atau memang bisa ditangani sendiri oleh Kejaksaan Negeri. Jadi mungkin nanti sifatnya kalau memang setiap perkara itu kasuistis ya, apakah memang nantinya bisa diambil alih oleh Kejari sendiri ataupun Kejati, itu tentu nanti melihat substansi perkaranya dan juga bagaimana penyelesaian perkara tersebut sih. Dan mungkin tadi satu tambahan sih, ada yang kurang kalau di Kejaksaan ini ada lagi juga cabang Kejaksaan Negeri sih. Jadi itu di bawah Kejaksaan Negeri, mungkin kalau di level polisi itu selevel polsek Mbak ya. Cuma kalau di Jawa Timur ini ada enggak ya?
1: Di Sumenep ada enggak gitu?
3: Sumenep ini enggak ada, enggak ada. Di beberapa wilayah lainnya itu ada. Memang di bawah Kejaksaan Negeri itu ada cabang Kejaksaan Negeri lagi. Mungkin itu sih buat tambahannya.
2: Wilayahnya ya kayak terlalu luas, jadi dibagi lagi lah ke Kejaksaan yang Kejaksaan Negeri yang cabangnya itu. Jadi yang dikejar biasanya tidak mencukupi untuk ke perkara tersebut, jadi dibagi lah ke cabang Kejaksaan Negeri.
1: Nah, kemudian kalau misalkan masyarakat nih punya laporan dugaan korupsi misalkan, itu lapornya kemana ya Pak?
2: Ya kalau misalnya mau ada laporan terkait pengaduan masyarakat itu kita sebutnya labdu ya, bisa saja langsung ke kantor.
1: Kejaksaan.
2: Jadi di situ tulis lengkap dengan apa aduannya, nanti kita tindak lanjuti lah.
1: Nah, itu ke bidang yang mana itu? Kan ada 6 bidang katanya tadi. Itu ke mana?
2: Kalau yang lapor pengaduan masyarakat ke bidang intelijen.
1: Intelijen. Berarti ke subseksinya balik ke sama Mas Akbar nih. Berarti di sana ketika sudah ada tamu atau masyarakat gitu, langsung ditujukan ke bidang-bidang sesuai dengan keinginannya atau
2: Ya kita lihat nanti kan datang ke PTSP, kita lewat PTSP nanti ke pentingannya apa nanti diarahkan lah ke situ oleh petugas PTSP. Jadi mau ya apa nih, mau cuma mau kopi atau konsultasi aja santai-santai gitu. Misalnya ada laporan terkait tindak pidana korupsi, kita sama tindak pidana khusus bisa gitu sama intelijen.
1: Nah, saat ini tuh yang sedang lagi booming dan terus dikolaborasikan itu adalah RJ ya, Restorative Justice. Ya. Nah, itu peran kejaksaan di mana dalam proses RJ sendiri, Mas Akbar?
3: Ya, jadi kalau di proses RJ sendiri sih, peran kejaksaan itu pastinya dia turut serta aktif dari pertama kali perkara itu memang dimulai dari polisian ya, dari penyidikan ya. Jadi pada saat penyidikan itu kan polisi ini lebih simpelnya itu ngasih tahu nih ke jaksa, kami ada perkara nih. Nah, nanti kan dalam hal itu pasti ada koordinasi ya, baik antara polisi maupun jaksa. Nah, disitulah nanti kita komunikasikan, kalau balik lagi peran jaksa untuk RJ ya. Jadi di situ tentu ada beberapa item dan kriteria terkait dengan tindak-tindak pidana apa saja yang memang dapat dilakukan restorative justice ya. Kemudian kondisi si tersangkanya itu seperti apa, dalam kondisi apa yang memang bisa dilakukan restoratif justice. Mungkin seperti yang simple ini, salah satu kita bisa ambil contoh itu, dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Itu bisa dimungkinkan untuk dilakukan RJ ya. Kemudian yang tidak bisa itu kan seperti misalkan dia itu residif. Misalkan dia itu sebelumnya sudah pernah masuk penjara beberapa kali. Nah, itu kan menjadi catatan tersendiri ya, karena ketika orang sudah menjadi terpidana itu akan tercatat di sistem penelusuran ini ya, pengadilan itu keluar namanya. Mungkin itu sih, jadi kalau peran kejaksaan itu memang aktif dari awal ketika memang perkara itu sudah naik ke penyidikan, kurang lebih itu sih.
1: Baik, nah kemudian saya juga undang Anda mendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan dua narasumber saya, dan Mbak Lika dan Mas Akbar, lewat jalur telepon boleh di 0328-662-317 ataupun 665-396 di WhatsApp 0811-3345-101 atau lewat live chat YouTube kami di RRI Sumedap.net. Kesempatan untuk bisa mengenal lebih dekat dengan kejaksaan ya. Nah, Mbak Lika dan Mas Akbar, ini kadang kan kita juga banyak kasus ya. Nah, sekarang kita coba ke beberapa contoh-contoh kasus yang ditangani oleh kejaksaan agar masyarakat juga bisa terpahamkan kasus-kasus seperti apa yang juga terselesaikan lah di kejaksaan.
2: Kasus banyak ya.
1: Banyak ya. Contohnya apa nih salah satunya? Kalau di korupsi?
2: Kalau korupsi kemarin yang baru tindak pidana khusus ya, yang udah dari salah satu kepala desa. Kepala desa udah ditempatkan, nanti tinggal proses sidang. Sama kalau di bagian pidana umumnya ya terkait ini sih penipuan, pencurian, itu aja sih.
3: Variatif sih Bu, karena kan mulai dari pemerkosaan, pencabulan terhadap anak di bawah umur.
1: Itu banyak ya.
3: Itu variatif memang kalau di apa di Sumenep ini ya. Kayak seperti pengangkutan narkotika, pengangkutan bahan bakar minyak yang tidak sesuai ketentuan ilegal, itu banyak juga, ada beberapa.
1: Kasus yang terbanyak apa nih? Misalnya di bidang apa? Kalau di intelijen?
2: Kalau intelijen kita kan ini apa maksudnya menerima laporan pengaduan masyarakat, jadi kita
1: tidak menangani kasus ya.
3: Sebenarnya kalau fungsi intelijen balik lagi sih Bu, memang dia fungsi utamanya itu adalah preventif, pencegahan. Kayak seperti
1: sosialisasi.
3: Hari ini juga kita kan ngambil sosialisasi. Cuma memang ketika hal tersebut tidak bisa diselesaikan oleh intelijen, barulah kita nanti teruskan kembali. Tapi
1: berarti
3: memang
1: pintu utama itu sekolah gini ya.
2: Jaksa masuk sekolah.
3: Ada itu.
1: Ada ya, ada program jaksa masuk sekolah, jaksa masuk kampus ya.
3: Pesantren bisa
1: juga. Jadi mengedukasi masyarakat ya kalau di intelijen.
2: Seperti ini kan salah satunya kayak kita memberikan penerapan hukum, salah satu jaksa menyapa. Jadi kita di sini memberikan penerapan hukum gitu sih.
1: Oke. Kemudian kita ke ini nih, bergeser ke bagaimana pelayanan publik dan transparansi. Ada beberapa layanan yang bisa diakses masyarakat langsung di Kejaksaan Negeri. Layanan dalam bentuk apa nih yang biasanya sering juga dilakukan?
2: Kalau layanan kita aktif juga di media sosial kita, di Instagram juga bisa dilihat. Misalnya ada kegiatan ataupun bidang barang bukti dalam pasar itu misalnya ada akan melakukan lelang. Nah, di situ nanti kita akan memberitahukan informasi kapan bisa ikut daftarnya, join di situ. Nanti kita kasih di media pengumuman itu sih. Jadi kayak
0: yang dilelang apa nih Mbak Lika biasanya?
2: Yang dilelang banyak
0: barang-barang
2: aset dari perkara-perkara sebelumnya. Banyak kategorinya transportasi misalnya ya mobil, motor, HP juga ada juga itu sih kebanyakannya.
0: Dan respon dari masyarakat?
2: Respon masyarakat banyak ya yang juga ikut andil, maksudnya ikut lelang lah, proses lelang itu tersebut bisa. Jadi,
0: ada ya. Ya
2: jadi
0: kadang kan tidak terbaca gitu, kita nggak tahu nih.
2: Jadi di platform kita di media sosial itu di Instagram kita kasih info nih, updatean apa aja nih yang bisa diikutin sama masyarakat khususnya di wilayah Sumenep ini, apa aja nanti bisa pantengin lah di
0: apa-apa IG-nya dia, nih bisa diinformasikan IG-nya atau masyarakat.
2: Kejaksaan Negeri Sumenep. Jadi di search aja Kejaksaan Negeri Sumenep, situ ada muncul update-annya.
0: Update ya, semua kegiatan di Kejaksaan.
2: Kegiatan apa
0: ya.
2: Aja.
3: Baik. Mungkin tambahan juga ada layanan tilang ya.
0: Oh, ada layanan tilang di Kejaksaan? Bukannya di kepolisian kalau tilang.
3: Itu ditilang di kami, di Kejaksaan. Jadi ketika sudah ada misalkan ditilang di polisi kan.
0: Oh iya, kalau ditilang pengambilan barangnya ya.
3: Pengambilan dan pembayarannya itu udah bisa melalui loket tilang di Kejaksaan. Itu kan nanti diberikan virtual account-nya lah kurang lebih untuk pembayarannya. Jadi ketika memang ada denda yang dikenakan terhadap si pelanggar dari polisian itu kan nanti dikenakan denda kan. Nah itu nanti di Kejaksaan ada loketnya sendiri kita sih. Jadi tinggal hadir dan ada pelayanan yang di situ
0: ya. Baik. Nah, itu mendengar beberapa layanan ya yang bisa diakses lewat Kejaksaan. Kemudian bagaimana juga memastikan Kejaksaan itu proses hukumnya berjalan transparan dan tidak tebang pilih.
2: Kalau kita sesuai apa aturan aja, maksudnya enggak ada yang siapa nih
0: ya karena kenal gitu. Atau kedekatan kekeluargaan atau pejabat seperti itu.
2: Tidak ya, maksudnya kalau misalnya udah yang bersangkutan salah ya kita harus tindak sesuai yang sudah berlaku gitu. Jadi jangan ada ya kebanyakan bogel atau apa tidak. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan salah dan menyalahi aturan ya pasti kita akan melakukan lakukannya sih
0: gitu ya.
3: Karena kan pasti setiap proses penanganan itu kan kayak misalkan ada pelapor yang menyampaikan, tentu kita juga akan menyampaikan perkembangan penanganannya Bu ya. Dan kemudian ketika memang hasilnya itu tidak ada alat bukti yang cukup untuk membawa ke ranah penuntutan ya, tentu kita sampaikan juga apa-apa saja yang menjadi hasilnya. Jadi disitulah bentuk transparansi Kejaksaan dalam menangani setiap tindak pidana yang memang masuk di kami ya. Seperti di pidana umum pun terkadang kan antara koordinasi polisi dengan jaksa ini kan tentu ada perbedaan pemahaman ya. Menurut polisi itu alat bukti cukup, namun menurut jaksa itu belum cukup. Cuma memang menurut kuap yang baru kan nantinya bisa terselesaikan. Nah, hal-hal tersebut pun sama seperti ketika menerima laporan tindak pidana korupsi. Jadi dalam arti bukan tebang pilih karena kita kenal atau tidak, tapi karena apakah ada alat bukti yang mendukung untuk menunjang ke proses penuntutan. Karena kan tentu ketika kita menuduhkan seseorang atas perbuatan tidak pidana, kita kan harus bisa membuktikannya juga di persidangan. Kurang lebih itu sih Bu.
0: Baik, lebih ke alat bukti ya.
3: Iya benar.
0: Baik, pendengar, kita nanti akan lanjut berbincang mengenal lebih dekat tentang Kejaksaan. Jadi pastikan Anda terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sumenep siang ini.

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sumenep siang ini.
4: Terima kasih mendengar Anda masih bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kita lewat Sumenep siang ini bersama Kejaksaan Negeri Sumenep ya, tentang mengenal lebih dekat dengan Kejaksaan. Anda juga bisa berinteraksi mendengar lewat jalur telepon, WhatsApp, ataupun di live chat RRI Sumenep.net. Nah, Mbak Lika, Mas Akbar, ini ada yang masuk di live chat kita ya, bertanya nih dari Sabda Berbinar. Selamat siang, ini di lingkungan masyarakat sering terjadi masalah seperti sengketa tanah, kemudian warisan, utang piutang, atau konflik antar warga. Apakah Kejaksaan bisa membantu memberikan pemahaman hukumnya? Siapa yang mau jawab nih? Oke.
5: Bisa aja sama tadi siapa? Sama Berbinar.
4: Iya, Sabda.
5: Sabda Berbinar. Okay. Terkait di wilayahnya, misalnya di desanya ada sengketa atau tanah, itu bisa yang bersangkutan, yang pemilik ataupun yang menerima warisan itu bisa langsung datang ke kantor Kejaksaan. Jadi kalau misalnya kayak butuh saran yang seperti kita jelaskan tadi, bisa langsung ke kantor. Jadi kayak kita menerima dengan terbuka, bisa langsung ke jaksa pengacara. tata negara. Jadi bidang perdata dan tata usaha nanti kita ngobrol gitu terkait permasalahannya apa. Masih misalnya masih stuck atau apa, bisa nanti kita kasih saran, Pak, ini misalnya gimana nih terkait yang permasalahan yang sengketa tanah ataupun warisan. Kebanyakan kan di desa hibah tanah dari orang tuanya atau warisan dari orang tuanya ke anaknya di bawahnya, anak-anaknya ini apa saling apa berebut lah. Nanti tuh kita bisa kasih saran ke depannya gimana nih biar bisa selesai. Kalau misalnya belum selesai juga ya masih ada itu, nanti lanjutnya lain lagi gitu.
4: Termasuk utang piutang ya.
5: Utang piutang
4: itu kan pribadi ya padahal ya.
5: Pribadi utang piutang itu kalau utang piutangnya ini enggak bisa diselesaikan oleh kita ya. Jadi kayak
4: harusnya kekeluargaan ya. Bisa pakai RC enggak sih Mas Akbar gitu? Enggak bisa ya, bukan kasus ya.
6: Kalau RG kan balik lagi tuh tindak pidana ya. Ketika ada tindak pidana bisa didamaikan baru. Cuma kan pasti tentu dalam utang piutang kita harus lihat juga apakah memang di dalam perjanjian utang piutang ini ada indikasi tindak pidana seperti misalkan penipuan ya, atau gimana, itu baru nanti cuma harus kita lihat memang lebih dalam lagi. Kalau memang toh hanya utang piutang tentu itu kan hubungan keperdataan kan. Memang antara para pihak. Jadi penyelesaiannya memang ada mekanisme tersendiri sih, Bu.
4: Kemudian kalau tentang pungli, kejaksaan bisa menyelesaikan kalau misalkan ada pungli di internal gitu?
6: Pungli di internal kejaksaan sendiri ya? Maksudnya? Oh bisa itu di ininya, tapi mungkin larinya ke kejaksaan tinggi ya, balik lagi kan. Karena bidang pengawasannya ya? Itu ada di kejaksaan tinggi. Itu bisa bu. Cuma gitu, memang.
4: Jadi kalau di intern juga ditindak secara hukum juga ya?
6: Ditindak juga, benar.
4: Di internal ya?
6: Benar.
4: Itu sama kayak... Ya ini, provos kalau di polisi ya, mungkin ya.
6: Di polisi ada provos, kalau di tingkat pengadilan itu ada bawasnya kan. Dan pengawasnya itu ada semua sih memang.
4: Baik. Nah, kemudian call center. Oh ya, ada kontak kanal pengaduannya juga nggak di kejaksaan nih? Yang call center resmi gitu dari kejaksaan.
5: Ada sih call center, nanti bisa dihubungin... nomornya bisa ada sih di kita di bio Instagram tuh ada nomor call centernya. Nanti bisa di situ dihubungin, jadi itu aktif 24 jam, tapi jangan malam-malam juga, jadi kan sesuai jam kerja aja.
4: Berapa 112 kalau di Pemkab 112, kepolisian 110, RRI ada halo RRI ya.
5: Iya, kalau kita
4: di kejaksaan
5: nomor ini sih
4: WhatsApp
5: nomor,
4: ya
5: iya nomor WhatsApp di situ ada sih. Kalau ini kalau disebutin di sini sih ada. Jadi kalau misalnya
4: kadang biar masyarakat kalau tidak takut melapor ya, datang langsung bisa nih lewat call center yang disediakan. Bisa diinformasikan barangkali Mbak Lika
5: untuk nomornya ya.
6: Karena sembari menunggu, Bu ya. Jadi kalau kayak call center di kejaksaan ini kan tentu berbeda dengan seperti di kepolisian gitu kan. Karena memang tugas utama ini kan berbeda juga. Kalau kemarin memang terantibumnya ada ya, ketertiban dan keamanan umumnya ada. Jadi memang mereka standby ininya. Dan kalau di kami kan ini memang karena balik lagi ya seperti tadi Mbak Lika bilang kan, keterbatasan jam kerja ya. Karena memang fungsi utamanya itu di penuntutan tadi. Ketika memang ada tindak pidana yang ini, kita lakukan penuntutan di pengadilan. Kurang lebih itu sih, Bu, menambahkannya ya.
5: Jadi bisa nih masyarakat atau apa yang misalnya mau dilaporin atau sebatas menanyakan. Nah, kita kan membuka call center. Jadi di nomor 081-110-517-579.
4: Ini kalau sekedar bertanya juga informasi boleh di nomor tersebut ya. Asal nggak hoax nih ya.
5: Iya, jadi jangan asal ngelapor juga. Jadi kayak harus jadi kita udah nanti mau tindak lanjutnya ya, ternyata cuma buat ini aja, hoax aja. Jadi masyarakat di sini khususnya wilayah Sumenep nanti bisa menghubungi kita sesuai jam kerja ya, dari jam 8 sampai jam 5 lah. Kalau opennya open 24 jam, tapi karena keterbatasan juga kan ini, jadi jam 8 sampai jam sesuai jam kerja aja lah. Jadi bisa menghubungi di 081-110-517-579.
4: Nah itu pendengar, kemudian Ada live chat lagi nih yang masuk ya. Saya baca lagi pertanyaannya. Berikut dari Delf KR nih. Kak, caranya daftar jadi jaksa gimana ya? Pengen banget katanya gitu.
5: Kayaknya dia siapa tuh tadi? Del ya?
4: Iya, Del.
5: Mau jadi jaksa.
4: Jadi jaksa. Ingin bergabung di korpsnya kejaksaan.
5: Bergabung dengan ini coklat. Jadi kalau misalnya mau jadi jaksa tuh harus, yang pasti harus sarjana hukum. Harus sarjana hukum, jadi langsung daftar ke kita. Nanti ada di pendaftarannya di BKN juga ada sih, BKN. Jadi khusus jadi Kejaksaan Agung. Jadi di situ daftarnya S1 harus hukum, ya udah nanti daftar, nanti diikutin alurnya di BKN kan biasanya, tapi formasinya di Kejaksaan Agung, apa alurnya itu jaksa ya,
4: kayak pendaftaran ya, PNS lah ya, sama ya,
5: tapi pilihnya di Kejaksaan.
6: Nanti baru formasinya ada terkhusus itu yang calon jaksanya gitu, nanti ada pilihannya. Karena kan biasanya ketika ada pembukaan CPNS di sini, kejaksaan informasinya banyak. Mulai dari SMA sampai dengan S1 itu ada. Mulai dari apa, dokter pun ada. Kemudian dari S1 yang di luar hukum pun ada untuk formasi tertentu, kurang lebih itu sih. Kalau untuk proses daftarnya ya.
4: Buka di BKN tetap ya?
6: Bukanya dari situ, kita memang masih menginduknya ke BKN.
4: Semua ya, berbasis ke sana, baik. Nah untuk edukasi hukum dan masyarakat, tadi kan ada beberapa program yang disampaikan sama Mas Akbar dan Mbak Balika nih, soal datang ke sekolah, ke pesantren dan sebagainya. Tapi mungkin ada tips nih, agar anak muda kita tidak terjerat masalah hukum. Misalnya pinjol ilegal gitu, termasuk judi online. Nah ini lagi marah, ada tipsnya? Untuk
5: kalau
4: mereka
5: tips khusus nggak ada sih. Jadi balik ke diri sendiri aja sih. Maksudnya kalian mau buka pinjol nih, udah jelas-jelas sadar pinjol nih, udah nanti kedepannya misalnya nggak dilunasin atau apapun, dampaknya ke diri sendiri kan. Nanti misalnya nggak bayar, ditagi-tagi, diteror terus, biasanya sama pinjol kan begitu. Sampai ini nanti bermasalah lah, hukum lah nanti. Jadi yang pinjol, judi online itu merugikan diri sendiri. Jadi kalau judol nih, apalagi ini nggak melulu cuma apa ya, yang muda-muda, tapi kebanyakan juga ya bapak-bapak nggak yang ini, jadi kayak judi. Sekali nih, sekali masukin judi online, nanti nambah lagi, pilih-pilih lagi gitu.
6: Tidak,
5: jadi
6: tidak mengenal umur.
5: Pesannya ya maksudnya janganlah mencoba apapun itu yang sekiranya itu kedepannya merugikan diri sendiri, jadi jangan sampai mencoba. Pokoknya pinjol sama judol tuh, aduh,
4: harus
5: jangan
4: dijauhi ya. Baik. Tantangan terbesar Mas Akbar di kejaksaan era digital saat ini apa?
6: Untuk tantangan terbesar ya, kalau memang dari pribadi yang saya rasakan ya, ketika bertugas di kejaksaan, ketika memang ada perubahan zaman ini ya, yang tadinya kita masih kebanyakan ini kan kalau di kejaksaan masih menggunakan kertas-kertas secara fisik ya, yang mana kita ini kan sudah mulai beralih ke paperless ya, pengurangan penggunaan kertas ya. Namun ketika dalam pelaksanaannya masih ada beberapa dokumen itu yang memang tidak bisa menggunakan elektronik, karena masih ada beberapa dokumen yang masih menggunakan harus ada tanda tangan basahnya. Mungkin yang menjadi kendala sampai dengan saat ini kurang lebih itu sih. Kalau untuk selebihnya, kejaksaan tentu berkembang ya, karena di Kejaksaan Agung sendiri itu ada namanya pusat data statistik dan kriminalnya juga. Jadi ada Kapusdas Krimtinya, itu memang mengurusi terkait dengan teknologi informasi seluruh kejaksaan Indonesia. Jadi memang kayak mulai dari surat-surat keluar kita itu sudah berbasis elektronik, kemudian kayak dari penyampaian mutasi promosi pegawai pun udah secara elektronik, mulai dari data kepegawaian sampai dengan beberapa penanganan perkara itu pun sudah bisa dilakukan penelusurannya. Kayak di kita itu ada namanya CMS ya Mbak ya, Case Management System. Itu mungkin untuk melihat bagaimana proses suatu penanganan perkara tersebut sudah sampai mana dan sejauh apa.
4: Baik. Nah pesan terakhir nih untuk pendengar yang di luar sana, mungkin ada disampaikan dari kejaksaan, barangkali dari Mas Akbar dulu.
6: Mungkin dari saya pesannya, memang karena kejaksaan ini tentu basis utama, tugas dan utamanya adalah penegakan hukum ya, mungkin saran dan pesannya, memang hukum itu kan kalau kita tidak kita pahami itu sedikit rumit ya, tapi di zaman sekarang ini yang memang keterbukaan informasi itu sudah banyak, mudah, dan zaman sudah memakai AI, artinya kan informasi ini lebih mudah dan lebih dapat tersampaikan ya. Artinya ketika memang ada suatu hal, tentu kita bisa tanyakan dulu melalui internet ataupun melalui sarana-sarana lainnya. Dalam artian untuk pencegahan itu ya lebih baik dibanding kita ketika sudah terjadi ya, itu ya kurang lebih pesannya ya.
4: Baik, Malika?
5: Kalau pesan khususnya nggak ada sih selebihnya ya, pokoknya intinya janganlah kita apa ya, kayak yang tadi kayak judi online dan yang lainnya, jangan, menjauhilah hukuman-hukuman itu. Jadi kayak buat diri sendiri aja itu sih kayak,
4: lebih taat hukum lah ya.
5: Jangan sampai merugikan diri sendiri, yang penting benar-benar aja lurus aja, nggak usah yang aneh-aneh, nanti yang ribet diri sendiri yang kena hukum itu. Pasti ada catatannya juga nanti di kita, maksudnya kalau udah pernah kena sekali nih pasti nanti kedepannya akan susah gitu, kedepannya nyari apa atau kerja atau apa. Jadi selebihnya ada catatan lah di kita, nanti misal kalau terkena namanya udah keluar, ada nama yang
4: jadi
5: udah
4: merah,
5: jadi merah, nggak bisa ini lagi gitu sih.
4: Baik, pendengar dan juga pemirsa, demikian obrolan kami dengan dua narasumber. Terima kasih ya Mas Akbar, Malika, ini sudah mencerahkan masyarakat, mengenal lebih dekat dengan kejaksaan. Dan tentu semoga ini juga menginspirasi Anda mendengar dan tidak lagi takut ya ketika mendengar kata kejaksaan. Dan karena banyak layanan juga yang telah dilakukan, termasuk Anda bisa berkonsultasi dengan permasalahan-permasalahan yang Anda alami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sumenep siang ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selanjutnya mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Vega dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan, yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian-serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, sih, ya, hofft habe, das vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketika gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth.

Berarti kalau rakyat tenis pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Lansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun, Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia, pendengar. Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilgus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Priyono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya
2: lebih. Saudara, Kendal Tornado FC salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah Deret FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kilgus, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya, anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kilgus, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum

0: melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik. Apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
1: Kalau persiapan ya cukup baik. Kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
0: Selain menghadapi Indret FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulangga Alton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pastikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tulis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan benar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

pesan buat teman-teman yang masih muda nih ya, jangan takut ataupun ngerasa malu untuk mencoba berbisnis. Nah, kalau punya kesempatan membantu ataupun melanjutkan usaha keluarga, manfaatkanlah kesempatan itu tuh sebaik mungkin gitu loh. Gak boleh minder. Karena menurut saya, kegagalan itu bukan karena kita gagal karena bangkrut apapun, gak punya dapat keuntungan gitu. Menurut saya itu kegagalan karena kita tidak berani mencoba. Gak harus punya modal besar dulu baru kita mau bikin usaha gitu. Kita yang penting gak malu aja dulu. Tekad, yang penting tekad untuk membuat bisnis ataupun melanjutkan bisnis dari orang tua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambuntan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di

0: dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Madura hari ini. Selamat siang mendengar. Program Madura hari ini kembali hadir kurang dengar Anda, dan tentu saya Ririn Rizkyanti menemani untuk hadirkan informasi-informasi dari Sumenep ya, dan juga kabar Pamekasan. Kita berjaringan dengan RRI Sampang untuk saling update informasi-informasi di Madura. Nanti ada Ratna di RRI Sampang untuk juga hadirkan informasi wilayah Sampang dan Bangkalan. Saya sapa dulu Ratna, selamat siang
1: Ririn.
0: Kabar baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ada informasi apa saja untuk di Madura hari ini dari RRI Sampang?
1: Untuk Sampang juga Bangkalan, di mana terkait kekeringan ya, karena sekarang sudah memasuki musim kemarau ya. Di mana-mana informasinya tentang kekeringan, kebakaran ya hari ini ya. Dan untuk informasi pertama, di mana BPBD Sampang waspadai kekeringan meluas hingga Desember. Dan Pemkab Sampang gelar loka karya penilaian indeks ketahanan daerah atau IKD. Sekolah rusak di Sampang diusulkan gunakan dana darurat, dan DPMD Sampang siapkan uji coba e-voting Pilkades 2027. Dan terakhir dari Bangkalan, atasi kekeringan Pemprov Jatim salurkan air bersih ke Bangkalan. Demikian 5 informasi dari Sampang juga Bangkalan di Madura hari ini.
0: Ya, baik. Kita juga punya 5 informasi ya untuk wilayah Sumenep dan Pamekasan. Segera saja mendengar dan juga Ratna, kita mulai perjalanan Madura hari ini edisi Rabu di 9 September 2026.
2: Madura hari ini.
0: Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali mengalokasikan anggaran untuk pembenahan infrastruktur pasar tradisional melalui perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PAPBD 2026. 3 pasar yang masuk dalam rencana rehabilitasi tersebut yakni Pasar Lenteng, Pasar Dasu, dan Pasar Peragaan. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Sumenep, Idam Halil, mengatakan 3 lokasi tersebut masih berada dalam tahapan perencanaan. Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan baru dilakukan setelah seluruh proses perencanaan dan persiapan selesai. Sementara, anggota Komisi 2 DPRD Sumenep Juhari meminta pemerintah memastikan program rehabilitasi pasar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Ia menilai kondisi pasar berkaitan erat dengan aktivitas perdagangan masyarakat. Infrastruktur yang layak dinilai dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli. Juhari juga mendorong DKUPP menyusun skala prioritas dalam menentukan pasar yang akan diperbaiki. Dengan jumlah pasar yang cukup banyak, menurutnya pemerintah perlu memastikan pembenahan dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensinya. Informasi pertama dari RRI Sumenep mendengar terkait dengan dorongan DPRD dalam pembenahan pasar yang tidak selalu bergantung pada APBD. Kita ke Ratna di Sampang.
1: Baik, terima kasih Rin. Musim kemarau di Kabupaten Sampang, Madura ini prediksi akan berlangsung cukup panjang. Berdasarkan koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang, dengan BPBD Provinsi Jawa Timur, kondisi kemarau bahkan berpotensi bertahan hingga Desember 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang, Fajar Arif Taufikur Rahman, mengatakan bahwasanya kondisi tersebut perlu diwaspadai karena sejumlah wilayah saat ini sudah mengalami kekeringan cukup parah. Dan menurutnya kondisi cuaca saat ini turut dipengaruhi oleh fenomena El Nino dan cuaca ekstrim. Dampaknya tidak merata karena terdapat daerah yang masih mengalami hujan, namun intensitasnya cenderung ekstrim. Di tengah kondisi tersebut, debit air di sejumlah wilayah Sampang terus mengalami penurunan, bahkan sumber air yang berada di kawasan perkotaan disebut mulai berkurang, sehingga pemenuhan kebutuhan air masyarakat menjadi semakin sulit. BPBD Sampang saat ini lebih memprioritaskan langkah penanganan jangka pendek untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Masih dari Sampang, di mana Pemkab Sampang gelar lokakarya penilaian indeks ketahanan daerah atau IKD dan bekerjasama dengan tim siap siaga dan BPD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan kapasitas serta mengurangi resiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang. Dalam kegiatan ini berlangsung di Aula Perpustakaan Daerah, Bupati Sampang menegaskan bahwa pembangunan ketahanan daerah harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan daerah secara keseluruhan. Pengukuran indeks ketahanan daerah atau IKD yang merupakan salah satu instrumen penting bagi pemerintah Kabupaten Sampang untuk mengetahui sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi resiko bencana. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memberikan data, dokumen pendukung dan informasi yang benar-benar akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian IKD menegaskan bahwa urusan kebencanaan bukan hanya tugas BPBD, tetapi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah menekankan bahwa nilai IKD harus mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ketahanan di lapangan. Demikian dua informasi dari Sampang, dan masih ada 3 informasi untuk Madu hari ini. Kembali ke Sumenep, Ririn.
0: Baik, sebelum saya lanjut dengan informasi dari Pamekasan, saya hadirkan dulu satu nomor lagu ke ruang dengar Anda.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
1: Pendengar, kabar dari Pamekasan ini terkait dengan menanggapi potensi kerawanan bencana kebakaran ya. Kebakaran hutan dan lahan. Karhutla, anggota Polri bersama TNI dan juga personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pamekasan ini menggelar aksi preventif secara masif di wilayah Kecamatan Pademawu. Kegiatan gabungan tersebut berfokus pada pemasangan banner imbauan di titik-titik strategis serta pelaksanaan penerangan keliling atau penling guna menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat secara langsung kepada warga setempat. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama, kolaborasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat penting dalam meminimalisir resiko kebakaran, baik di area permukiman maupun lahan perkebunan. Melalui saran pengling, petugas menyusuri kawasan permukiman dan jalur lintas warga untuk memberikan edukasi mengenai bahaya serta dampak dari karhutla. Banner edukatif juga dipasang di area yang sudah mudah terlihat agar pesan kewaspadaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Upaya preventif ini mendengar mencakup beberapa fokus imbauan utama ya, yaitu menghindari metode pembakaran dalam pembersihan lahan pertanian maupun pengolahan sampah rumput kering. Menghentikan kebiasaan membuang puntung rokok yang masih menyala di area semak-semak atau tepi jalan. Serta mengimbau warga segera melapor ke polsek terdekat atau BPBD jika menemukan titik api sekecil apapun di lingkungan sekitar. Baik, masih banyak informasi lainnya akan hadir ke ruang dengar Anda. Mendengar, kembali ke Ratna di Sampang.
2: Baik, sekolah rusak di Sampang diusulkan gunakan dana darurat. Dan kerusakan bangunan di sekolah di Kabupaten Sampang ini tidak lagi hanya menjadi persoalan infrastruktur. Ruang kelas yang rusak mengganggu proses belajar mengajar sehingga DPRD Sampang mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah darurat agar kegiatan pendidikan tetap berjalan tanpa hambatan. DPRD Sampang meminta pemerintah Kabupaten Sampang tidak terus menunggu ketersediaan anggaran reguler untuk memperbaiki sekolah yang mengalami kerusakan berat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah memanfaatkan belanja tidak terduga atau BTT sebagai sumber pendanaan perbaikan sekolah yang kondisinya sudah tidak aman digunakan. Dan Ketua Komisi 2 DPRD Sampang, Alan Kaisan, menilai perbaikan sekolah tidak bisa menunggu siklus penganggaran karena akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar. Dan menurutnya, langkah cepat perlu dilakukan agar siswa tetap dapat mengikuti kegiatan belajar dengan aman dan nyaman. Berdasarkan pemantauan DPRD di lapangan, masih terdapat cukup banyak sekolah yang mengalami kerusakan dengan tingkat yang beragam dan kerusakan tersebut disebabkan bangunan yang telah lapuk dimakan usia maupun akibat bencana alam sehingga memerlukan penanganan segera agar tidak membahayakan warga sekolah. Masih dari Sampang, tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang ini menyiapkan rencana uji coba sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan kepala desa serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Dan uji coba ini menjadi langkah awal untuk melihat kesiapan penerapan teknologi dalam proses pemilihan kepala desa. Kepala DPMD Kabupaten Sampang Yudi Adidarta Karma mengatakan e-voting ini memungkinkan pemilih menggunakan identitas kependudukan untuk melakukan pemilihan secara elektronik. Suara yang diberikan tidak langsung ditampilkan, tetapi terlebih dahulu tersimpan dalam server dan hasil keseluruhan dapat diketahui setelah proses pemungutan suara selesai. DPMD Sampang berencana ini menguji sistem tersebut di sejumlah desa yang dinilai memiliki kondisi dan kesiapan yang memungkinkan. Selain kesiapan masyarakat, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan penyedia teknologi untuk memastikan perangkat e-voting dapat digunakan, termasuk mempertimbangkan biaya apabila penerapannya hanya dilakukan di satu atau dua desa. Pilkada serentak Kabupaten Sampang 2027 direncanakan mencakup sekitar 180 desa dan diperkirakan berlangsung pada Desember, menyesuaikan berakhirnya masa jabatan kepala desa. Rencana e-voting ini masih membutuhkan pematangan dari sisi teknis, anggaran, infrastruktur, serta kesiapan masyarakat sebelum diterapkan secara lebih luas. Demikian Rin, masih ada satu informasi lagi, kita kembali ke Sumenep.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. Baik, perjalanan Madura hari ini masih lanjut pendengar siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang ya, untuk update informasi-informasi di Madura. Perkembangan teknologi digital dan otomatisasi yang pesat menuntut generasi muda untuk merubah paradigma dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja. Pesan tersebut mengemuka dalam stadium general bertema peran generasi muda dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bahauddin Mutahari, Uniba Madura. Direktur Pasca Sarjana Universitas Gajayana, Marta Leni, yang hadir sebagai narasumber, menegaskan ijazah akademis tidak lagi cukup untuk bersaing di dunia kerja modern tanpa diimbangi peningkatan kompetensi serta perluasan jaringan relasi. Marta Leni memaparkan tiga kelompok keterampilan utama yang wajib dikuasai generasi muda, yakni keterampilan digital, literasi finansial, serta keterampilan lunak atau soft skill seperti komunikasi dan kepemimpinan yang tidak mudah digantikan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Selain kompetensi teknis, keterlibatan aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan juga komunitas ini juga dinilai sangat krusial guna membangun relasi sebagai modal masa depan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
6: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
7: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
5: Cleo, murni airnya segar rasanya.
8: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
9: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
10: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
11: Pro 1.

0: సేతు.
1: Madura hari ini, hari ini.
2: Lanjut terus perjalanan Madura hari ini, mendengar Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Sumenep ini mulai mengarahkan pelayanan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 di sistem digital. Transformasi tersebut ditandai dengan penerapan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT secara elektronik yang mulai diberlakukan pada 2026. Pada masa transisi ini, sebagian SPPT masih tersedia dalam bentuk cetak, sementara sebagian lainnya sudah dapat diakses secara daring. Kepala Bapenda Sumenep Ferdiansyah Tetrajaya mengatakan penerapan sistem digital diharapkan memangkas proses distribusi dokumen pajak sekaligus memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tagihan. Melalui sistem elektronik, pemerintah desa dapat mencetak SPPT apabila masyarakat tetap membutuhkan dokumen fisik. Operator desa yang menangani pelayanan PBBP2 juga telah mendapatkan pembekalan mengenai penggunaan sistem tersebut. Selain SPPT elektronik, Bapenda Sumenep juga memperkenalkan ATM PBB sebagai salah satu inovasi pelayanan. Masyarakat cukup memasukkan nomor objek pajak NOP untuk mengetahui jumlah tagihan, kemudian melakukan pembayaran melalui kode QR. Dan penerapan sistem digital akan terus dibarengi dengan sosialisasi dan juga pendampingan kepada masyarakat. Masih ada satu informasi terakhir, nanti akan hadir ke ruang dengar Anda, mendengar, kembali ke Ratna di Sampang.
3: Dari Sampang ya, untuk pendengar semua di Madura hari ini, di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Penyerahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bakorwil 4 Pamekasan, Sufi Agustini, sebagai perwakilan Gubernur Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Bangkalan memastikan akan terus memantau titik-titik rawan kekeringan lainnya di wilayah Bangkalan. Sinergi lintas sektor diharapkan terus diperkuat agar dampak musim kemarau dapat ditanggulangi secara kooperatif, komprehensif, dan berkelanjutan. Dan lebih lanjut, Wabub Bangkalan Muhammad Fauzan Ja'far menegaskan kerjasama multi pihak menjadi landasan penting dalam menghadapi krisis kekeringan. Demikian Madura hari ini dari Sampang juga Bangkalan, dan kita kembali ke Sumenep. Ririn.
2: Baik, keseluruhan informasi dari RRI Sampang ya, untuk kabar Sampang dan Bangkalan telah tersaji ke ruang dengar Anda, mendengar, dan informasi terakhir di RRI Sumenep, ini kabar dari Pamekasan terkait dengan pelestarian musik saronin, di mana seni musik saronin khas Madura ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks untuk menjaga eksistensinya di tengah dominasi musik modern. Ketua Dewan Kesenian Pamekasan, Arif Wibisono, mengatakan keterbatasan panggung pertunjukan hingga minimnya regenerasi seniman muda menjadi tantangan utama dalam proses pelestarian musik saronin. Menurut Arif, penguasaan alat musik ini diakui sangat sulit karena tidak hanya membutuhkan teknik pernafasan tinggi, tetapi juga kedalaman rasa untuk menjiwai suluk dan akar budayanya. Karena itu, perlu proses pembinaan generasi penerus yang intensif sekaligus menghidupkan kriya-kriya alat musik tradisional. Mengingat sejauh ini, mendengar, perajin saronin terpusat di Kabupaten Sumenep. Menurut Arif, ke depan juga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku seni untuk menyediakan panggung kesenian tradisional agar warisan budaya tetap hidup dan dikenal generasi muda. Demikian untuk Madura hari ini, pendengar, dan pastinya program ini kembali hadir besok ya di jam dan frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti dari RRI Sumenep dan juga rekan saya Ratna di RRI Sampang. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita sampaikan berita olahraga untuk edisi hari ini, 9 September 2026, bersama saya Ririn Rizkyanti. Dengar dan pemirsa, Timnas U20 Indonesia memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah menundukkan Australia 2-0 pada laga terakhir Grup H di New Laos National Stadium Minggu 6 September 2026 lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan para pemain, pelatih, dan ofisial yang berhasil membawa Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia U20 2027 di China. Erick menilai kemenangan atas Australia menjadi bukti adanya perkembangan positif dalam permainan Timnas U20. Para pemain disebut mulai menunjukkan keberanian dan kepercayaan diri saat menghadapi salah satu kekuatan sepak bola Asia. Menurutnya, selain hasil pertandingan, semangat, keberanian, kedisiplinan, dan mentalitas pemain juga menunjukkan perkembangan yang positif selama menjalani babak kualifikasi. Meski demikian, Erick meminta skuad Garuda Muda tidak cepat berpuas diri. Kelolosan ke putaran final Piala Asia U20 2027 dinilai baru menjadi awal dari tantangan yang lebih besar. Erick meminta para pemain terus meningkatkan kualitas permainan, fisik, taktik, mental, serta kekompakan tim sebelum tampil di China. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Sumenep, mendorong penguatan regenerasi atlet sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga daerah pada momentum Hari Olahraga Nasional, HORNAS 2026. Tago Anovantrian melaporkan.
1: KONI Kabupaten Sumenep mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026 sebagai momentum meningkatkan budaya hidup sehat, sekaligus mendorong prestasi olahraga daerah. Ketua Harian KONI Sumenep Abdul Qadil Al-Mahdali mengajak masyarakat Sumenep untuk lebih aktif berolahraga. Menurutnya, HORNAS tidak sekedar menjadi peringatan tahunan, tetapi dapat dijadikan bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, tangguh, disiplin, sportif, dan berprestasi. Qadil juga mengajak seluruh atlet dan insan olahraga Sumenep untuk bersama-sama memajukan olahraga di daerah. Ia berharap pembinaan yang dilakukan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat mengharumkan nama Sumenep di berbagai level kompetisi.
2: Untuk atlet dan cabang olahraga yang ada di Kabupaten Sumenep, mari kita majukan olahraga di Kabupaten Sumenep ini, lahirkan atlet-atlet terbaik dan harumkan nama Sumenep di tingkat daerah, nasional, dan hingga internasional. Melalui apa? Melalui mungkin regenerasi atlet.
1: Ia menambahkan, upaya meningkatkan prestasi olahraga harus dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya melalui regenerasi. Selain itu, potensi atlet yang saat ini dimiliki Sumenep juga perlu terus dimaksimalkan melalui pembinaan dan dukungan yang tepat. Pihaknya berharap, semangat HORNAS 2026 dapat menjadi pemicu bagi seluruh elemen masyarakat dan insan olahraga untuk semakin aktif membangun ekosistem olahraga di Kabupaten Sumenep, baik dari segi partisipasi masyarakat maupun prestasi atlet.
0: Memperingati Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026, pemerintah Kabupaten Sumenep akan menggelar senam bersama. Berikut laporan Familia.
3: Pemerintah Kabupaten Sumenep memperingati HORNAS 2026 secara sederhana melalui kegiatan senam bugar bersama, pelepasan balon, serta games di halaman kantor pemerintah Kabupaten Sumenep pada Jumat mendatang. Langkah ini diambil karena berbagai turnamen dan program pemberdayaan olahraga telah rutin dilaksanakan oleh instansi terkait. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disput Porapar Kabupaten Sumenep Saifuddin menyampaikan bahwa peringatan HORNAS tahun ini berfokus pada upaya pembugaran serta penggiatan olahraga kemasyarakatan, salah satunya melalui optimalisasi Car Free Day.
4: Juga beberapa kegiatan pemberdayaan sudah kita laksanakan. Tidak hanya di Disput Porapar saja, di beberapa tempat OPD lain juga melaksanakan kegiatan olahraga. Karena tema yang diangkat di HORNAS ini kan menuju masyarakat aktif dan bugar. Jadi pada prinsipnya kita selain berbicara olahraga prestasi, kita juga berbicara olahraga rekreasi. Selain kita berbicara medali, kita juga berbicara kebugaran atau membudayakan olahraga itu sendiri. Maka dari itu, untuk memperingati HORNAS ini kita lakukan secara sederhana. Ini masih kami komunikasikan dengan yang terhormat Bapak Bupati.
3: Saifuddin menambahkan, olahraga tidak hanya sebatas mengejar capaian prestasi atau medali, akan tetapi juga bermuara pada kesehatan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sumenep mengintegrasikan program olahraga dengan gerakan masyarakat hidup sehat Germas bersama Dinas Kesehatan. Di samping itu, pemerintah Kabupaten Sumenep juga terus mendorong setiap cabang olahraga untuk fokus pada pembinaan usia dini agar mampu melahirkan atlet lokal potensial dalam kurun 5 hingga 10 tahun ke depan.
0: HORNAS 2026 menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet muda di Sampang. Dispora Budpar menegaskan dukungan melalui fasilitas olahraga. Sementara pembinaan teknis membutuhkan sinergi pemerintah, KONI, cabang olahraga, sekolah, dan masyarakat. Khairul Umam melaporkan.
5: Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026 menjadi momentum memperkuat pembinaan atlet muda di Kabupaten Sampang. Dispora Budpar menegaskan dukungan tetap diberikan melalui fasilitas kegiatan, sarana olahraga, dan pengembangan atlet pelajar meski pembinaan teknis menjadi tanggung jawab KONI. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dispora Budpar Sampang Ismail Ulfa menyebut, pembinaan atlet tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. KONI dan cabang olahraga memiliki struktur pembinaan serta penjaringan atlet, sehingga kolaborasi diperlukan untuk menciptakan pembinaan berkelanjutan dan meningkatkan prestasi olahraga Sampang. Keterbatasan anggaran membuat dukungan Dispora Budpar disesuaikan kemampuan. Dari sekitar 1,37 miliar rupiah, anggaran olahraga prestasi sekitar 1 miliar dialokasikan melalui KONI, 300 juta untuk PSSI dan ASKAP, sedangkan dinas pengelola sekitar 80 juta rupiah untuk mendukung program olahraga.
6: Ya, kami tetap bisa mensupport untuk pembinaan olahraga itu. Misalnya, nanti kami bantu untuk pelaksanaan keikutsertaan POBDA. Ya, jadi tahun ini kan ada POBDA nih. POBDA itu nanti kami fasilitasi cabur-cabur yang memang mereka ada potensi atlet muda, karena kalau POBDA itu kan pesertanya pelajar, jadi pastinya atlet-atlet muda yang nanti akan terlibat di dalamnya. Itu alhamdulillah masih bisa kami fasilitasi untuk tahun ini.
5: Pada HORNAS 2026, Dispora Budpar mendorong fasilitas olahraga dimanfaatkan maksimal bagi pembinaan atlet, termasuk gedung badminton dan lapangan tenis. Dinas juga berencana mengusulkan kembali pekan olahraga pelajar SD tahun depan untuk menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini secara berkelanjutan. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bangkalan menginstruksikan seluruh cabang olahraga di wilayahnya untuk segera mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur. Langkah persiapan sejak dini ini diambil untuk memastikan pembinaan atlet berjalan optimal dan terukur. Ketua KONI Bangkalan Tajul Anwar menegaskan bahwa proses pemusatan pembinaan tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan waktu panjang untuk mengasah fisik, teknik maupun taktik para atlet. Tajul menambahkan penempatan mental bertanding juga menjadi fokus utama dalam menghadapi ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi tersebut. Oleh karena itu, seluruh cabor diimbau aktif menerjunkan para atletnya pada berbagai kejuaraan, mulai tingkat daerah hingga nasional, guna menambah jam terbang kompetisi. Melalui keikutsertaan dalam berbagai kejuaraan secara konsisten, para atlet diharapkan dapat membentuk mental bertanding yang tangguh, sehingga setiap pertandingan memperebutkan medali pada Porprov 10 Jawa Timur mendatang. Pendengar dan pemirsa, ketenangan dan kedisiplinan menjadi kunci sukses bagi Bagas Wahyu Dwi Prakoso dalam mengamankan gelar juara 1 tanding kelas F SMA Putra pada Olimpiade Olahraga Pelajar Bangkalan O2PB 2026. Siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Tanjung Bumi tersebut keluar sebagai pemenang kategori pemasalan yang digelar di Gor Saka Bangkalan. Prestasi tersebut lahir dari proses panjang yang telah dirintis Bagas sejak tahun 2017. Pengalaman bertanding di ajang Bupati Cup Semadura hingga kejuaraan pencak silat UTM menjadi bekal penting dalam membentuk mentalitas bertandingnya di atas matras. Bagas mengungkapkan kunci keberhasilannya di laga final yang berlangsung sengit adalah tetap menjaga fokus dan memegang teguh petuah kedua orang tuanya saat menghadapi tekanan. Selain dukungan penuh dari keluarga, pelatih, dan rekan seperjuangan, prinsip hidup berani karena benar, takut karena salah, turut membentuk karakter bertandingnya. Kedepan, Bagas berniat meningkatkan porsi latihan untuk mengejar target berlaga di tingkat provinsi. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: 101.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda hari ini? Pro Dangdut kembali hadir. Dangdut adalah kita, dan ini kesempatan juga untuk Anda ingin bergabung ya, lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. Bisa juga di WhatsApp 0811-334-5101. Pastinya saya juga ajak Anda yang tengah berada di perjalanan nih untuk menikmati sajian Pro Dangdut ya. Yang di kepulauan apa kabar? Yang di luar kota jangan khawatir, tinggal menambah kode area 0328. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mbak Ririn?
0: Kabar sehat Ririnnya, alhamdulillah bisa menemani semuanya.
1: Ririn masih diberikan kesehatan ya.
0: Mm-mm.
1: Diberikan kelancaran, semoga tetap selalu sukses.
0: Amin.
1: Apa yang dicita-citakan. Ya, ya Ririn ya.
0: Betul. Ini Mas Sukron ya?
1: Iya.
0: Agak. Ini posisi di mana?
1: Di Berenduan tetap, Mbak.
0: Oh, kirain lagi ada di mana gitu.
1: Ya. Meskipun Mbak Ririn bilangnya ingin menemani di perjalanan, tetap yang namanya Sukron udah santai selesai sholat duhur di rumah.
0: Siap.
1: Iya, tenang-tenang ibadah. Menunggu asar.
0: Oh, betul.
1: Bagaimana cuaca di studio sendiri, Pak?
0: Di studio adem sekali, dingin.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Seadem hatinya Mbak Ririn nanti ya.
0: Asik. Iya.
1: Aduh, lagunya ada apa, Mbak?
0: Kita punya Baby Shima dengan Lagi dan Lagi, ada Selamat Pengamen, Salahmu Sendiri. Hamdan ATT juga ada, Jangan Cintai Aku.
1: Lagi dan Lagi.
0: Siap.
1: Baby Shima.
0: Boleh.
1: Oke, salam ya, Pak ya.
0: Untuk siapa?
1: Yang pertama untuk Mbak Ririn. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Kelancaran.
0: Ya.
1: Juga salamnya buat semua teman-teman RRI yang lagi menikmati aktivitasnya di rumah maupun di luar, semoga tetap lancar-lancar aja. Yeah. Karena kalau untuk yang di luar ada keluarga yang mengharap. Kan begitu Mbak Ririn.
0: Betul.
1: Seperti Mbak Ririn ini, ada yang mengharap tetap.
0: Iya.
1: Iya, juga salamnya ada Kak Jeki, Arindi. Juga ada siapa tuh, Wanda, ada Mas Anwar, Roni Sanjaya, Bang Dewa Surayeng, Mbak Siska, Mas Paru, Karisma, juga ada Mbak Aisyah, Mas Riki Anggara, Abah Suni, ada Kung Usiaman, juga ada Om Boang, Kompakan juga. Juga ada Bang Jeprianto. Ada Bang Mahisa Jenar,
0: Kompakan.
1: Bang Hafif semuanya, tanpa terkecuali ya Mbak Ririnnya.
0: Oke.
1: Tetap selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Semoga Pro Dangdut tetap selalu menghibur kita semuanya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Ririn, terima kasih. Spesial lagunya buat Wanda, Lagi dan Lagi. Kata orang Madura, kurang melolo Mbak.
0: Ya.
1: Mari, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Terima kasih ya. Lanjut di belakang Mas Sukron. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Dari Ismail, Pak Berasan.
0: Oh, Pak Ismail di Pak Berasan sehat.
2: Alhamdulillah, pan baru nih, Mbak.
0: Iya, salam baru. Kenal ya, Pak Ismail. Saya baru dengar juga nih namanya.
2: Iya. Ini tahun setengah tahun lebih udah Mbak.
0: Masya Allah. Cuman baru masuk hari ini ya.
2: Iya. Tak kirim salam ya, yang saya tahu saja ya.
0: Boleh, buat siapa aja nih, Pak Ismail?
2: Pak Evi.
0: Terus? Halo, Pak Ismail bisa bersama saya? Masih dengar saya kah? Ini kenapa tidak menjawab? Apakah sinyal kurang bagus? Tapi masih tetap di tempat nih. Halo, Pak Ismail. Nah, oke deh, geser dulu ya ke nomor yang lain ya, Pak Ismail ya. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan?
3: Bersama Evi yang ada di Lenteng.
0: Langsung yang disalami Pak Ismail tadi Mbak Evi loh.
3: Iya.
0: Tapi pas gak muncul lagi.
3: Ya mungkin jaringan.
0: Iya.
3: Gak ada pulsa. Jaringan kalau di situ biasanya. Iya, masuk lagi Pak Ismail ya?
0: Iya.
3: Iya, di mana kabarmu Mbak Ririn?
0: Kabar baik, Mbak Evi juga ya.
3: Alhamdulillah, baik.
0: Ya.
3: Walaupun panas di luar, tapi
0: banget.
3: Di dalam adem masih.
0: Ah, Alhamdulillah.
3: Soalnya kalau di dalam bisa menghidupkan kipas.
0: Iya.
3: Iya, lagunya ada apa?
0: Kita punya Lagi dan Lagi tadi yang di request Baby Shima, ada Salahmu Sendiri. Selamat, Jangan Cintai Aku, Hamdan Atiti.
3: Salahmu Sendiri ya?
0: Boleh.
3: Oke, Salahmu Sendiri. Salamnya buat Mbak Ririn, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Panjang umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga. Perlu juga tadi ada Pak Ismail ya. Salamnya diterima Pak Ismail ya. Masuk lagi Pak. Terus juga ada Mbak Yuni, terus juga ada Wawan, ada Abah Halim, ada juga Pak Nur Kumala, terus juga ada Iim, ada Irma, terus juga ada Basuni, dan kesemuanya aja.
0: Yeah.
3: Tanpa terkecuali ya, semuanya ditunggu gabungannya.
0: Yeah.
3: Makasih atas waktunya.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullah. Di belakang Mbak Evi langsung saya angkat nih. Halo. Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat, Mbak Ririn?
0: Banget, alhamdulillah banget.
4: Iya, ini dengan PTS ini, Mbak Ririn.
0: Oh, sehat Mas Putra.
4: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mbak Ririn sehat juga ya?
0: Masya Allah, luar biasa.
4: Iya, luar biasa. Kalau sudah sehat, mudah-mudahan semuanya sehat ya, Mbak Ririn ya?
0: Betul, insya Allah.
4: Iya, punya lagu apa, Mbak Ririn?
0: Baby Shima, Lagi dan Lagi. Selamat Pengamen, Salahmu Sendiri. Ini yang di-request. Ada lagi Hamdan Atete, Jangan Cintai Aku.
4: Jangan Cintai Aku aja.
0: Yes, ya.
4: Karena lagu-lagunya Hamdan itu kan itu termasuk lagu lawas pada itu. Ya, titip salam ya buat Mbak Ririn, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
4: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Selanjutnya ada Sukron ya, ada Mas Jeki juga ya, kemudian ada juga Pak Dewa, ada Mas Sahdan ya, ada Abah Sunni, ada Dewi juga di Rubaru ya, semuanya mudah-mudahan sehat. Di Pereci ada Supriyadi ya, Mbak Ririn ya. Pokoknya salamnya ke semuanya, tanpa terkecuali. Buat Mbak Ririn, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
1: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya, Pak. Sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep. Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan Sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengguna mengisi data pribadi, seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir laman resmi PT Taspen Persero, taspen.co.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Prodangdut, Pro 1 RRI Sumenep. Prodangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.
1: Lanjut terus perjalanan Pro Dangdut hari ini. Mendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, masih banyak kesempatan ya. 662-317 ataupun di 665-396. Bisa juga lewat 0811-334-5101. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan
3: Irma, Pak.
1: Oh, kabar baik Mbak Irma di Lekung.
3: Ya, alhamdulillah baik. Kalau Mbak Ririn sendiri gimana?
1: Kabar? Alhamdulillah, luar biasa sehatnya.
3: Ya, gitu ya. Ya, semoga sehat sekeluarga ya.
1: Amin.
3: Kalau tentang cuaca, alhamdulillah tetap panas loh, Mbak.
1: Ya,
3: bangun. Kalau ikan-ikan itu
1: kepanasan juga.
3: Alhamdulillah, enggak kepanasan. Banyak yang dapat gitu.
1: Oh iya, lagi musim ikan berarti ya. Alhamdulillah.
3: Lagunya ada apaan Mbak?
1: Jangan Cintai Aku, Hamdan ATT. Ada Evita Mala, Dokter Cinta, Sri Devi juga Mataharimu.
3: Iya, Dokter Cinta aja.
1: Siap.
3: Salamnya ya.
1: Untuk siapa?
3: Ya, yang perdana buat Mbak Ririn. Selamat bertugas.
1: Terima kasih. Selamat
3: selalu.
1: Ya.
3: Juga ada Jeki Asmara Winda, ada Sukron Wanda, juga ada Iim, ada Paruk, ada Bupathor, ada Kak Riki Abasuni, ada kesemuanya, Pak ya. Ya, lagunya tak tunggu, Pak.
1: Siap.
3: Terima kasih atas waktunya, Pak.
1: Yuk.
3: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Mbak Irma ya. Sehat-sehat semuanya di Lekung. Halo, berikutnya Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan?
4: Dengan Situ Bondo, Langganan Mutiara Pagi, Mbak Ririn.
1: Oh, Pak Taufik.
4: Oke.
1: Aha. Senang sekali bagaimana? Bisa masuk di Pro Dangdut nih.
4: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Mbak Ririn?
1: Sehat, Pak Taufik juga ya.
4: Alhamdulillah. Cuaca lagi panas di Situ Bondo ini.
1: Ush, banget. Sama berarti ya, Pak, dengan Sumenep?
4: Sama, coba. Nah, Mbak Ririn, cuma informasi aja. Saya Situ Bondo, bukan di kotanya, Mbak Ririn.
1: Di mana? Di mana? Di Pegunungan?
4: Pegunungan.
1: Tapi ya, pantauan Pro 1 nyaman kan di sana?
4: Wah, bagus sekali.
1: Wih, alhamdulillah.
4: Ya, desa kami ini Waringin Anom ya. Desa
1: Waringin. Iya.
4: Kabupaten Situ Bondo.
1: Iya.
4: Dekat gunung sekali.
1: Waringin
4: Anom.
1: Oh, ada Anomnya ya?
4: Iya, Waringin Anom.
1: Oh, siap-siap.
4: Oke. Kecamatannya Jati Banteng.
1: Oh, iya.
4: Oke. Mbak Lilina sih asli asli Madura ya?
1: Iya, Sumenep.
4: Oh iya iya. Mm-mm. Soalnya ada pendosiarnya yang agak logat bahasa Jawa gitu.
1: Oh ada Ais, ada Gita Ayu juga.
4: Iya itu, ya ada logat Jawanya itu. Mau request lagu Mbak Lilin.
1: Oh yang mana Mbak Taufik?
4: Yang ikut yang barusan, siapa itu barusan Dokter Cinta
1: ya? Oh Dokter Cinta, siap.
4: Nah, buat Mbak Ririnya, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
4: Semoga diberikan kesehatan oleh Allah.
1: Amin.
4: RRI tetap jaga di udara.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Taufik di situ Bondo. Saya juga ingin menyapa yang sudah bergabung lewat live TikTok Pro 1 RRI Sumenep ya. Ada Budi Yu, Uhuy, Yayu, semuanya Mbak, Om, Tante, Mas, selamat bergabung aja ya. Lanjut berikutnya, halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah di sana?
5: Yang baru masuk, Jeki Asmara.
1: Bang Jeki.
5: Iya, ya, gimana iya. Kabarnya Mbakku?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, mudah-mudahan baik dan sehat terus bersama keluarga ya.
1: Amin.
5: Lagunya ada apa, Mbak?
1: Yang sudah direquest Hambalana Tete sama Evita Mala.
5: Yang masih belum, Mbak?
1: Ada Sri Devi, ada Danang, mau yang mana?
5: Yang Danang itu apa, Mbak?
1: Yang Danang, ku berikan bahuku.
5: Ya itu dia, Mbak. Lama nggak dengar suaranya Danang, Mbak.
1: Siap.
5: Ya salamnya, tentunya yang pertama untuk sang pendisiar untuk tugas.
1: Ya.
5: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
1: Amin.
5: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya.
1: Ya.
5: Barusan ada Pak Taufik.
1: Aha.
5: Ada Mbak Irma.
1: Ya.
5: Ada Abah Suni, Mama Susana, Bim, Mas Dewa, Mas Putra Setia, Mas Riki Anggara. Ada Mas Jefrianto Bayuni, Farid Adelia Sahdan, Sukron Wanda.
1: Iya.
5: Bukan Horba Cempaka, ke semuanya, Mbak.
1: Iya.
5: Salam kompeten selalu di udara ya.
1: Terima kasih.
5: Ya, lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana, Mbak.
1: Asik.
5: Kalau bisa ditunggu hubungannya.
1: Oke.
5: Terima kasih.
1: Yuk.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Kompak juga untuk Bang J.A. dan semuanya ya. Bang Ucup, selamat siang. Ada Bang Dani. Kemudian Mbak Dina, Mas Ha. Mas Ha itu siapa ya? Semuanya aja yang sudah ada di live TikTok Pro 1 RRI Sumenep juga selamat siang. Salam Pro Dangdut. Berikutnya, oh ini ada lagu yang harus diputar Handoyo ATT. Boleh, Jangan Cintai Aku.

0: Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
2: 101,3 FM, Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bergabung ya untuk yang baru saja tune in bersama Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Waduh, komentarnya di TikTok ini ternyata ada yang satu kantor loh, nobar. Nanti saya off aja ya, mau turun udara dari live TikToknya Pro 1, khusus saja di terestrial. Pak Ferdan, aduh, tadi saya terkejut loh. Kok bilang sayang-sayang ya, ternyata Pak Suami pakai akunnya Pak Ferdan ya. Oh, Mas Ha, terima kasih semangatnya. Koko Hengki. Siapa lagi nih? Oh, Pak Wowo juga gabung, request Mutiara. Aduh, banyak sekali nih ya. Bang Ucup, jangan khawatir, lagunya dari dulu semua, cik-cik bu, mintanya dari zaman tahun berapa itu ya? Masih zaman saya di Pro 2 dulu, lagu cik-cik boom. Terus juga saya terima lagi 662317 ataupun di 665396 0811334501 juga lanjut. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan.
3: Ya.
2: Sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Dirinya sehat.
2: Masya Allah, luar biasa sehatnya.
3: Wah, berarti sering olahraga kalau sehat terus.
2: Begitulah, katanya gitu, seminggu harus 3 kali minimal.
3: Ya, benar. Ya, bagus itu.
2: Iya.
3: Biar otot apa ya? Terarang matura otot lorga apa itu?
2: Oh, iya.
3: Gak ngerti saya. Ada kabar apa, Mbak?
2: Kabar baik, kabarnya di Sumenep ini panas pol. Terus juga, oh iya, ini mau hari radio loh. Sekarang sudah tanggal 9, bulan 9, tanggal cantik 2026. Nanti tanggal 11 kita puncak hari radio penyulutan obor.
3: Ya, semoga ulang tahun kan berarti.
2: Betul, nanti malam kita solawatan, tasyakuran bersama tumpengan juga.
3: Oh gitu, karena jantungnya datang itu ada bancaan apa itu?
2: Anak bancaan nih.
3: Apa itu? Apa?
2: Tumpengan.
3: Bancaannya apa, Mbak?
2: Tumpengan.
3: Oh, tumpengan, makan-makan.
2: Betul.
3: Senang-senang.
2: Siap, solawatan juga dong.
3: Oh iya, enggak mulutan.
2: Iya, maulid Nabi.
3: Oh iya. Ya. Di sini. Kalau
2: lanjut
3: di sini tiap malam, Mbak.
2: Oh iya,
3: kalau di
2: sama
3: sini tiap malam.
2: Rame ya, Masya Allah.
3: Kadang jarang saya ke Pro Dangdut ini.
2: Ya.
3: Sibuk.
2: Ush.
3: Cari uang.
2: Ya, lanjut dah.
3: Ya. Lagunya apa itu?
2: Kita punya lagunya Danang. Ntar lagi ku berikan bahuku. Ada Sri Devi, Ashraf, Rana Rani.
3: Jadi putar semua aja dah.
2: Oh, kalau cukup pasti terputar. Aman.
3: Ya, oke. Okay. Salam ya.
2: Untuk siapa?
3: Terutama buat Mbak Ririn, sehat selalu, panjang umur, Mbak.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih, Mbak.
2: Ya.
3: Tadi ada Evi Tamala. Terus ada Cempaka Baruk.
2: Ya.
3: Jeki Anggara, Jeki Asmara. Terutama Mbak Halim.
2: Ya.
3: Ada Mbak Yuni, Farid, dan semuanya ya, Mbak ya.
2: Siap.
3: Atur nuwun, Mbak.
2: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih ya. Mas Wawan di Pamekasan, kompak juga. Andri Yu, Mas Arifin Billah, waduh, munculnya di TikTok ya. Kabar baik ya, semangat Mbak Ririn, selalu semangat Mas Arifin. Yuk lanjut lagi berikutnya, halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Ririn.
2: Waalaikumsalam Mbak Sofi.
4: Ya betul.
2: Sehat hari ini.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Panasnya bukan gimana.
2: Oh iya.
4: Iya, Mbak Riri. Semangat ya Mbak Riri. Selamat hari radio ya.
2: Oh, terima kasih. Kita ulang tahun ini, RRI.
4: RRI ini berjiwa Pancasila.
2: Ish. Gitu Pancasila dan undang-undang dasar gitu ya. Iya.
4: Iya. Iya, Mbak Riri, kalau nggak salah hari ini, tanggal ini hari olahraga internasional.
2: Haornas ya? Betul.
4: Oh betul ya. Nah, selamat ya, salam olahraga ya. Mbak
2: salam Riri. Olahraga, semangat, sehat.
4: Gitu. Iya, ada lagunya aku dukung. Yang Rana-Rani ya.
2: Ya, Rana-Rani, siap.
4: Salamnya ya. Selamat awan. Juga Bisri.
2: Ya.
4: Juga Farid di situ juga ya.
2: Ya.
4: Ada Irma, ada Evi juga. Oh iya, tadi ada yang situ Bondo, Pak Taufik ya juga.
2: Betul.
4: Ada Mas Hendra Cipta, Bang Yunus juga. DDA.
2: Ya.
4: Bunda Fatur, Mama Intan, ayo semangat cari radio.
2: Betul.
4: Yang ke semuanya aja deh Mbak Riri.
2: Ya.
4: Kalau disebutin kasihan yang lain gitu.
2: Betul.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Yo, waalaikumsalam warahmatullah. Andrew, saya sedih ya dengar kabar Indonesia akhir-akhir ini. Kabar kamu gimana? Waduh, kalau kabar saya kabar bahagia. Ya, Indonesia bertubi-tubi ya dari tiga gunung, ada beberapa gunung sih yang erupsi. Jadi kemana-mana pakailah masker, kacamata gitu ya biar aman. Terus juga kebakaran karhutla, hutan dan lahan, termasuk di Sumenep yang beberapa hari lalu juga kebakaran. Mudah-mudahan ke depan tambah aman ya. Yuk lanjut MBG Pak Wowo ini masuk lagi nih. Semangat Ibu, aduh ibu-ibunya disemangatin, terima kasih. Lanjut yuk yang ingin bergabung, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Halo
2: ya.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa nih?
5: Ya, Diri Roni, Mbak Ririn.
2: Oh, Bang Roni ya, Roni Jaya.
5: Ya, kabarnya gimana, Mbak Ririn?
2: Sehat, Bang Roni juga.
5: Oh, alhamdulillah masih keadaan sehat, segar bugar, walafiat.
2: Ish, mantap.
5: Iya. Di studio di mana sekarang, Mbak Ririn?
2: Di studio ada.
5: Ada apa?
2: Adem ayem.
5: Oh, adem ayem. Seperti orangnya ya, adem ayem ya.
2: Asik.
5: Nah, tidak panas di studio ya?
2: Kalau di studio nggak panas.
5: Iya, karena ada AC-nya. Gitulah.
2: Betul.
5: Ya, seperti pandu siarnya adem ayem gitulah. Ya. Request lagu, Mbak Ririn.
2: Mau yang mana?
5: Lagunya ada apa?
2: Kita punya Dana, ada Sri Devi, Astra, Rana Rani, mau yang mana?
5: Ya, Rana Rani aja.
2: Boleh.
5: Ya, salam ya. Salam yang pertama untuk Mbak Ririn, selamat menjalankan tugas. Kalau pulang, hati-hati.
2: Ya.
5: Dan tidak lupa pula untuk Dewa Surayeng, Abah Suni, Evi, Irma, dan tidak lupa pula untuk Iim, Bang Syahdan, Syukron, Nisir, Rahman, kesemuanya tanpa terkecuali. Lagunya saya tunggu ya.
2: Oke. Okay.
5: Ya, lagunya saya tunggu, Mbak Ririn.
2: Terima kasih.
5: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kompak selalu. Tentunya Bang Roni sehat-sehat bareng keluarga ya. Kuberikan bahuku, satu nomor lagu dari Danang. Saya luncurkan untuk Anda yang terus jadi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut masih terus menemani Anda mendengar, namun kebersamaan kita harus jeda sejenak ya. Kita mempersiapkan diri untuk segera menunaikan ibadah sholat asyar. Karena pukul 14.40 menit waktu Indonesia Barat saat dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Pastinya terima kasih untuk Anda yang terus bersama Pro 1 di Pro Dangdut yang juga gabung lewat live chat. Terima kasih untuk yang cari info bagaimana gabung. Boleh di 662317 ataupun 665396. Bisa catat juga WhatsApp Pro 1 ya, 0811-3345101. Radionya RRI, ya Pro 1 RRI Sumenep. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung dan kita akan kembali hadir di Pro Dangdut besok di jam dan frekuensi yang sama. Dan selanjutnya kita akan kumandangkan azan asyar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Bila Allah berkehendak seorang hamba itu berada dalam posisi kebaikan, maka dia nanti di akhir hidupnya dia akan melakukan amal soleh. Dan ketika ditanya apa yang dimaksud dengan amal soleh yang dia lakukan, itu adalah dia dimudahkan oleh Allah, diberi pertolongan untuk melakukan perbuatan baik sebelumnya nanti. Dan ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa dia akan dipermanis hidupnya. Nah, ketika ditanya apa yang dimaksud dipermanis hidupnya, itu adalah ketika dia kemudian sebelum meninggal dia disenangi oleh keluarganya, dan tidak hanya keluarganya tapi juga para tetangganya, bahkan orang-orang dekat, sahabatnya, tetangganya itu merasa senang. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda kebaikan atau tanda-tanda usaha.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Inflasi dan investasi. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Sumenep sore ini masih terus menemani Anda pendengar. Selamat bergabung ya untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM. Dan kita berada di investasi dan inflasi. Nah, kita tahu ketika saat ini harga nominal rupiah ya atau uang itu terasa semakin kecil. Nah, kenapa? Karena adanya kenaikan harga atau inflasi. Bisa juga gaya hidup yang ikut juga meningkat. Jadi banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan uang terasa makin kecil selain dari inflasi ya. Inflasi ini adalah harga barang dan jasa itu naik dari waktu ke waktu sehingga daya beli uang menurun dan jumlah yang didapat juga lebih sedikit. Termasuk penyebabnya adalah gaya hidup. Nah, saat pendapatan bertambah, standar kebutuhan dan keinginan itu seringkali ikut naik tanpa disadari. Terus juga karena kurang batasan. Tanpa perencanaan anggaran yang jelas, uang cepat habis untuk pengeluaran kecil yang menumpuk. Sehingga ini juga menjadi penyebab bagaimana kemudian uang terasa makin kecil. Nah, tentunya pendengar, di inflasi dan investasi sore ini, ketika uang makin terasa kecil, bagaimana cara kita menghadapi inflasi? Kita akan bahasnya. Jadi terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia, termasuk cara kita berpindah tempat. Kini, cukup dengan sentuhan jari di layar ponsel, kita bisa memesan ojek, taksi, atau layanan antar barang. Inilah wajah baru mobilitas modern, transportasi daring dalam jaringan, yang hadir sebagai solusi cepat, efisien, dan praktis bagi masyarakat. Transportasi daring tidak hanya memudahkan pengguna, tapi juga membuka lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. Banyak masyarakat yang kini menggantungkan hidupnya dari profesi mengemudi online, baik roda 2 maupun roda 4. Kehadiran layanan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah, termasuk di kabupaten-kabupaten yang sebelumnya belum tersentuh kemajuan teknologi secara merata, tak terkecuali Sumenep. Namun di balik kemudahan itu, ada tantangan yang perlu dihadapi bersama. Keselamatan di jalan, etika berkendara, serta keadilan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi menjadi isu yang harus terus diperhatikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama memastikan layanan transportasi daring berjalan tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik. Transportasi daring adalah cermin kemajuan bangsa di era digital. Ia menunjukkan bahwa inovasi bisa membawa perubahan besar bila dimanfaatkan dengan bijak. Mari kita gunakan teknologi ini sebagai sarana memperkuat konektivitas, mempercepat pelayanan, dan membangun ekonomi rakyat. Karena pada akhirnya, transportasi daring bukan sekedar tentang perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat mendekatkan manusia, menggerakkan ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju.

0: Inflasi dan Investasi, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Ya, tentunya pendengar, kita dapat menghadapi inflasi itu secara mandiri ya, dengan berbagai cara. Salah satunya mengatur ulang anggaran, hidup hemat, berinvestasi pada aset yang nilainya tahan terhadap kenaikan harga, termasuk panduan lengkap mengelola keuangan, ini juga kita perlu pelajari seperti itu. Nah, untuk audit anggaran bulanan, kita bisa cek kembali nih semua pemasukan dan pengeluaran agar arus kas tetap terpantau jelas. Termasuk hidup hemat dan substitusi cerdas. Jadi kita bisa bedakan bagaimana apa kebutuhan pokok dan keinginan. Nah, jadi bedakan nih antara kebutuhan dan keinginan. Karena beda ya, kalau makan itu butuh. Tapi kalau beli handphone itu hanya keinginan, ganti yang baru ya. Termasuk ganti juga produk-produk mahal dengan alternatif lain yang lebih terjangkau. Dan pastikan kita sudah mulai berinvestasi. Simpan uang pada instrumen seperti emas, reksadana, atau obligasi agar nilai aset tidak susut tergerus inflasi. Termasuk juga kita perlu langkah untuk mengatasi inflasi ini, siapkan dana darurat. Ya, jadi sisihkan tabungan khusus untuk mengantisipasi resiko kenaikan harga mendadak atau kondisi darurat. Pastinya kita perlu juga cari pendapatan tambahan. Ini nih bisa memanfaatkan peluang usaha kecil ya, atau kerja sampingan untuk memperkuat kondisi finansial. Sehingga dengan langkah-langkah ini barangkali juga bisa mengantisipasi dan menghadapi inflasi secara mandiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Regulasi dan Investasi, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Dan ketika kita tahu mendengar inflasi ini dapat juga mempengaruhi daya beli dan nilai tabungan Anda secara signifikan ya. Sehingga penting mendengar untuk kita memiliki strategi menghadapi inflasi yang tepat. Terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu ya, seperti saat ini, pengelolaan keuangan yang bijak dan upaya perlindungan terhadap aset, ini menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Nah, karena banyak sekali yang menyebabkan terjadinya inflasi dari peningkatan permintaan, tekanan dari sisi penawaran, termasuk biaya produksi yang naik, jumlah uang yang beredar terlalu besar, serta ekspektasi inflasi. Nah, beberapa komoditas penyumbang inflasi diantaranya adalah emas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, termasuk wortel. Sehingga dampaknya dari terjadinya inflasi ini ada penurunan daya beli, kenaikan biaya hidup, pengaruh terhadap investasi, termasuk penyesuaian tingkat suku bunga dan ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, dari itu semua tadi saya sudah jelaskan juga ya bagaimana cara untuk kita bisa menghindari atau menyiasati agar tetap bertahan di tengah inflasi. Oke, tentunya semoga ini bermanfaat pendengar dan terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Terus dia di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Sejawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur.
0: Sari berita, misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96 ribu meter persegi. Inilah Info Prima selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Untuk berita dari RRI Surabaya, selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Rina Sabirin.
2: Terima kasih Celia. Pendengar, misi dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Kalimantan Utara mencatat total transaksi sebesar 2,5 triliun rupiah. Berikut kita ikuti laporan Ani Hasanah.
3: Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Kalimantan Utara mencatat transaksi sekitar 2,5 triliun rupiah. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa tersebut mempertemukan pelaku usaha dari kedua provinsi untuk memperluas perdagangan dan investasi antar daerah. Kofifa mengatakan capaian transaksi tersebut tidak boleh berhenti sebagai angka dalam satu forum pertemuan. Menurut dia, seluruh kesepakatan harus segera ditindaklanjuti untuk memperluas pasar, memperkuat mata rantai pasar, membuka investasi, dan membangun kemitraan bisnis berkelanjutan.
4: Bahwa proses ini berjalan dengan baik karena sinergi yang baik, karena kolaborasi yang baik. Dan hari ini saya menyebut ini adalah pola creative financing yang diinisiasi oleh kedua provinsi, baik dari pelaku usaha dari Jawa Timur maupun pelaku usaha dari Kaltara.
3: Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi pelaksanaan misi dagang yang dinilai menjadi momentum penting mempererat kerjasama ekonomi kedua provinsi. Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada transaksi sesaat, tetapi berlanjut menjadi investasi dan kemitraan usaha yang berkelanjutan.
5: Jadi suatu hal yang luar biasa, meningkatkan kerjasama antara pengusaha-pengusaha Jawa Timur dengan pengusaha yang ada di Kaltara, dan apa yang bisa kita bawa ke Jawa Timur dan apa yang Jawa Timur bisa bawa ke Kaltara. Ini hal yang kita terus laksanakan ya, untuk kemajuan dua provinsi.
3: Dari total transaksi tersebut, penjualan Jatim ke Kaltara mencapai 1,6 triliun rupiah, sedangkan pembelian Jatim dari Kaltara mencapai 863 miliar rupiah. Beragam komoditas dipertukarkan, mulai dari produk pangan, peternakan, perikanan, pertanian, hasil tembakau hingga produk manufaktur dan kerajinan. Ani Hasanah melaporkan.
2: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96 ribu meter persegi. Hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Faris Yarbo melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.932 meter persegi dengan nilai fantastis 124 miliar rupiah. Penyelamatan aset ini merupakan hasil kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Hasil penyelamatan ini kemudian diserahkan kepada Pemkot Surabaya ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah dari Muhammad Naim selaku Kepala Kanwil BPN Jatim kepada Abdul Kohar Kejati Jatim yang kemudian diteruskan kepada Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya. Adapun tiga aset yang diselamatkan antara lain berupa waduk, puskesmas, dan taman hutan raya yang berada di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakar Santri. Dijelaskan Abdul Kohar bahwa tindakan pemulihan aset ini dilakukan berdasar permintaan dari Pemerintah Kota Surabaya atas aset-aset Pemkot yang sempat dikuasai oleh pihak ketiga.
7: Jadi ada permintaan dari Bapak Wali Kota terkait aset Pemkot yang dikuasai oleh pihak lain. Dari situ kita ajak lagi ini, kita lakukan kalau langsung sehingga jasa pengacara negara melakukan pemulihan aset itu, dan sekarang sudah hari ini kita serahkan kepada Pem.
6: Ya. Sementara itu, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menyampaikan apresiasi atas dukungan pendampingan hukum dari Kejaksaan Tinggi sehingga aset tersebut bisa terselamatkan.
8: Saya mewakili seluruh warga Kota Surabaya yang terakan matenun kepada Pak Cahyadi dan wakilus juga kepada Pak Kanwil BPN Jawa Timur yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga bersinergi dengan Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Timur sehingga langsung diberikan juga sertifikat hari ini. Karena tugas kami, pemerintah Kota Surabaya, adalah mengamankan aset negara. Aset negara harus banyak-banyaknya bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Surabaya.
6: Pasca penyelamatan ini, Eri menegaskan seluruh aset akan digunakan untuk aktivitas menggerakkan ekonomi kerakyatan Kota Surabaya sebagai tempat wisata, tempat UMKM, dan tempat penampungan air waduk. Faris Yerbo melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Bu Rina sudah membacakan dua berita hari ini. Yeah. Nah, bagaimana perasaannya Bu Rina? Ada nervousnya sedikit atau nostalgia atau bagaimana?
2: Merupakan suatu kebanggaan. Kalau bilang tentang perasaan, bangga banget bisa ada di depan mikrofon RRI Surabaya lagi setelah sekian purnama.
0: Purnama kali Bu. Harapannya untuk RRI ke depan Bu Rina, dari Bu Rina. Iya.
2: Oke, okay. RRI Surabaya khususnya di antara RRI yang ada di Indonesia memang ini salah satu yang terbaik. Oleh karena itu saya berpesan kepada teman-teman khususnya angkasawan, angkasawati RRI, kepada adik-adik saya untuk terus berjuang. Lakukan yang terbaik yeah. untuk instansi ini karena hal-hal yang terkecil yang bisa dilakukan itu bisa membuat sesuatu yang besar di kemudian hari. Bukan hanya untuk RRI saja, tetapi tentu saja untuk diri Anda semuanya. Seperti itu.
0: Okay.
2: Dan semoga harapan saya, pemancar RRI itu yeah. akan terus berkembang dengan bagus. Dia akan terus bisa terdengar di mana-mana.
0: Siap.
2: Karena sekali di udara, tetap di udara, itulah prinsip kita kan sebagai angkasawan, angkasawati RRI.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Rina Sabiri.
2: Sama-sama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Dia Laras. Silakan Dia.
9: Ya, terima kasih Celia untuk berita dari Malang selengkapnya dibacakan penyiar senior Bapak Buang Supeno.
10: Baik, menjelang hari radio ke-81 sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan LPP RRI Malang menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati. Berikut laporan Rizky Darmawan.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan atau TMP Untung Suropati Malang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI, sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan perjuangan RRI. Kepala Stasiun RRI Malang Diana Rusnawati mengatakan, kegiatan ziarah dan tabur bunga dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi bangsa dan negara.
12: Bahwa kita harus selalu mengingat, di balik memperingati Hari Radio ada pahlawan yang sudah banyak berjuang untuk bangsa dan negara kita. Inilah apresiasi dan bentuk perhatian kami, karyawan-karyawan di RRI Malang, untuk memperingati Hari Radio yang ke-81.
11: Di TMP Untung Suropati Malang, terdapat tiga pahlawan perjuangan RRI yang dimakamkan di lokasi tersebut. Ketiganya yakni Ponijo yang wafat pada tahun 1964, Sudimartono pada tahun 1978, dan Saido pada tahun 1982. Upacara tabur bunga RRI Malang di TMP Untung Suropati menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI yang menempatkan mendapatkan penghormatan kepada pahlawan sebagai bagian dari kegiatan kelembagaan. Ziarah tersebut memperlihatkan bahwa peringatan Hari Radio juga memuat penghargaan terhadap jasa para pejuang RRI yang telah menjadi bagian dari sejarah lembaga penyiaran publik tersebut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
13: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, FISIP UB, merekomendasikan ambang batas parlemen 3,5% untuk pemilu 2029. Reporter Hanum Oktavia melaporkan.
14: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya FISIP UB merekomendasikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold atau PT sebesar 3,5% untuk pemilu 2029. Untuk jangka menengah, FISIP UB mengusulkan penurunan PT menjadi 2,5% pada pemilu 2034 hingga 2039. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tim parliamentary threshold FISIP UB yang menggabungkan analisis dokumen, data elektoral, simulasi, kajian perbandingan sejumlah negara, serta survei nasional terhadap 1.230 responden di 38 provinsi.
15: FISIP UB merekomendasi dua angka PT. Yang pertama adalah untuk jangka pendek di pemilu 2029, FISIP mengusulkan parliamentary threshold 3,5%. Sementara di pemilu 2020, jangka menengahnya 2034 sampai 2039, FISIP mengusulkan 2,5%. Alasannya kenapa? Karena memang argumen FISIP adalah berupaya untuk menyeimbangkan antara kedaulatan pemilih, ya, dengan artinya di dalam pemilih itu semakin pemilih yang baik adalah semua yang memberikan kedaulatan buat pemilih.
14: Kajian FISIP UB tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat reformulasi parliamentary threshold menjadi salah satu agenda dalam persiapan menuju pemilu 2029. Selain persoalan ambang batas parlemen, FISIP UB berharap reformasi sistem politik juga dapat berkontribusi dalam menekan praktik politik uang dan mendorong kualitas pemilu yang lebih baik. Hanum Oktavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, demikian informasi dari Malang. Nah, kita sebelum beralih, kita mau ngobrol dulu sama Pak Buang. Pripun Pak Buang setelah purna kemudian kembali membaca berita?
16: Ya, senang sekali. Jadi mengenang dulu jawaban jadi penyiar seperti ini. Jadi ya inilah rasanya kembali lagi dalam suasana yang harus tepat waktu. Kemudian tepat kesiapan kita untuk menyampaikan informasi. Iya. Oleh karena itu seorang penyiar itu harus disiplin waktunya, present tentang apa yang diperlukan. Ini menarik. Jadi bagi saya adalah sesuatu begini dulu ya. Saya pernah merasakan. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya bahwa sesuatu yang biasa kita lakukan, ya itu kan belum tentu itu sukses. Yeah. Tapi bagaimana sesuatu yang biasa ini harus kita sukseskan. Nah, ini yang penting. Jadi prepare itu harus jangan gampang. Tapi karena kalau live ini memang kita harus betul-betul persiapan harus matang. Kenapa? Pada akhirnya adalah suksesnya itu dinikmati bukan oleh kita, tapi masyarakat. Yes. Masyarakat akan menilai, kok merasak begini.
9: Ya, baik. Terima kasih Pak Buang atas waktunya dan juga bisa hadir ya dalam Info Prima sore hari ini. Ya, demikian informasi dari Malang. Selanjutnya kita bergabung dengan Riri Rizky Yanti di RRI Sumenep. Silakan Ririn.
17: Ya, terima kasih dia. Dan untuk berita dari Sumenep selengkapnya dibacakan penyiar senior Ibu Titin Syahadatina.
18: Hasil pemeriksaan kesehatan gratis menunjukkan angka anemia di kalangan santri masih cukup tinggi. Menanggapi temuan tersebut, Dinas Kesehatan Sampang bersama pihak pesantren memperkuat edukasi gizi dan pembiasaan pola makan sehat. Imah Fadilah melaporkan.
19: Dinas Kesehatan dan Kabupaten Sampang terus melakukan pembinaan serta pendampingan di sejumlah pondok pesantren. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan kesehatan gratis PKG yang menunjukkan angka anemia di kalangan santri masih cukup tinggi, yaitu mencapai 20-25%. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan dan KB Sampang, Agus Mulyadi mengungkapkan tingginya angka anemia dipicu oleh minimnya kesadaran santri dalam mengkonsumsi makanan bergizi seimbang.

0: berujung pada penurunan konsentrasi serta prestasi belajar. Bagi remaja putri, dampak jangka panjang anemia bahkan lebih fatal, seperti resiko tinggi perdarahan saat melahirkan hingga kelahiran bayi stunting. Menyikapi hal ini, Dinas Kesehatan Sampang bersama pengurus pesantren dan puskesmas setempat memperkuat sosialisasi gizi seimbang serta menggalakkan gerakan gemar makan sayur dan buah. Selain itu, pemberian tablet tambah darah TTD secara rutin dan edukasi pola hidup sehat terus ditingkatkan demi mewujudkan lingkungan pesantren yang bebas anemia.
1: Dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan Hari Radio ke-81, RRI Sumenep berbagi kepedulian dengan memberikan santunan dan bantuan sembako kepada anak yatim piatu. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: Rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 di Sumenep diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan dan bantuan sembako kepada anak yatim piatu di Yayasan Al Istiqomah Perumahan Satelit Sumenep. Kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian RRI terhadap masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi dengan pengasuh dan anak-anak di panti asuhan. Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan manfaat dan meringankan kebutuhan sehari-hari anak-anak di Yayasan Al Istiqomah.
3: Dan harapannya apa yang kami lakukan ini juga bisa meringankan

0: sangat luar biasa membuat amanah tersebut. Dan ini menjadi inspirasi buat kami yang membuat amanah di RRI. Mudah-mudahan kami juga sekuat ibu untuk bagaimana bisa menyelesaikan tugas kami membuat amanah ini untuk masyarakat, untuk negara, dan untuk lingkungan kerja kami.
1: Bantuan yang disalurkan RRI berupa paket kebutuhan pokok diantaranya beras, telur, minyak goreng, serta sejumlah bahan pangan lainnya. Kehadiran RRI juga mendapat sambutan positif dari pengasuh Yayasan Al Istiqomah Sumenep, Sri Mulyati.
2: Mudah-mudahan keluarga bisa RRI diberi kelancaran rezekinya, diberi kesehatan yang luar biasa, apapun selalu sukses yang diberikan di RRI ya Bu. Dan terima kasih banyak atas bantuannya, kita memerlukan uluran tangan.
1: Sri Mulyati menjelaskan keberlangsungan pendidikan dan kebutuhan anak-anak selama ini terbantu dari dukungan para donatur. Karena itu bantuan sembako dari RRI dinilai sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di yayasan. Melalui kegiatan sosial dalam rangkaian RRI Fest 2026 dan Hari Radio ke-81, diharapkan kepedulian terhadap anak yatim piatu terus tumbuh dan menjadi bagian dari semangat RRI untuk hadir serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Ya, tentunya ini menjadi suatu kebanggaan dan nostalgia juga ya. Mami Titin Syahadatina bisa membacakan berita di Info Prima se-Jawa Timur lagi nih. Rasanya gimana nih Mami?
4: Ya, Alhamdulillah. Senang sekali bisa membaca berita sore ini di Info Prima. Ya. Siaran berjaringan RRI se-Jawa Timur. Betul. Ya Mbak Dewin ya. Jadi ingat waktu masih jadi penyiar. Jadi ingat waktu masih jadi penyiar bagaimana kita membaca berita. Ya Alhamdulillah sekarang saya bisa kembali baca berita pada sore hari ini. Ya walau sedikit agak nervous.
3: Maklum, sudah lama ya.
4: Maklum sudah usia, lanjut usia. Sudah lama, sudah 10 tahun tidak pernah baca berita. Sekarang sudah baca berita lagi, Alhamdulillah.
3: Tapi Mami Titin Syahadatina ini dulunya itu adalah artis RRI di Matali ya.
4: Komedi Radio Matali.
3: Komedi
4: dan
3: Radio.
4: Kawan-kawan.
3: Ya. Itu sebagai Markoya.
4: Sebagai dan Markoya.
3: Luar biasa saat
4: betul
3: itu
4: sekalinya.
3: Gimana mengenang kembali masa-masa itu, kejayaan artis RRI?
4: Ya waktu itu memang di acara Komedi Radio Matali dan kawan-kawan yang namanya Matali itu memang ceritanya itu selalu tergila-gila dengan yang namanya Markoya.
3: Yes.
4: Secantik mana sih Markoya itu sampai dikatakan Markoya itu paling cantik. Sampai juga yang namanya pendengar itu pendengarnya banyak sekali Mbak Ririn.
3: Ingin melihat langsung.
4: Ingin melihat langsung. Kadang kalau kita lagi

0: rekaman itu datang sampai 2 mobil.
1: Ya, ingin untuk bertemu ya bertemu. Para pemainnya.
0: Betul sekali. Ingin tahu Matali itu bagaimana sih? Sudah tua kok masih kepikiran sama yang nama tergila-gila sama yang namanya Marco ya. Dan saya kan berperan sebagai guru, sebagai dokter dan lain sebagainya. Itu yang selalu digila-gilain sama Matali.
1: Ada pesan mungkin Mami Titin?
0: Pesannya kalau bisa mudah-mudahan adik-adik kita bisa untuk mengembangkan kembali, mengulang kembali, meneruskan kembali acara ini sehingga
1: komedi radio
0: ini sehingga pendengarnya itu seperti yang dulu masih zamannya saya, banyak sekali pendengar setia di acara komedi radio.
1: Baik.
0: Saya kira mudah-mudahan adik-adik kita bisa meneruskan acara ini.
1: Terima kasih Mami Titin Syahdatina. Demikian kabar dari Sumenep pendengar. Selanjutnya kita menuju ke RRI Madiun bersama Madaristo.
2: Ya, terima kasih Ririn, pendengar dan pemirsa. Untuk berita dari Madiun selengkapnya akan dibacakan oleh penyiar senior Ibu Andriati Tamu.
3: Warga di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Ponorogo memanfaatkan surutnya air waduk Bendo untuk dijadikan lahan pertanian. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Surutnya air waduk Bendo di Desa Ngadirojo, Kecamatan Soko, Ponorogo telah berlangsung sekitar 4 bulan. Kondisi ini membuat hamparan lahan di kawasan hulu yang sebelumnya berada di bawah genangan mulai terlihat dan bisa diolah warga. Jagung dan kacang tanah menjadi komoditas utama yang ditanam karena dinilai sesuai dengan kondisi lahan dan relatif cepat dipanen. Seorang petani warga setempat tulus mengatakan, warga memilih memanfaatkan lahan tersebut selama air waduk masih surut.
5: Air ini untuk pengairan sawah di kota. Lalu ini kosong. Eman, tanah itu kosong harus ditanami supaya ada penghasilannya. Yes. Ada jagung, ada kacang sino.
4: Surutnya air waduk juga berdampak pada mata pencaharian warga. Aktivitas warga seperti penyewaan perahu dan jasa wisata memancing ikut berkurang. Sebagian warga yang sebelumnya mengandalkan sektor wisata kini beralih menjadi petani. Salah satu yang terdampak adalah Agung Margo.
6: Yang jelas dampaknya itu dari yang kemarin tuh ada kegiatan nelayan perahu, itu kan akhirnya terganggu, nggak bisa berjalan sekarang.
4: Meski menjadi sumber penghasilan baru, lahan tersebut bukanlah lahan pertanian permanen. Jika debit waduk Bendo kembali meningkat, lahan yang kini ditanami berpotensi kembali terendam. Bagi warga, lahan surut menjadi pilihan sementara untuk tetap mendapatkan penghasilan di tengah berkurangnya aktivitas wisata di waduk Bendo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Pasca insiden anak tenggelam, Disparpora Ngawi akan melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan Taman Wisata Tawun, terutama terkait penataan personil. Imam Malik melaporkan.
7: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Ngawi mengambil langkah cepat pasca musibah yang terjadi di objek wisata Tawun. Diketahui bertepatan dengan acara pasar jadul, seorang anak berinisial RDA warga desa Tempuran Kecamatan Paron ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam baru-baru ini di kolam renang dewasa Taman Wisata Tawun. Kepala Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, mengkonfirmasi pihak keamanan tidak menutup objek wisata Tawun secara keseluruhan. Penutupan dengan garis polisi hanya dilakukan di lokasi terjadi musibah untuk kepentingan olah TKP. Sementara area kolam lainnya tetap beroperasi seperti biasa. Wiwin melanjutkan, Disparpora Ngawi menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi total. Selain aspek keselamatan pengunjung, evaluasi juga mencakup penataan personel dan perbaikan infrastruktur di kawasan wisata. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang dapat memberikan kenyamanan serta jaminan keamanan yang optimal.
8: Ini terutama evaluasi bagi kami ya sebagai pengelola Disparpora harus melakukan evaluasi total dengan kejadian ini dari sisi keamanan pengunjung, kemudian juga dari sisi penataan personil kami, kemudian juga infrastruktur supaya pengunjung lebih aman dan
7: ingin melanjutkan. Guna memperkuat perlindungan bagi para wisatawan, Disparpora Ngawi juga merencanakan penerapan asuransi pengunjung yang disisipkan dalam tiket masuk. Rencana ini masih akan dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan serta penyusunan kerjasama lebih lanjut. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Baik, itu dia tadi dua informasi dari RRI Madiun yang dibacakan oleh Ibu Andriati Tamu. Setelah 2023 ya, terakhir mengudara, ya. Sekarang 2026 mengudara lagi. Gimana perasaannya Bu Andri?
9: Senang sekali. Saya sangat berterima kasih pada RRI dan Panitia Hari Radio ya, sebagai kesempatan penyiar lama untuk siaran lagi nih, baca berita.
2: Dengan tampilan yang beda tentunya ya, di eranya Bu Andri ya.
9: Jadi saya jadi teringat juga dulu ketika tugas dulu ya, tugas siaran, wah seperti ini ternyata.
2: Sekarang sudah berbeda karena teknologinya semakin bagus ya.
9: RRI sudah semakin mantap ya, semakin oke.
2: Gitu.
9: Mudah-mudahan RRI Madiun itu terutama ya, khususnya selalu mendapat simpati dari para pendengarnya.
2: Amin. Semoga doa dari Bu Andri ini bisa betul-betul diijabah sehingga RRI bisa semakin mantap ke depannya ya. Terima kasih Bu Andri untuk kesediaannya hari ini. Pendengar ya.
9: Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk RRI.
2: Silahkan.
9: Yang tinggal beberapa hari lagi kan ya.
2: Amin satu ya.
9: Iya. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara, dan Merdeka.
2: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Demikian kabar dari Madiun. Saatnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Retno Palupi. Silakan Retno.
10: Baik, terima kasih Mada. Dan untuk berita dari Jember selengkapnya akan dibacakan penyiar senior Ibu Lilis Wahyuni.
11: Terima kasih Retno. Sebagai upaya meningkatkan kualitas dan daya saing kualitas kopi petani lokal, mahasiswa Politeknik Negeri Jember Polij menghadirkan inovasi greenhouse dryer. Gea Debora melaporkan.
12: Mahasiswa Politeknik Negeri Jember atau Polij terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui inovasi teknologi. Tim PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknologi Pertanian atau HMJTP Polij meresmikan fasilitas greenhouse dryer sekaligus menginisiasi pendampingan pemasaran digital bagi petani kopi di Desa Sumbersala, Kecamatan Lodok Ombo, Kabupaten Jember. Fasilitas ini dihadirkan untuk menjawab kendala pengeringan kopi yang selama ini masih bergantung pada cuaca dengan memanfaatkan efek rumah kaca yang dipadu sistem blower, panas matahari dapat terperangkap dan sirkulasi udara hangat di dalam ruangan menjadi lebih merata. Teknologi tersebut mampu memangkas waktu pengeringan biji kopi yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 6 hari menjadi hanya 3 hari. Perangkat Desa Sumbersalak Haris Noval mengapresiasi inovasi yang dihadirkan oleh mahasiswa Polij.
13: Ya, Haris Noval,
12: senada juga disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani setempat Muhammad Alfarisin. Menurutnya percepatan proses pengeringan sangat membantu petani dalam menjaga kualitas hasil panen dan diharapkan dapat terus berlanjut hingga tahap pengolahan serta pemasaran.
13: Semoga kedepannya makin diperluas lagi, gitu ya, menambah inovasi baru seperti penggilingan kopi atau apa dan gitu untuk membantu
12: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Baik, pendengar, demikian tadi berita yang telah disampaikan oleh penyiar senior RRI Jember, Ibu Lilis Wahyuni. Saatnya saya akan coba tanyakan bagaimana kesannya kembali membaca berita untuk hari ini.
14: Kesannya, Mbak Retno, aduh ini kejutan manis sebenarnya buat saya ya, setelah sekian lama saya tidak menghadapi mikrofon lagi. Tapi sedikit deg-deg juga ini, saking lamanya. Baiklah, yang pasti ini ada rasa bahagia, Mbak Retno, bisa menyapa pendengar lagi yang ada di seluruh Jawa Timur. Ini kebahagiaan yang tak terhingga. Oke, seperti itu rasanya. Oke,
10: berarti bahagia,
14: bahagia.
10: Hari ini bahagia ya.
14: Banget.
10: Nah, tadi saya perhatikan Bu Lilis mulai datang duduk itu seperti mencari sesuatu atau melihat-lihat sesuatu. Menurut Ibu apa sih perbedaan yang mungkin dirasakan waktu Ibu Lilis masih ada di RRI dan sekarang?
14: Baiklah, yang pasti gedung, peralatan ini semua sudah oke, Mak. Banget bagus RRI ini. Jadi sekarang tantangan ke depan untuk angkasawan-angkasawati RRI Jember ini harus bisa menciptakan produk-produk acara di era yang seperti ini, kompetitif seperti ini, program yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, yang diinginkan masyarakat, seperti itu, Mbak.
10: Program-program yang tetap diminati oleh masyarakat
14: ya.
10: Sehingga RRI tidak kehilangan pendengar.
14: Betul sekali.
10: Nah, Bu Lilis, untuk terakhir ini ya, harapan Ibu Lilis, meskipun sudah purna 2 tahun yang lalu ya, Bu Lilis, untuk RRI di masa yang akan datang seperti apa, Ibu?
14: Ya, RRI di masa datang, saya berharap semakin apa ya, semakin semangat lagi bagaimana itu memberikan pelayanan kepada masyarakat.
10: RRI di masa yang akan datang semakin semangat lagi untuk tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Lilis Wahyuni sudah hadir di studio. Mudah-mudahan kebahagiaan yang dirasakan Ibu ini juga dirasakan oleh seluruh penyiar purna yang lain.
14: Ya, terima kasih.
10: Matur nuwun. Dan pendengar, sekian berita dari Jember. Kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
15: Baik, terima kasih Retno. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari RRI Jember tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Celia Cahyani.
16: Dan saya Rina Sabirin
15: mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
16: Salam Prima.
17: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Sumenep sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, dan bisa Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk di-download di Play Store maupun di App Store ya. Dan saya Ais melanjutkan perjalanan Riri Rizkyanti di Sumenep sore ini hingga jelang pukul 20 nanti. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Saat ini sudah 16.50 waktu Indonesia Barat, dan nanti informasi untuk Anda adzan maghrib mungkin jelang senja seperti ini, ada dari Anda yang kemudian ingin tahu kira-kira adzan maghrib nanti berkumandang di menit keberapa ya. Di tanggal cantik ini 9 September, jadi tanggalnya 9, bulannya 9, kita nanti untuk adzan maghrib wilayah Sumenep dan sekitarnya pada 17.25 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikannya, kami nanti akan hadirkan sejumlah informasi sembari dengan sejumlah lagu yang bisa jadi ini menjadi favorit Anda. Kali ini saya hadirkan untuk Anda dari Krispati featuring Ayu Sruti Respati, Demi Cinta.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi kebakaran hutan di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar permukiman penduduk. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumblehoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan potongan gambar, hasilnya mengarah ke unggahan pada akun Facebook milik BFRD Brunei Fire Rescue Department yang diunggah pada Selasa 19 April 2025. Dalam unggahan ini, pihak pemadam kebakaran Damkar Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya, namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Karhutla, Kalimantan 2026. Selain itu, melansir dari sumber terpercaya berjudul Brunei ungkap dampak Karhutla, Kalimantan pada kualitas udaranya, yang tayang pada Senin 31 Agustus 2026, dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan yang dirasakan Brunei sejauh ini hanya berupa asap yang mempengaruhi kualitas udara, bukan api yang merambat hingga ke wilayah Brunei. Demikian cek fakta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

September menjadi bulan yang spesial untuk Radio Republik Indonesia RRI. Dan tahukah Anda beberapa fakta berikut ini tentang RRI? Saya kutipkan dari rri.co.id. Jangan lupa ya, setiap hari Anda scroll di website rri.co.id untuk mendapatkan informasi yang beragam, dari yang ringan hingga yang paling penting untuk Anda ketahui, dan yang pasti anti hoax ya. Radio Republik Indonesia RRI memiliki perjalanan yang panjang pendengar yang berkaitan erat dengan sejarah penyiaran dan perjuangan bangsa. Kehadirannya tidak terlepas dari kebutuhan Indonesia mempertahankan kemerdekaan sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat di tengah keterbatasan komunikasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, LPP RRI berkembang mengikuti perubahan zaman tanpa meninggalkan identitasnya sebagai media yang melayani kepentingan masyarakat. Perjalanan tersebut membuat RRI memiliki sejumlah fakta menarik yang mungkin belum banyak diketahui publik. Menjelang peringatan hari jadi RRI setiap 11 September, sejumlah catatan tersebut menjadi bagian penting untuk melihat perjalanan lembaga penyiaran ini. Lembaga penyiaran kesayangan Anda. Berikut 5 fakta menarik pendengar tentang RRI yang menunjukkan perjalanan dari radio perjuangan hingga menjadi media publik di era modern. Fakta yang pertama, langsung ya. RRI lahir setelah Indonesia merdeka sebagai pengganti radio Hoso Kyoku yang sebelumnya dikelola oleh Jepang. Pada masa awal kemerdekaan, keberadaan radio ini memiliki posisi yang strategis karena menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat. Melalui siarannya, RRI turut menyampaikan informasi mengenai perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Peran tersebut menjadikan Radio Republik Indonesia bagian penting dari sejarah bangsa sekaligus salah satu media tertua yang masih aktif hingga kini. RRI juga tercatat sebagai media tertua kedua di Indonesia setelah Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara. Keberlangsungannya hingga saat ini menunjukkan panjangnya perjalanan RRI dalam mengikuti perkembangan penyiaran nasional. Yang kedua, satu-satunya radio dengan nama negara. RRI memiliki keunikan pada nama lembaganya yang secara langsung menggunakan identitas Republik Indonesia. Penggunaan nama tersebut mencerminkan fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran yang membawa kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugasnya. Sejak awal berdiri, RRI tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada Anda, masyarakat. Radio ini juga menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan semangat kemerdekaan melalui siaran yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, memiliki semboyan yang melekat hingga sekarang. Hayo apa hayo? Betul sekali, sekali di udara, tetap di udara. Semboyan ini lahir dari sosok Yusuf Ronodipuro. Nah, kita juga punya ruang ya di pusat yang ruangnya diberi nama Yusuf Ronodipuro karena jasa beliau yang luar biasa. Yang dikenal memiliki peran penting dalam sejarah penyiaran perjuangan Indonesia. Ungkapan tersebut kemudian menjadi bagian dari identitas RRI dan terus digunakan hingga saat ini. Semboyan itu juga menggambarkan semangat keteguhan RRI dalam menjalankan tugas penyiaran untuk masyarakat. Yang keempat, jaringan RRI menjangkau wilayah perbatasan hingga mancanegara. RRI memiliki jaringan penyiaran yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui 105 stasiun penyiaran. Dari jumlah ini, ada 37 stasiun yang berada di kawasan perbatasan yang memiliki posisi yang strategis dalam menjaga jangkauan informasi nasional. Jangkauan penyiaran RRI ini juga melampaui wilayah Indonesia melalui Voice of Indonesia, VOA, yang dikenal juga dengan Stasiun Luar Negeri, SLN. Layanan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan informasi, pengetahuan, dan juga kebudayaan Indonesia kepada masyarakat internasional. Jadi bisa dikatakan RRI itu benar-benar shelter ya pendengar, pengaman negara melalui informasi, karena kami ada di titik-titik perbatasan yang kemudian bisa dikatakan melindungi informasi nasional yang penting untuk masyarakat yang ada di daerah 3T terluar. Nah, selain itu, kami juga menjangkau global begitu ya, dengan SLN atau Voice of Indonesia. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk menyampaikan seperti apa wajah Indonesia yang nasionalis, tapi juga mengglobal begitu. Nah, yang kelima, apa sih kira-kira faktanya? Ya,
mungkin Anda menduga-duga. Yang benar adalah memiliki pegawai yang berstatus ASN, aparatur sipil negara. Sebagian pegawai RRI berstatus sebagai aparatur sipil negara atau ASN dan berada dalam naungan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Status ini berkaitan dengan kedudukan RRI sebagai LPP, Lembaga Penyiaran Publik dalam penyelenggaraan layanan informasi kepada masyarakat. Kedudukan tersebut juga memiliki kesamaan dengan Televisi Republik Indonesia TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik Nasional. Dengan struktur tersebut, RRI menjalankan peran pelayanan publik sekaligus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan industri dan teknologi media. Berbagai fakta tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan RRI tidak hanya berkaitan dengan sejarah Radio Indonesia. RRI juga terus beradaptasi menghadapi perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat, sambil mempertahankan perannya sebagai media publik nasional.

malas merupakan salah satu penyebab negara Indonesia ini tertinggal dengan negara lain, khususnya hubungannya dengan sumber daya manusia atau SDM. Malas bisa berarti banyak hal. Malas belajar yang umumnya terjadi pada pelajar, ataupun malas dalam lingkup yang universal, yaitu malas dalam mengerjakan sesuatu. Tapi memang rasa malas sudah merupakan fitrah dari Tuhan, dan kita harus yakin bahwa pemberian Tuhan itu selalu ada manfaatnya. Hanya saja permasalahannya terletak pada bagaimana kita mengatasi rasa malas tersebut. Mencoba mengambil manfaat atau hikmah dari penanganan rasa malas dan belajar melihat dari sudut pandang yang lebih baik. Malas itu bisa diibaratkan seperti keimanan kita yang ada kalanya meningkat dan ada kalanya menurun. Tapi ternyata, kalau dilatih terus-menerus dan teratur, keimanan itu bisa meningkat atau setidaknya tidak turun. Nah, begitupun dengan malas. Dengan cara teratur diikuti dengan kekonsistenan kita mengerjakan metode atau cara mengatasi rasa malas, insya Allah rasa malas bisa diatasi dan bukan tidak mungkin bisa berubah menjadi rajin. Ada beberapa cara untuk mengatasi rasa malas. Di antaranya adalah banyak membaca, permainan pikiran ketika kita ingin melakukan sesuatu dan tiba-tiba rasa malas muncul, jangan pernah mengucapkan ataupun berpikiran negatif seperti, ah capek nih, sepertinya tidak akan benar. Lebih baik berpikiran positif seperti, wah sepertinya asik nih, pasti rame, come on semangat. Lalu memiliki tujuan dan berdoa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah sampai pada rangkaian adzan maghrib yang akan berkumandang di menit 25 lepas dari pukul 17. Saya awali terlebih dahulu dengan satu lagu religi.

0: Sumenep sore ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi, saatnya kita ikuti pengajian sore Al-Quran. Anda akan dengarkan surat Toha ayat 105 bersama dengan Qori'ah Yosi Okta. Semoga kita yang mendengarkan dan sambil menyimak Al-Quran bisa mendapatkan keberkahan di hari ini. Amin.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi, tanda waktu di studio menunjukkan pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: manusia itu tidak disenangi oleh Allah, manusia itu tidak disukai oleh Allah sebagai pencipta kita yang mengatur kita, kalau dia punya otak yang bebel, otak yang kemudian tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain untuk sebuah kebaikan. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kafah bika isman alla tazala mukhasima." Cukuplah seseorang itu disebut orang yang sedang berada dalam proses dosa terus, manakala kemudian di hatinya ada permusuhan. Ya, kita tahu memang ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Persoalan bahwa hati kita kemudian akan terus bermusuhan atau berselisih itu memang tidak mudah, karena memang manusia itu punya karakter di dalam dirinya itu suka untuk memikirkan apa yang menjadi pikiran dirinya sendiri, dan dia tidak mau mengalah bahasanya. Walaupun itu disebutkan tadi bahwa orang yang paling tidak disuka dibenci Allah itu adalah orang yang bebal atau orang yang punya keras kepala. Karena orang yang kemudian suka bermusuhan ini atau kemudian tidak berhenti permusuhan hatinya itu akan menyebabkan dia suka mencela, dia suka melaknat, dia suka berbicara hal-hal yang tidak baik, sehingga kemudian itu tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Karena orang mukmin itu laisal mukmin bita'an walal la'an walal fahis walal bagi. Jadi orang mukmin itu bukan suka mencela, suka melaknat, kemudian suka melakukan perilaku-perilaku yang keji atau tidak baik, dan suka berkata-kata kotor. Karena memang kalau orang yang sudah di hatinya selalu ada permusuhan, selalu tidak ada kedamaian dalam hatinya pada seseorang atau siapapun, maka amat sangat mudah dia biasanya memunculkan kata-kata kotor, kata-kata keji, atau perilaku yang tidak baik. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak sweet, tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu betul kalau di dalam ajaran agama itu disebutkan Allah sudah menetapkan as-sulhu khair. Damai itu elok, indah, jauh lebih menenangkan, jauh lebih kemudian menjauhkan dari hal yang tidak baik.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, Islam mengakar kuat di Pulau Kalimantan seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara. Ada banyak teori tentang kapan Islam masuk di Kalimantan. Menurut Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto dalam Sejarah Nasional 3, di seluruh Kalimantan terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Berikut ini 3 kerajaan Islam yang pernah eksis di Pulau Kalimantan. Pertama, Kerajaan Banjar, Kalimantan Selatan. Raden Samudra dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Patih Masiri, Muhur, Balit, dan Queen. Pada waktu menghadapi peperangan dengan Daha, Raden Samudra minta bantuan Demak sehingga mendapat kemenangan. Sejak itulah penguasa Kerajaan Samudra menjadi pemeluk agama Islam dengan gelar Sultan Suryanullah. Islamisasi di daerah ini terjadi sekitar 1550 Masehi. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar meluaskan kekuasaannya hingga kawasan Sambas, Batang Lawai Sukadana, Kota Waringin, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Kedua, Kerajaan Kutai, terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, merupakan kerajaan tertua di Indonesia karena letak kerajaan yang strategis, yakni di jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga menunjang ekonomi kerajaan dan menjadi pintu masuknya agama Islam. Pada masa pemerintahan Raja Mahkota, datang 2 orang mubalig bernama Tuan Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. Mereka datang ke Kutai setelah mengislamkan masyarakat Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada akhir abad ke-16. Sementara itu pada abad ke-17, agama Islam mulai diterima dengan baik oleh Raja Kutai Kartanegara dan rakyat-rakyatnya. Ketiga, Kerajaan Pontianak. Kesultanan ini berdiri di akhir abad ke-18 Masehi, sekaligus merupakan kesultanan termuda yang lahir di wilayah Kalimantan Barat. Sebelumnya banyak terdapat kesultanan atau kerajaan lainnya yang telah lebih dulu berdiri di wilayah ini, seperti Kerajaan Landak, Matan, Mempawah, Sambas, dan lainnya. Sharif Abdurrahman Al-Qadri dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pertama. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Pontianak terus mengalami kemajuan hingga menjadi kekuatan baru di wilayah Kalimantan Barat dalam aktivitas perdagangannya. Hal ini karena posisi kerajaan yang strategis sehingga banyak pedagang asing yang singgah, termasuk jalur masuknya Islam di kawasan ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita. Itu kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya. Betul. Untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
2: Betul.
1: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu.
2: Okay.
1: Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya,
2: buruk. Okay.
1: Secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk.
2: Buruk.
1: Gitu.
2: Buruk.
1: Okay. Jadi membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.
3: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar, karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep. Selanjutnya, setelah Anda ikuti rangkaian dari Adzan Maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, kita akan kembali nikmati sajian informasi dan inspirasi melalui musik-musik kesayangan Anda dan juga info di rri.co.id. Selain itu, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, Anda bisa nikmati sajian berita bahasa Madura yang tidak hanya mengudara di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga melalui aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Sesaat lagi, sekitar 7 menitan lagi ya. Baik, sambil menantikannya, kita nostalgia sejenak yuk. Saya ajak Anda menuju tahun 1998 nih bersama Bunglon Diam.
1: Ku

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumeneb badi ngaturaki berkabar dalam bersama ture. Are samangken are Rebu tanggal sanga bulan September tahun 2006 lekor. Asareng ten kaula ani purnama se badi ngaturaki kabar selangkong parlo saat mangken engki Kak Dinto kabar se sapesan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia langkong makuat kerjasami sareng penyuluh pertanian e Kabupaten Sumeneb. Kangkui adukung program swasembada pangan, kangkui e masa se satros epon. Hal kasebut e wujuteki sareng rabuna penjabat swasembada pangan wilayah Madura, Andi Faisal de Sumeneb. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian DPPSDMP Kementerian Pertanian Republik Indonesia Wilayah Kerja Sumeneb, Dewo Ringgih Adebu, kunjungan kasebut kangkui arabui gerakan tanam ketiga padi sareng cara otabe metode PMAAS. Etisa Metelen, Kacamatan Lenteng. Selain Kak Dinto, Andi Faisal cukun rabu de stan pameran penyuluh e Madura Night Vaganza minangka setong bentuk nyata dari kerjasami antara epon penyuluh sareng pemerintah daerah.
1: Kami Kadinker Kabupaten Sumeneb atas nama penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi Faisal atas kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumeneb. Ini merupakan bentuk dukungan dari Kementerian Pertanian kepada para penyuluh yang ada di tingkat kabupaten dan kecamatan. Dan ini memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa bagi kami semua.
0: Satros Epon Andi Faisal alampaaki monitoring tor evaluasi de tempat penangkaran bibit cempu mente sebede e kacamatan Sarongki. Dewo Ringgih acer baaki panangkaran kasebut ampon teti pihak mitra dari Kementerian Pertanian dalam nyadiaaki bibit dalam program hilirisasi kebun cempu mente sareng luas lahan korang langkong 1.600 hektar. Arepeki sareng lalampanan kasebut bisa atambe ningkateki semangat penyuluh dalam adukung program pamarentah bidang tani.

0: Kabar Satros Epon. Badan Pendapatan Daerah Otabo Bapenda Kabupaten Sumenep nyatet Raja Epon Pajak Bumi Tor Bangunan Perdesaan Tor Perkotaan Otabo PBBP2 ampon para 2 miliar rupiah. Sampona layanan majar pajak e-buka. Kepala Bapenda Sumenep Ferdian Syahtet Rajaya Adebu, dari jumlah kasebut, kabileng banget positif, mongku de masyarakat edelem alaksana aki kawajiban kaangkui majar pajak daerah. Menurut Epon, Bapenda terus alampa aki usaha ingki kadinto kalaben Rabu langsung depan sapona pantisa kangkui apareng pelayanan cuken tamasok maemot ngingingi kawajiban majer pajak sopaje tak kantos nunda kawajiban Epon.
1: Jadi kita mengedukasi masyarakat, makanya kita turun ke desa, kita ambil sampel. Kita coba sekarang di tahun 2026 kita membuat ATM PBB. Kalau sampean datang ke standnya pameran Bapenda itu ada ATM kan, ATM PBB sekaligus juga ATM pembayaran STNK. Tapi STNK yang tahunan.
0: Satros Epon menurut Ferdiansyah, sosialisasi tor edukasi tak namung elampa aki e wilayah tereten bisaos, namung cuken epan saponapan wilayah sebede epolo. Usaha kasebut sareng maksud sopaje kaper ngingingi kawajiban dalam majer pajak cuken bisa etarema sareng masyarakat luas.

0: Kapolres Pongkasan. Bupati Sampang Slamet Junaedi nekeseki pentingna kakompaken tor somanget ningkat teki inovasi mongkude sateje aparatur sipil negara otabe ASN sebede elingkungan pamerentah Kabupaten Sampang. Hal kasebut debueki sareng maksud kaangkui engkel awujud teki kamacuan daerah sateje sektor. Menurut Bupati, tantangan birokrasi sajen abit peti atambe dinamis, saengke sateje pongkebe pamarentah, etontot sopaje tak alako sareng dasar konvensional bisaos. Namong, kolaborasi antar lintas sektor juga pansaponapan cara otabe terobosan dalam pelayanan publik selangkong adaptif minangka kunci utama kaangkui ningkat teki kesejahteraan orep masyarakat Sampang.
1: Para SN Kabupaten Sampang sehat. Kemudian saya ingin memastikan para SN ini selalu kompak bagaimana mereka berinovasi. Inovasi untuk kebaikan Kabupaten Sampang. Pertama adalah pelayanan kesehatan, pelayanan lain kepada masyarakat, dan bagaimana kita supaya menjadi contoh bagi masyarakat Kabupaten Sampang.
0: Selain Kak Dinto, terus ningkat teki mutu layanan kesehatan, sateje fasilitas kesehatan daerah, juga marat kualitas pendidikan, minangka syarat utama dalam awujud teki sumber daya manusia sekabileng unggul. Dari Kak Dinto, pihak Epon Makon, dek sateje dinas, seta masuk edelema, sopaje terus alampa aki evaluasi, tor ningkat teki standar pelayanan de sateje masyarakat. Pamirsa, Saka Dinto berkabar dalam bersama Ture, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Budu na kece, engki Kak Dinto, kapedit. Buduk na kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk na sape, engki Kak Dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok, otabe, petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki, engki Kak Dinto, cendil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kebudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto, panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto, niner. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto, ceplek. Buduk na belena, engki Kak Dinto, lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto, katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto, kaben, otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto, kereku.

0: Sumenep sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menentukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

So what the fuss, Stevie Wonder baru saja mengalun ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Masih dalam rangkaian Sonem sore ini untuk Anda yang melewatkan berita bahasa Madura yang baru saja dibacakan Ani Purnama tadi, Anda bisa langsung menuju YouTube RRI Sonemnet ya. Kita juga tayangkan melalui YouTube. Baik, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk update informasi di rri.co.id di sore hari ini. Satuan Lalu Lintas Polresta Sumeneb melaksanakan kegiatan Polantas Menyapa kepada pengemudi becak motor alias bentor di kawasan Pelabuhan Kalianget pada hari ini, pendengar. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan penggunaan bentor dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Sumeneb. Kasat Lantas Polresta Sumeneb Kompol Eko Aprianto mengatakan, kegiatan Polantas Menyapa menjadi salah satu upaya kepolisian untuk membangun kesadaran masyarakat agar bersama menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Ia mengajak masyarakat, khususnya para pengemudi, untuk mematuhi ketentuan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan dan

dalam setiap aktivitas berkendara. Menurutnya, edukasi dan pendekatan secara humanis ini akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas di Sumenep. Bagaimana menurut Anda dengan hadirnya becak motor? Anda lebih suka naik becak yang biasa tapi aman atau becak motor yang ternyata secara hukum ini tidak diperbolehkan? Ya, saya hadirkan terlebih dahulu Ari Lasso, Arti Cinta untuk Anda mendengar.

melakukan pemeriksaan sebelum mereka melakukan pernikahan. Karena ketika berbicara stunting, kita harus ambil dari ujung dulu. Jadi bukan lantas bayi itu bukan lahir langsung tiba-tiba stunting. Tapi dari proses sampai gimana? Kalau bahasa medisnya dari proses dari pembuahan sampai keluar bayi itu, Mbak. Itu kan memang harus disiapkan kan seperti itu. Nah, itu sudah kami lakukan, kami kerjasama dengan UPT Penyuluhan KB, dengan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Kalianget termasuk Puskesmas. Itu kami memberikan persyaratan ketika mau mengajukan pengajuan pernikahan, mereka harus memiliki rekomendasi dari UPT Penyuluhan KB dan Puskesmas untuk dinyatakan siap mereka untuk dijadikan calon pengantin.

Tanda waktu di studio menunjukkan pukul 18.34 waktu Indonesia Barat, saatnya bergumandang adzan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: كم من عمال يتصور بصورة عقلية ويصير مسلمية من عمله. Betapa banyak amalan yang tampaknya bentuknya secara kasat mata itu adalah aktivitas dunia, tetapi menjadi bernilai akhirat, bisa menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah dengan cara kita meniati jalan. Contoh, para istri di rumah menanak di dapur, kalau kita niati dengan benar, itu bukan hanya sebatas aktivitas dunia, bukan hanya untuk kepentingan makan, tetapi kita niati, misalkan salah satunya kita niati ini bentuk bakti saya kepada suami, biar suami saya bisa sehat dan kuat, bisa beribadah, bisa mencari nafkah dengan benar, maka ini juga bagian dari ibadah. Dan juga aktivitas-aktivitas lain, kita mencari kerja, kita niati bahwa seorang suami mencari kerja, kita niati sebagai kewajiban kita sebagai suami untuk mencukupi nafkah kepada para istri dan orang dalam tanggungan kita, sebagai orang tua yang sudah renta, yang tak bisa menghasilkan apa-apa, anak-anak kita, kita niati untuk itu, maka itu benar ibadah. Tetapi juga kelanjutan dari ibarat ini mengatakan min amalin yatasawwaru bi sunnati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in. Ada betapa banyak aktivitas-aktivitas yang siogianya tampak ke mata kita adalah kegiatan-kegiatan yang berbau akhirat, kegiatan-kegiatan yang berbau agama, tapi karena tidak didasari dengan niat yang benar, maka hal itu hanya menjadi aktivitas dunia dan sama sekali tidak mendapatkan poin di dalam kitab atau dalam kitab amal manusia.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kami di 101,3 FM. Pro 1 RRI Sumenep, dari manapun Anda berada, terima kasih. Semoga Pro 1 bisa menjadi sarana Anda untuk mendapatkan informasi dan inspirasi sepanjang hari. Langgeng ya kita ya, amin. Apalagi RRI mau ulang tahun nih yang ke-81. Semoga ada banyak hal baik lagi yang terjadi di usia 81 ke depan begitu ya. Baik pendengar, dan saatnya saya ajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, untuk update informasi di Warta Berita Sentral. Sambil menantikannya, kita bersama dengan Mbak Ariana Grande dulu ya. Greedy.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
9: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut, itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi, karena menurutnya pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi. Nah,
15: sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya mana saja. Nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
14: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
14: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Generasi milenial ya, Gen Z ya.

0: relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
1: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konten. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita di tengah disrupsi era yang...
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
2: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
0: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
3: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar, gitu. Lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
0: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto, serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
5: Hari ini, Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief The Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan, dan juga ada target-target.
6: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief The Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
5: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah, inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target, ya, dan termasuk atletnya.
6: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan

0: menyediakan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
1: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
0: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula tanah di dieu mah sok nyarita.
1: Silakan. RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli bea sampai termajang.
5: Duh, Bah, enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli
1: kacamata? RRIND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa nyanyi mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Canda saja bareng.
9: Frekuensi
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
10: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
11: Iya, Bu.
10: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
10: Masa bersalah.
11: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati
12: ini. Aku nih lagi meet
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
12: Penting-penting banget, enggak usah lah buat telepon-telepon.
13: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
14: Dan tanam enbal ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran website.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 37 Nugroho. Selamat malam.

0: Sumenep sore ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di halaman LPP RRI Sumenep Jalan Urip Sumarjo 26 ini sedang ramai ya, karena ada kegiatan masih dalam rangkaian RRI Fest dan juga jelang hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kita juga dalam momentum Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sedang ada malam refleksi. Jadi menginformasikan saja nih untuk Anda. Baik, setelah ini Anda akan nikmati sajian mimbar agama Islam bersama dengan Ustadz Sumarhum. Kita akan dengarkan soal amal ibadah itu seperti apa dalam Islam. Dan setelahnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, setiap hari Rabu ya pendengar, untuk Anda mungkin yang melewatkan informasi soal agenda di hari Rabu, kita punya Ruang Rindu Nasional kali ini bersama dengan Ismi Aziz dan hostnya Ita Purnamasari bersama dengan Yudi Ismail langsung dari Pro 1 Jakarta. Tapi nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, kita nikmati dulu rangkaian dari Mimbar Agama Islam dengan lagu Religi terlebih dahulu.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, insyaallah akan membahas tentang amal ibadah yang paling utama, yang paling mendekatkan diri kepada Allah dan paling memudahkan kita untuk mendapatkan, menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa tugas hidup kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita menjadi hambanya yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita serta-merta diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke alam dunia ini tidak ada lain tujuan. Pokok Allah menciptakan kita adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang beribadah siang, malam, pagi, sore. Yang tujuan daripada ibadah yang kita lakukan itu tidak ada lain kecuali yang pertama, agar kita kenal, agar kita dekat dengan Allah, hidup penuh kebahagiaan dan ketenteraman. Terkhusus nanti ketika kita pulang ke rahmatullah di alam baqa, kita akan mendapatkan balasan, menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan berbagai kenikmatan yang sangat amat kita dambakan bersama. Para pendengar rahimakumullah, namun para pendengar RRI rahimakumullah, ternyata setelah kita mencoba untuk mendeteksi di berbagai literatur kan ya, ternyata ada amal ibadah yang amal ibadah itu sangat mudah kita lakukan untuk lebih kita, yang memudahkan kita, lebih memudahkan kita untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian dan bahkan mayoritas orang kan, mayoritas di antara kita melaksanakan ibadah, melaksanakan ritual ini, untuk mendapatkan dan menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata kaum muslimin ada amal ibadah sebagaimana tadi telah disinggung oleh Mbak Gita. Ada beberapa amalan khususiyah yang apabila kita lakukan itu adalah lebih memudahkan kita. Lebih mudah, lebih gampang, lebih ringan untuk kita perbuat, untuk kita laksanakan. Dan begitu pula lebih mudah untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ditanya oleh para sahabat dalam satu hadis, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu bihi dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, mohon tunjukkan kepada aku, tunjukkan kepada kami amal ibadah yang apabila kami lakukan dakhaltul jannah, maka kami akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu itu pula Rasulullah menjawab, kun muhsinan. Cukup kamu, satu kalimat Rasulullah, cukup kamu menjadi orang muhsin, menjadi orang yang baik, kamu akan masuk kepada surganya Allah. Jadi gak banyak ya jawaban Rasulullah. Amalan apa Rasulullah yang lebih mudah, yang lebih gampang aku masuk ke surga? Maka Rasulullah menjawab, kun muhsinan. Cukup kamu menjadi orang yang muhsin, menjadi orang yang baik, kamu inti akan masuk ke dalam surga. Kemudian orang itu bertanya, seorang laki-laki bertanya, kaifa alamu anni muhsinan. Lalu bagaimana Rasulullah untuk mengetahui aku termasuk orang yang muhsin, yang baik? Nah, disitulah Rasulullah kemudian menjawab pada pertanyaan berikutnya, sal jironaka. Kalau kamu ingin tahu posisimu di mana, keberadaanmu jadi orang apa, statusnya kamu jadi orang baik, orang benar apa orang baik atau orang salah, tanyakan kepada tetangganya. Nah, ini persoalannya di sini. In qala anta muhsin fa anta muhsin. Tanya ke tetanggamu, tanya ke temanmu, tentang posisimu, situs, statusmu. Maka jika tetanggamu itu berucap mengatakan bahwa kamu adalah orang yang baik, fa'anta muhsin, maka kamu berarti orang yang baik, yang berhak untuk mendapatkan surganya Allah. Wa in qala anta musiun fa'anta musiun. Tapi manakala na'udzubillah min dzalik, tetangganya kamu berucap berkata kan ya, bahwa kamu adalah orang yang tidak baik, kamu adalah orang yang bejat, maka berarti kamu adalah orang yang bejat, orang yang tidak baik, orang yang tidak berhak mendapatkan surganya Allah. Maka bersandar dengan merujuk pada hadis ini, ya ternyata sangat mudah. Jadilah kamu orang yang baik, maka kamu dijamin masuk surga. Namun satu kalimat ini adalah ada beberapa indikator yang harus kita sempurnakan. Dan inilah sebenarnya hakikat Islam mukmin yang sejati. Manakala kita sudah betul-betul mampu mengakomodasi antara Islam, iman dan ihsan, maka kita dianggap sebagai orang yang muhsin. Mudah diucapkan, tapi praktiknya ya ini perlu proses ini yang betul-betul kita harus waspada. Oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, adapun instrumennya banyak, diantaranya apa ya, tadi yang sudah dikatakan oleh singgung oleh dalam Riyadhus Shalihin oleh Mbak Gita, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan dan tapi timbangannya berat di mizan. Dan paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ini bagian juga salah satu amalan-amalan yang bisa memudahkan masuk surga. Ada lagi di antaranya adalah ketika Rasulullah ditanya, ayul afdol ya amal, amal upat, amal apakah ya Rasul yang paling utama yang bisa untuk mendapatkan kami surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, amal yang paling utama itu adalah as-salatu ala waktiha, mendirikan sholat pas tepat waktu. Nah ini yang sulit juga kita praktekkan. Bagaimana upayakan? Nah ini juga yang sangat amat perlu diperhatikan. Ibadah ritual yang paling urgen kan ya untuk memediasi kita masuk ke surga ternyata ini as-salatu ala waktiha. Bagaimana kita mendirikan sholat pas tepat waktu? Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, ini berarti Allah mengundang kita. Sejauh mana responsif kita, kepedulian kita dalam menyembatani panggilan Allah. Alhamdulillah kita hanya butuh waktu 10 menit kok kan ya. Yang kedua, birrul walidain. Nah ini juga mengabdikan diri, berbuat baik kepada, ternyata ini adalah satu amal ibadah yang langsung kan ya oleh Allah balasannya mudah untuk masuk ke dalam surga. Adapun yang terakhir adalah al jihad fi sabilillah. Termasuk kita mencari ilmu seperti ini, berjuang menegakkan agama Allah li'ilali. Ini bagian amal yang paling utama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Para pendengar RRI rahimakumullah. Maka kesimpulannya, kalau kita ingin melaksanakan apa? Kalau kita ingin memahami tentang amal ibadah yang ternyata sangat mudah memudahkan kita masuk ke surganya Allah, mudah gampang masuk surga, modalnya cuma ya taqwa Allah dan husnul khuluq. Bagaimana kita memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah? Maka setelah kita hablum minallahnya bagus, maka husnul khuluq. Bagaimana hubungan kita dalam hablum minannas, interaksi kita dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan sahabat kita, tetangga kita, maka kalau sudah kita baik hubungannya, untuk mengetahui baiknya kata-kata Rasulullah tadi, tanya kepada orang lain bagaimana keadaan saya, tanya kepada sahabatnya bagaimana pribadian saya, bagaimana sikap ucapan saya, itu caranya. Maka insya Allah kita adalah termasuk bagian orang-orang yang sangat dimudahkan untuk menggapai surga Allah.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Ayo ambil Cleo. Rasain nih air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar. Senang sekali rasanya malam hari ini bisa jumpa kembali di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini bersama saya Halili akan menemani malam Anda yang pastinya hingga nanti di titik 24 malam nanti. Pendengar, seperti biasa di edisi Rabu 9 September ya, di tahun 2026 tepat pukul 20. Yang pastinya tiap hari Rabu malam, Ruang Rindu Nasional, kita akan menyatu ke Pro 1 RRI Jakarta. Yang pastinya dengan host kita Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail yang akan menemani malam Anda. Dengan bintang tamu kita ada Ismi Asis yang akan juga menemani malam Anda. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Sabar Mas, ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh Mbak Ismi itu dari Surabaya? Ya,
1: kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi
1: menyambung
0: begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu?
1: Betul, sama-sama kita ini Mas berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Yudi sama Mbak Ita
1: sehat. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Gak apa-apa. Oke. Okay. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu. Loh, kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, okay, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya?
1: Iya.
0: Mas Saninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi,
0: please angkat. Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: ke WhatsAppku ya? Boleh kuasa.
0: Siap. Ya, kuasa punya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak ngomong lane Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga boleh atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor
0: yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan pernah kesini waktu itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, betul.
0: Ya, wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawe, Kawendra.
0: Kawendra.
1: Almarhum Mas Bugi.
0: Ya,
1: almarhum
0: Mas Bugi. Ya. Bugi.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh iya benar.
1: Silakan Bang.
2: Kasih dengarlah cerita yang lalu pergi.
1: Wee, suaranya masih merdu masih.

0: Sulawesi ya?
1: Iya betul, kita ke Palu.
2: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya kan? Betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ah, ini Mbak Ismi.
2: Oke.
0: Bu Farida. Farida,
1: selamat malam Ibu Farida.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida.
3: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
3: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
3: Panas, ya, di
2: Sulawesi Tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bagus Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
3: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca sekarang
1: ya. Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
3: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau
3: ditanyakan? Ya. Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: zaman sekarang ya. Oke, Bu Farida.
3: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya. Gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
3: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Mbak Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
3: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Cigurya Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara dari Jepang ya.
0: Okay.
3: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Bang.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
4: Ya halo.
0: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
4: Kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang.
4: Mbak
1: silakan.
2: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta Mbak Jaki?
4: Baji-baji
2: jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah Bung Beni.
4: Dan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
4: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Nanti tolong
2: oh, ya.
0: Oke. Itu dia Pak Beni.
2: Makasih.
1: Boleh silakan Bung.
4: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya
4: ya.
0: Bertugas mulu Priscila ya.
4: Yang bersantiwat, ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
5: Mbak Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
0: Iya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?

0: terbaik di Kota Kupang. Saya mau bilang lagu terbarunya apa di hari ini?
1: Lagu terbarunya.
2: Oke, nanti dijawab ya.
0: Ya. Aku baik aja. Pokoknya selamat malam Kak. Malam Mbak sama
2: Julia. Iya.
1: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Gitu. Mudah-mudahan
2: semua baik-baik aja ya, Cecilia ya.
1: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih?
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
1: Duh, kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
1: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
3: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
1: Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya.
2: Bener,
3: misalnya.
2: Bener Mbak.
3: Iya kan? Iya Mbak Ita kan?
2: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
3: Iya bener. Gitu.
2: Pokoknya ditunggu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
1: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
2: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Oh boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94
1: ya.
3: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
1: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
2: Sama Makasih ya.
1: Sama Kasih ya.
2: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
1: Siap.
3: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
1: 93. 90 kan ya?
3: Oh, 93. Iya, 93.
2: Oke.
3: Okay. Kasih 94.
2: Iya.
1: Siap.
2: Ya.
1: Kalau begitu.
2: Nah, pertanyaan apa lagi, Mas?
1: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
2: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
1: Loh, Bintang Radio.
2: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
2: Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapat juara 3 kalau enggak salah.
2: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Pak Sandro Tobing ya Bang Sandro.
3: Sandro Tobing juara 1.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi. Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana Mbak Ismi?
3: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
2: Bagaimana
3: hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
2: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
3: Blackboard.
2: Iya Blackboard ya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya. Iya di blackboard ya, ya benar. Jadi aku billboard dulu, setelah itu di blackboard.
1: Oh gitu.
3: Iya. Oh iya benar. Enggak, kalau produksi sih union artis kok Akiat.
2: Cuman yang ngedarin blackboard. Iya iya, Mbak.
3: Yang ngedarin blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
2: Betul, betul.
3: Oh, terus ya. Oh, waktu itu kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu, karena dia bilang lagunya itu berat.
2: Wah,
3: gitu
2: padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
1: kasih
2: sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
3: Marcelino.
2: Oh, Marcel.
1: Marcel yang dari Malang.
2: Iya, orang Malang. Iya, iya, iya.
3: Iya.
1: Anak Malang.
2: Anak Malang, Arema. Iya,
1: lumayan. Oh, begitu.
3: Dan, alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
2: Makanya. Iyalah.
1: Seru.
2: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
3: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
2: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
3: Kan penciptanya kan Noam Kahnel, yang orang Prancis.
1: Ya,
3: jadi ya, agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget,
2: iya,
3: jadi orang nggak berani.
2: Iya gitu. Benar-benar.
1: Oke, Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
2: Burung Malam.
1: Iya.
2: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget gak Burung Malam?
3: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
2: Itu kan sama Mbak Ismi itu.
3: Basa-basimu padaku.
2: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
1: Yang ini Basa-basi.
2: Oh beda, beda ya, iya.
1: Nanti
2: ya.
1: Burung
2: beda,
1: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
2: Bakal diputerin ya Mbak Ismi ya. Burung Malam.
1: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
1: Selamat dengar buat Anda yang pengen ikutan gabung. Langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa, karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 0213440696 dan 0213441499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
2: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana? Satu ya.
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita, Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak. Iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Jadi
2: aku
1: ambil ya dengan melo ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh. Wih. Habis sekarang juga.
1: Mau bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya.
0: Oke.
1: Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Selamat
3: malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak.
3: Apa kabar? Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay.
3: Ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga bagi RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia.
0: Siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab
3: juga,
1: ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Dalam-dalam
3: boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita Arsita di Perusahaan RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Jember, ya. Juga ada program agenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Remen, Mbak Tuti.
0: Lah kan cuma tiga Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Bu Fatmawati. Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya kasih.
2: Dengarlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu, Mbak
2: Ibu. Ya, makasih. Oh. Alhamdulillah, makasih banyak, Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: baik, bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu okay. Aja ya.
1: Oke. Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu okay, pertanyaannya.
0: Oke,
1: okay,
0: oke,
1: okay,
0: oke. Okay. Yes. Oke. Okay.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, okay, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Oh, enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman. Ya, untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, Alhamdulillah. Begini Mbak Haji, pertanyaan saya. Iya. Apa plus minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Mm-hmm. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Haji sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Salam
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan, Mbak. Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado. Bapak Ahmad Abdullah di Manado dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap pun dan tanpa kecuali Mas Yudi Mbak Ita.
0: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Cintaku
6: padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta?
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Ajis ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Ajis ya, Amas masih saudara dengan Bang Ajis ya.
0: Ajis siapa?
1: Ajis siapa ini? Oma, Ajis siapa ini?
2: Oma, Ajis siapa Oma?
6: Ajis pelawak lah.
1: Oh, Ajis pelawak. Iya.
2: Enggak, bukan. Ajis itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Okay.
1: Jawab Om.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
0: Siap
6: selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Iya, tiga.
1: Silakan Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: utama. Nggak. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Ama ya, terus ada Ibu siapa? Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh? Apa kabar
1: nih? Alhamdulillah api.
7: Iya. Lagu saya ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Halo Ismi Ajis. Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Teteh?
8: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
7: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
8: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
8: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
8: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
8: Iya, betul. Saya ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
8: Nah, sebagai ini ya kan, punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
1: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
8: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu, Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
8: Okay. Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
8: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga, juga Mbak Ita,
1: sama-sama. Teh.
0: Siap.
8: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad? Silakan, Teh. Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
8: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: Pak. Iya dong.
8: Gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
8: Gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
0: Oh, terima kasih Teteh.
1: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
9: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh ya, siap.
9: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
9: Mbak Ismi, salam kenal.
1: Pak Putra, apa kabar?
9: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
9: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapa tuh dan
1: Mas Yudi.
0: Tony.
9: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
9: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
9: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
9: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
9: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses, amin.
9: Yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
9: Boleh request lagu?
1: Boleh.
0: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
9: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
9: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, boleh, salam, silakan.
9: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Jember. Pak.
1: Siap.
9: Sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih yes. Ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Nasi ya, Mbak. Yang enak dan kuenak.
2: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Dong, kirain sama. Makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Tapi kan nggak tiap hari. Tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan. Pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya.
1: Bukan ikan, ikan tapi mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi aku jalan-jalan di mall.
2: Aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bolak-balik bolak-balik.
0: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
1: Gak tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi Mbak jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94
0: ya. 94 ya. Oke.
2: Iya. Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi nggak enak,
1: nah,
2: atau gimana?
1: Atau kita pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu nggak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling nggak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena siap. Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena hobi
1: banget.
2: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Ajis menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan banget. Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi, terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget, kita bisa eksis ya Mbak Ismiya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus. Kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Resepnya apa, Mbak Ismi?
2: Ya, kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus.
1: Paling kamar mandi kayak.
0: Oh, oke. Mbak Ita juga nyanyi terus?
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah, waduh, eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini, Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana, alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong, aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, iya tetap.
1: Ada acara
2: tetap
1: TVRI ikut. Namanya Wajah
2: Baru. Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap. Tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah Baru.
1: Melalui proses itu
2: proses.
1: Tetap.
2: Kayak gitu. Gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, mama papa kok papa mama.
1: Mama papa.
0: Ya sudah.
2: Sayang.
0: Siap, oke, siap kalau begitu. Mbak Ismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Ayu, Cinta Kita, barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi,
2: lagi
1: ini nostalgia. Udah pada kangen loh. Yes, jangan ngantuk ya Mbak.
2: Seru
1: ya.
2: Lagi sama Mbak Ita.
1: Yo, Mbak Ismi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Iya, salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca satu-satu ya. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Lompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Waalaikumsalam katanya. Oke, sebentar. Kemudian assalamualaikum, langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu, buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Alhamdulillah. Masih. Benar, kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak, kita satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Kita ke Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya, paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
3: Iya.
2: Nyanyinya.
3: Iya, nyanyi. Konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita pernah Mas Hari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Aduh, kesel Mas.
3: Iya.
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salam ya, salamnya 3 ya.
1: Boleh silakan.
3: Buat
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Tengkyu Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah. Insyaallah ditunggu nanti konsernya di Batam ya.
0: Siap.
2: Oke. Okay.
3: Iya,

0: Iya, benar-benar.
1: Iya,
0: Itu tahun
1: sempat
0: berapa, Mbak
1: jalan-jalan.
0: Ismi?
1: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
2: Oke.
0: Oke, siap.
1: Sempat
0: Mantap.
1: kita nyanyi-nyanyi di sana, di kedutaan.
0: Iya, benar, Mbak Ismi. Doanya apalagi, Mas?
1: Ya, alhamdulillah.
2: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
0: Waduh, hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
3: Halo, Assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang cek.
2: Alhamdulillah.
0: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
3: Mau Mbak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
1: Iya, kenapa Ki?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
3: Iya, sama-sama Ji. Nih,
1: apa keren baju Ki?
3: Baju-baju ya Ki? Baju-baju Ji juga.
1: Ya, alhamdulillah.
3: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
0: Bener ya? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan, bener nggak Mbak Ica?
3: Iya, bener. Tapi nggak semuanya loh.
2: Oh nggak semuanya ya?
3: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali.
0: Gitu ya?
3: Ikan tetap ikan.
0: Iya. Oke, Ica.
2: Silakan Ica.
3: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
1: Iya, kenapa Mbak saya?
3: Bisa nggak nyanyi lagu Makassar?
2: Oh, nyanyi lagu Makassar.
3: Bisa nggak?
0: Lagi-lagi, Mak, say.
3: Lagi-lagi,
1: lagi-lagi. Tampar.
3: Aduh, sedih banget.

0: Oke.
1: Ya. Siap.
2: Ya Ica ya.
1: Makasih Ca.
3: Kang anak kucing.
0: Ya.
1: Itu anak aja Ca.
0: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asi semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Dan Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke. Okay,
0: salam buat semuanya aja, prosesnya di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah, ada Ayu.
3: Wah, Ambon.
1: Halo Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
4: saya bilang sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari Kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
4: Jadi saya
3: dari Ambon.
4: Terni ya, Mbak Ita, Mbak Mbak Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya, semoga juga pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di luar sana. Ya mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bahas yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke. Okay.
4: Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Yu.
4: Saya berapa ya buat
2: Abidi,
4: buat Ica juga dan semua yang mendengarkan proses TV seluruh Indonesia. Baiklah dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat
1: malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam, Yuli Sumai, Ica Purnamasari.
2: Iya.

0: Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
2: Tapi Ibu Sunyasi agak terima.
0: Iya Bang Kendi. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Bangta? Baji-baji Ji.
2: Alhamdulillah Madeci. Muka tanya.
0: Madeci Jaki. Madeci Jaki. Muka tanya.
2: Iya, alhamdulillah Madeci. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
0: Kayaknya ada,
2: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
0: Oh iya, ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal,
2: Oh iya iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis?
0: Oke.
1: Oh lagu Bugis, silakan.
3: Silakan.
0: Lagu Bugis, enggak tahu kok dong lagu Bugis.
2: Ya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
3: Boleh, silakan.
2: Ya, untuk Benjo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
2: RRI Tol-Tol yang bertugas malam ini, Bang Jasmin, dan semua Pro 1 RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Ya, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Klif, selamat malam.
4: Bang Klif, selamat malam.
5: Halo,
4: Bang Klif.
5: Selamat malam, Pro 1, Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klif.
5: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
0: Bang Klif, apa kabar? Sehat, Bang Klif?
5: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap.
0: Iya. Yang penting sehat, Bang Klif.
5: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
0: Iya.
5: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
0: Iya.
5: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
0: Belum.
5: Oh belum ya.
1: Mm-hmm.
5: Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Aziz. Tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini, jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
1: Oke.
5: Okay. Jadi penyanyi.
1: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, okay, saya mau salam sedikit saja ya.
0: Boleh, silakan.
5: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya.
1: Hmm?
5: Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
5: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke. Okay.
5: Dan semua-semualah.
1: Siap.
5: Penyiar yang standby, duduk manis, jangan lupa makan malam.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Klif.
5: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan? Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa, Mbak Ismi?
3: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya?
3: Program apa, Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
0: Bu Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Serambi. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
3: Buah hatiku sayang.
1: Oh iya.
3: Sayang.
1: Oke. Okay.
3: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
0: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi, habis itu kita break.
3: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
3: Bang Ari.
6: Selamat malam.
1: Oh, Ori.
6: Selamat malam. Warindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Silakan, Bang.
6: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Aziz.
3: Bintang tamunya Mbak Ismi Aziz.
6: Dengan bintang tamu Ismi Aziz ya.
3: Betul.
0: Iya,
3: silakan, Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
6: langsung
1: lagi.
6: Langsung aja ya.
1: Siap.
6: Sejak kapan Ismi Aziz memulai rekamannya di dunia musik.
1: Oke.
0: Oke, Bang Ari.
6: Stand up dan lancar.
1: Siap.
0: Ya. Oke, Bang Ari.
1: Terima kasih, Bang Ari.
6: Terima kasih banyak.
0: Makasih Bang Ori.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
4: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Dan pengen tahu.
0: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik. Dede kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke.
4: Okay. Nah, ini kelahiran sembilan okay. Tahu. Cuma pengen ngobrol aja juga okay. Di mana itu kan?
1: Itu aja.
4: Salam saya boleh Mas?
1: Silakan boleh.
4: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stasiun aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini
1: welcome stasiun. Oke. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo ruang rindu katanya.
3: Sahabat kita.
1: Betul.
3: Halo, Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta ruang rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
0: okay.
1: Siapa lagi nih?
3: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
3: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
3: Waduh,
1: aku diceritakan
3: nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
3: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
0: Iya, nah, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut nanya hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
3: Nostalgia,
1: Yona. Oh, iya.
3: Boleh dijawab, sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
3: Kenapa nggak pakai A?
0: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan mestinya.
3: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya benar. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
0: Nostalgia itu apa selesainya. Gitu kan padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja jadi bikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
3: Ismi.
1: Aduh.
3: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
0: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
3: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat sudah tahu nih.
1: Oke. Siap. Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut ke
3: lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi.
0: Oke. Okay.
1: Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
0: Darahku, oke. Indra Lesmana.

0: Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: ingat
0: kita.
2: Ingat enggak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau bagaimana ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap?
3: Oke.
0: Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo
0: silakan
2: Mbak Ismi. Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh apa nih Mbak Ismi?
3: Yunan artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan
0: satu
2: lagi
0: kesempatan
2: Mbak Ismi.
0: Satu
3: kesempatan lagi. Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah udah
3: bukan.
2: Lewat mas. Apa mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
3: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
3: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox. Pertanyaan kedua, dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo, Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
3: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
3: Mbak Duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke. Okay. Pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Terus Mbak Ismi enggak tahu?
3: Aku bukan enggak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi, kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan Kian. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
3: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
3: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
2: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
3: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
3: Becky.
0: Nah. Oh benar satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, nggak usah tiga.
3: Tunggu aku inget dulu apaan ya saya Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
3: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
3: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salah, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne,
0: Anne dan Agne.
3: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
3: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
3: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
3: Ha. Anca Hais bukan?
0: Wee.
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua Mbak. Kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
3: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
3: Iya, selamat malam.
1: Mbak Ismi punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
1: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya, kalau boleh tahu namanya, tapi kalau memang bukan artis nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap
1: memang artis siapa namanya. Oke, okay. Segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
3: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
3: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Udah gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
3: Kemudian, terus
0: suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
3: Bukan. Aku
2: ya biasa.
3: Oh, biasa pengusaha non-artis aja.
2: Non artis
3: ya. Non artis. Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Okay. Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Apa kabar?
3: Mas alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik. Mas,
4: saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Ajis?
3: Oh, boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Ajis? Itu saja Mbak Ismi Ajis.
3: Oke. Okay.
4: Semua pendengar Pro Satu FM di Indonesia. Lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Dedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Ajis.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Ya, Pak Hasanuddin.
3: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin.
0: Ini Pak Hasanuddin. Iya, iya, iya. Silakan langsung bertanya, Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, Pak Hasan. Masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang? Apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang banget lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oh, oke, iya, siap. Iya. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam. Iya,
3: makasih buat Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan.
0: Ah, baiklah. Wah, enggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
3: Oh, aku mengucapkan

0: Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
1: pendengar Pos 1 ya.
0: Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia. Alhamdulillah. Ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
0: Dan juga teman-teman semuanya.
1: Semangat berkarya Mbak Ismi. Ya. Ditunggu lagu belagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayang.
0: Insya Allah. Mbak Ita juga sama Yudi ya.
1: Siap.
0: Sangat sukses terus.
2: Mudah-mudahan.
0: Udah mau kelar ya, nggak rasa.
2: Nggak rasa kan Mbak Ismi. Seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
0: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
0: Seru banget, seru banget ya ampun.
1: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau
1: ada
2: single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
1: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
1: Assalamualaikum.
0: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
1: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: Awal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kedatangan terbelah pamiar sampun kapi rasa setong gending puspo selendro. Thank you. Sampun mang lepor datang pamiar sa setejina sesalaki sepak seket dan tenenang estrato setong kemadla FM RRI Sunap. Juga ang lebeti neng aplikasi RRI Digital. Kedatangan terbelah pamiar sa selamat malam terus selamat miar sa aki. Ampun kapiarsa gending ki purtaengki tantana gending pembuka malar moga tantana gending pembuka ki purtaengki gending puspo salendro tantana manyenenga langsung dimintaengki penelpon si pertama tadi sapa sareng boten gawe telok telepon malam mangken penelpon si pertama bari pasir assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ding gending Madura.
3: Lakar matap aku matalili.
2: Beda Evi.
3: Tepat
2: tak kira robot.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Masuk dah ada Evi karena.
3: Okey.
2: Agaran cewek pancenengan. Gendingan nanika beda ayak komedi. Beda ayak samiran.
3: Oke, saya ayak samiran jenis kaki.
2: Oh, ayak samiran. Langsung gas.
3: Oke. Salam pertama. Oke. Selamat datang ke jenengan. Selamat bertugas. Oke. Sehat, oke.
2: Oke.
3: Bukan. Beda Mbak Yuni.
2: Laras.
3: Beda Cempaka Ayu. Beda Ali Pratama. Bukan. Beda Bu Pathor, beda Mama Intan, beda Iki Anggara,
2: beres.
3: Bukan beda
2: Kasira,
3: mungkin beda Keto E,
2: Panor
3: Komala, bukan beda Mas Ivan,
2: Oh Mas Ivan alias Ivan.
3: Okey, bukan okay. Beda Mami Sanjaya. Tolong dek kesatu aja nak. Pancin tanpa kecuali.
2: Kipan.
3: Mana sekuting itu.
2: Kini kak betul nak pun mipet.
3: Kabar sunni mun bisa yang tak segabung. Tak bisa tiga.
2: Tiga.
3: Kipan.
2: Kini
3: boleh ngajak nak kasi budan dengan HP.
2: Kipan.
3: Kadang kong tak sebut
2: tu nak. Saya boleh kipan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evi ingin ngantretan Evi pada Pak Sera. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, pada Jeki Asmoro. Asmara.
5: Hai, Cak.
2: Kisah, ya Alhamdulillah.
5: Waalaikumsalam. Kisah, dia nunggu ini, Cak.
2: Bodan. Tuh, sekarang kalau beluk sampai pukul 10, kipuru norok ke Jakarta gula.
5: Alhamdulillah, boleh istirahat lagi, Cak.
2: Boleh, wah, tentu istirahat. Nengkin, nengkin tu ki buru beda kegiatan. Kalo pagi kegiatan nah nyambung lirik lagu. Paleman kalo kalo pukul 11 dari pagi. Mangkat boleh nengkin tu dapat kegiatan tu langsung norok pengajian. Amolot neng RRI ki buru.
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Jumat nih kat terakhir bon. Pagi na upacara pukul sangean nikah penyulutan obor.

0: sa Bayo, pa taon depan na hiya.
1: Kingo, colo sa nya ma balon gani gapas. Ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga ke depan Epon, semoga tetap mengudara. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka.
1: Tetap merdeka. Kewan. Di puru nang ke ki, enang ke ki albenjer, ki puru.
0: Ki puru.
1: Ki ceramah.
0: Amo kere dia tetap rajin lagi ya.
1: Amin amin.
0: Kalau kiri dengan tanpa nampak.
1: Amin amin amin amin.
0: Inci mana bikin cing? Si bonyan bian aja.
1: Kini kaya semiran si bekta sarang tretan Evi.
0: Wah, kini kini ngecung Evi.
1: Benten benih Evi, si ngecung nih kak Nurin Hasan Tor Sugonan tretan Rahbia.
0: Rahbia tretan.
1: Oh. Wah, nang seneng napa Norko malah mau Norin jen langgar.
0: Wah, nanteng Pak Nor.
1: Wah, mau keburu sih masuk angin enggak bagus.
0: Jalan-jalan itu nih, imbang
1: ya. Lagu nih imbang gila ras.
0: Salam si pertama Pak Kun kantor kang Kun jangan bertugas. Iki menawi beleman dengar teh, semoga okay. Berkah selamat sampai.
1: Amin, ya Rabbal alamin.
0: Iki buru Evi, Pak Nur Kumala, Dewa, Mas Riki, Abah Sunni, Bu Bathor, Pak Jempaka, Pak Haji. Pak Marudin, saya sekarang Bapak Ketua. Pak Haji Buruhan, Mas Putra Setia.
1: Beres.
0: Pak Makasan, Mbak Yuni. Sekarang Bang Mahita.
1: Beres.
0: Pak Arit Adelia, Sukron Wanda. Kasan
1: Sukron, satu Jepon, Ki.
0: Pada Mbak Irma, saya yang Yuni.
1: Jepon,
0: satu aja, nah.
1: Ki.
0: Jepon, kinting haro onoro, yang paling ngasih ada goreng sebelum Makasan, ya.
1: Beres.
0: Pada Mas Faruk, Krisma juga.
1: Ki.
0: Sekarang Siska aja.
1: Jika langsung, ya, Ki. Saya beli Kepon, Jek.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kenga pada pasera. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding gending mature.
2: Alhamdulillah lakar matap ongku tereta.
1: Dewa Suraying.
2: Rasana ecapos. Poselendro.
1: Derem mapas.
2: Atu hempon tepak bulan sanga, tangkel sanga, kekingin ngebarokana wali sisa sanga, tepat manus sasa latar mempengiring pada saling paenga.
1: Saling paenga, thank you tore.
2: Alhamdulillah.
1: Jaring pun padanya mana manusia, thank you. Tore, salah lopot nyokon sepore. Nah?
2: Salamipun kabar kuningan.
1: Nggih.
2: Semoga paringna sami-sami sehat.
1: Amin amin amin.
2: Keun ti kaping dua deuk Bapak Hendra Cipta.
1: Beres.
2: Kel sareng ilege. Agak tingkeuleun ti Bapak Haji Burhan ngereng Pak Haji.
1: Ngereng Pak Haji. Ya torana longkuna Pak Haji.
2: Ngimin Pak Haji sareng Bapak Tamarudin, Pak Nur Pemalangir Pak Nur.
1: Ngereng Pak Nur.
2: Di cukin JK Asmara sarang Ananda Aren di cukin Kakek Cukin Abah Suni sarang Riki Anggara.
1: Leres.
2: Sarang Mama Susana Kanjeng Toso. Ngereng Pak Lili.
1: Oh ngereng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kenga berdapat saya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding ding mature.
3: Lakar matep ongku Kak Halili.
1: Nikah si kelongkone pun perinduan.
3: Perinduan alhamdulillah hadir nikah.
1: Stretan sukron.
3: Kabar ke dina apa Kak Halili?
1: Alhamdulillah saya menawi panjenengan katipun apa.
3: Alhamdulillah, iki pakune paringi sae sehat.
1: Saya juga.
3: Katinapa? Sampeyan ki buru acara-acara lancar ki?
1: Alhamdulillah lancar.
3: Amolot ki buru kae ta.
1: Amolot engki.
3: Amolot alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Pas deki tanggal 11 pas ulang tahun datang ki.
1: Leres. Kari dua riak ki pon ningka.
3: Ki. Gila ki amolot datang ki.
1: Kiburu lastare isa.
3: Oke. Kiburu lastare berarti.
1: Lastare pokol 10 kurang kiburu.
3: Alhamdulillah
1: lancar.
3: Alhamdulillah ki. Moga-moga terus saya. Ki laku malam ni kepada acara kah Dili?
1: Laku malam sobung.
3: Oh istirahat.
1: Istirahat. Aku okay, istirahat nih kak, hari Jumat nih kak pagi upacara lah, setelah upacara penyerutan obor.
3: Oh, oke.
1: Okay. Nah, ini kak finish pas.
3: Pagi piano obor nih kak?
1: Insya Allah pokok sangaan gini kak. Masalahnya apa? Mepet kak sholat Jumat.
3: Waduh, oke, bener-bener. Pakai teman sholat Jumat. Kiam pun menabi pada baringi saya kak. Ini menabi genting roh noro.
1: Oh, oke. Ini kak pada
3: yang sebenarnya. Genting ini kak pada saya, tangki.
1: Nah, tak geni kan.
3: Lanjut, salam kak Ililihi.
1: Ngereng.
3: Saya pertama yaitu Rakyat Kesampian. Moga-moga barangnya tetap sehat seorang setiap keluarga.
1: Amin.
3: Terus juga saya ada mai yaitu Rakyat setiap jajakan CRI. Kiburu pada Kak Dewa Surayin. Juga pada Mas Jegi Asmara.
1: Leres.
3: Juga pada Winda juga. Pada Pak Susana Kencing Doso kompakkan. Abah Suni. Juga Mas Roni Sanjaya. Bukan berde sebenarnya ini dari Pemekasan nih ke berde Wanda.
1: Wanda.
3: Juga berde Mas Putra Setia. Berde Nizar. Juga berde Ketoing. Kompakan juga. Berde Mas Jeffrianto. Kompakan juga. Berde Mas Faru Karisma. Serang Mbak Siskana. Kompakan juga. Juga selama berde sebenarnya di daerah Sumenep ni ke berde Leherman. Kompakan juga. Berde ke usia man satu je nak. Tanpa terkecuali. Kanku juga ahli li. Banyak motor sekalangkong.
1: Saya bu sekalangkong.
3: Dan ki moga-moga bisa atapang ki boleh
1: ni lain betul. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Ngereng ke ahli li. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngeteretan syukuran pada Basira. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Alhamdulillah panor.
4: Wa syukurillah.
1: Alhamdulillah. Herasan ini kak pon ngomber selera nasi mulja Pak Nur Kemala.
4: Merah.
1: Saya Pak Nur.
4: Alhamdulillah.
1: Nih, kamu senang anak. Amin ya rabbal alamin.
4: Ki masan makin ki masa moloten
1: dia. Laras engki Pak Nur.
4: Empat lekerti
1: banyak alhamdulillah ki purut engki sakancaan nang RRI Sumenep jugen lestari amolot ki pur Pak Nur. Alhamdulillah.
4: Ki ketiga sukses saya.
1: Alhamdulillah sukses. Nikah ki kari dua hari lagi Pak Nur, finish Pak Nur. Insya Allah Jumat nikah terakhir pon. Insya Allah pagi. Nah?
4: Acara apa?
1: Ulang tahun na RRI, sikap yang belum bolos hitung Pak Nur. Jumat pagi nikah upacara, lestarian upacara pelepasan balon. Lestarian kenikah insya Allah pokok sangat kenikah penyulutan obor serentak. Seluruh RRI Pak Nur. Apering kenikah.
4: Okay.
1: Amin.
4: Tapi RRI tahan ke sinden yang hilangan.
1: Oh, sobung. Sobung, Pak Nur, sobung.
4: Ya, karena ke sinden setahun bila pun.
1: Engki pernah kalau pernah bareng ngaki juga kan nang ke ketoprak. Ki mangken sobung. Engki kelilingan juga beda ketoprak juga beda ki dimin. Mangken sobung Pak Nur. Ki engki
4: dulu lah kampung
1: engki benar
4: orang bater bergerak waris buat dicukur awi si sambung
1: jadilah engki
4: mengundang gula awi betul yang awi ni di hadir.
1: Oh, engki
4: pun dekat.
1: Thank you. Ngereng.
4: Kintingan Nurin.
1: Kini Kak Nurin, Ayak Samiran. Nurin, Hasan, terus juga dan Rahvian yang kau boleh telok nih kak.
4: Thank you. Boleh sayang.
1: Thank you. Alhamdulillah.
4: Kisah lama. Kasih persiaman sih boleh coba. Terus Bintara sih boleh pakong.
1: Terus.
4: Bintara. Untuk Kak Jeffrey di Budi Mekasun. Untuk Evi si Budi Lenteng
1: terus
4: kendek Wasurayin kalau di Wasurayin ni kak guru manungke masyarongke sambian
1: ingki
4: kendek kak Pangeran Buka kendek kak main Hendra Cipta dua dari RRI
1: ingki
4: Matar Selam Kompakan setelah itu ke Bu Pakor dan kerja ke Mama Suliana
1: enki
4: satu jenak tanpa satu
1: jenak enki
4: gaji pensi
1: enki
4: terima kasih ya terus mungkin tidak
1: enki enki siapa nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng apa Nur Gomala berapa sih? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ting-ting matura.
5: Lakar mantap engkau Mas Halili.
1: Dikasih kalangkun epon dari Pamekasan.
5: Engki, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah bisa lengki juga.
5: Bisa lengki, bisa aku boleh sarang sampingan
1: Mas Halili. Tipun apa saya?
5: Alhamdulillah saya.
1: Alhamdulillah. Nika,
5: meskipun malam nih kak keadaan acara panas Mas Halili.
1: Panas?
5: Engki cuaca nih kak acara pada waktu-waktu sekali.
1: Kicet nagaran. Saya siang pon tak karuan panas sah.
5: Niki masalili pon. Neng kantor siang malam panas.
1: Kisami neng kinto juga. Panas juga. Kicet nagar musim mah leras.
5: Musim orang sakit.
1: Tak kini karena.
5: Niki. Kita kan menambah tinggi ni biasa pada
1: waktu ini. Kita nikah siapa?
5: Anu ngirim masalah. Di salam masih pertama yang paling akhir nikah sampian. Selamat malam tor, selamat bertugas.
1: Thank you, kalangkong.
5: Terus bade Sukron, bade Pak Wanda, bade Pak Dewa, bade Abah Suni, bade Pak Nur Kumala.
1: Terus.
5: Beda Anwar Putra Setia, Faruk Karisma, Umar Faruk, Supriyadi, beda Bunda Yuni, Mama Susana, beda Mbak Irma Bayi, beda Mbak Cempaka, Mbak Dewi, Bu Fatur, beda Mbak Siska, beda. Beda kesetajen
1: lagi.
5: Kita tanpa atur kecuali.
1: Kipan.
5: Kenting-kenting aja pada ngakin ke orang siapa ada telepon.
1: Selamat malam. Oke, saya
5: kena kawan. Motor ke kelangkong.
1: Saya beli kepon.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngetretan Winda pada pasirah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-kenting mature.
6: Mantap ongku,
1: sarang Mbak Yuni Handayani, si kelengkun epon.
6: Suri sudah tidur sampai suri sudah jatuh.
1: Oke, capok ruang rindu alengki ke Prusitung Jakarta, anda sare.
6: Oke,
1: wantah napa bocor nih kak pancenengan alengki malam mangken.
6: Penting bagi saya.
1: Tak kene kan.
6: Tapi pancenengan saya.
1: Alhamdulillah. Saya sami sareng pancenengan.
6: Menabi di sepi narok bisa
1: pon. Kini kak pon bodo si siap nih kak.
6: Bisa lama kan si masa lidi.
1: Sehat.
6: Bersama keluarga.
1: Amin.
6: Dan emang tak jadi mungkin sampai umur akhir kena.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Sami-sami. Pendikal Jabasa dan Jabasa Mantura ocol berdena bahasa.
6: Ano. Katakan kuy.
1: Kipuru pada Winda, Pak Nur Komala, Sukron Dewa Surayeng, Jackie Evi.
6: Evi mari masuk pun.
1: Nas tare pertama gila.
6: Bagi Evi Pak Nur Kamala Evi Jiki Asmari Jiki Anggara Jiki
1: Jiki
6: Abah Suni Mama Susana terus Pakak Ayu Dewa Surayin Susun Bang Wawan Είναι εγώ σε το γεννή μας αλληλίκη. Ναι, τα έφυγε μέχρι τώρα, ναι, τα. Αλλο.
1: Εγκή.
6: Έφυγε μέχρι τώρα.
1: Ω, έφυγε μέχρι τώρα.
6: Εγκή. Όλα μάθηκα, τα έτοιμα, τα γιουλίγω, τα γιουλίγω.
1: Εφίλ, μη σκόλφιλ. Νκί, νκί, ζαμί, ζαμί.
6: Σαλάμ αλαίκουμ, βαραχματουλά, βαρακάτου.
1: Βαλαίκουμ, σαλάμ, βαραχματουλά, βαρακάτου. Εμπίγκα, ngatratan, Μπα Yuni, Handayani, Μπερεβασίρα, σαλάμ αλαίκουμ.
7: Βαλαίκουμ, σαλάμ, βαραχματουλά, βαρακάτου.
1: Τιν, τιν, τιν, ματούρ.
7: Λάκαλ, μαντεπ, αγκουμ, σαλίλι.
1: Α, σαρεν, ζεζάνα.
7: Α, σαρεν, σουέρνι.
1: Ω, σουέρνι.
7: Μαύρο μου φοβεί. Εγώ μπασίνω, μπατάν τα καπούγαν κύια.
1: Ανκή.
7: Παμά, ούστα τα μαύρα, άβει τα καπούγαν.
1: Τα κνίγκαν.
7: Μαύρ.
1: Ω, λοξού.
7: Μαύρ. Μαύρ,
1: oh, jamah Ali. Kilalak cerlanggaran. Panas sesiang luar biasa. Semalam subuh angin. Kilalak suap.
7: Serba sibuk mana seneka. Dikit mati dan mata nak cenu-cenan kumikil.
1: Kumikil.
7: Repot kan ki.
1: Angki jambian saya ngocak kini ka.
7: Angki kan. Sama-sama merasa antik suap sama kan.
1: Tik, kalau tak bantuan apa?
7: Kimpin ke dia bodoh Aceh, nak tak mikir suhab.
1: Bodoh Aceh dalam, eh luar ada.
7: Bodoh Aceh.
1: Eh luar acan si bodoh.
7: Kih,
1: katina apa kabar Mas Lili? Alhamdulillah, keadaan saya sehat walafiat.
7: Syukur alhamdulillah mana
1: syukur.
7: Bisa
1: sama-sama
7: sehat
1: ki. Syukur
7: wa berdoa. Mulai kele. Alhamdulillah bisa
1: alhamdulillah
7: masuk
1: terus sampai ada top.
7: Jadi ya boleh apa Mas Edi?
1: Ayak Samiran.
7: Kini kepon.
1: Saya ini kawan.
7: Ki saya engkau apa? Ki sama ki. Si pertama kang kesampian, selaku sang pandu siang, selamat malam, selamat aktivitas ki, muka-muka, sama-sama sehat ki.
1: Amin.
7: Siki furu, bada buyuni ki, bada ngarok, sarung siska.
1: Ki ngarok ungku pon.
7: Tak gabungan ngarok ki.
1: Sobung.
7: Oh, matu paling pun siska.
1: Gini golo,
7: rok. Tak capok gini, tentu nomor siska, secara kan diedarkan sarung siska sendiri.
1: Oh, gak genika. Bani kau lorok.
7: Soalan apa pada kili yang ngasar ganjin surah.
1: Suwarni rok.
7: Tapi Pak Tio, nangan saya Mas Lili.
1: Suwarni sengocak rok.
7: Bada kunana gabungan karati umarnya mah.
1: Ki.
7: Ki terus bada Jeki Arimbihi. Terus bada Sukron Wanda. Bada Evi Irma Ikim. Terus bada Pak Dewa Suranying. Bada Riki Anggora.
1: Ranying ngungguan.
7: Pada Sunni Abang ki. Tak kira gabungan ni pun pekok lah. Terus bada siapa ki? Bada Wawan, bada Roni Sanjaya. Fathor, Mama Intan, Cukin Cempaka. Bada Pak Ketua ki. Bila bada Pak Nur Kumala. Bada Ketokan. Bada Farid Adelia. Pon kasar tijana. Saya tak ingat bawa senggol saporana sesabung betesak.
1: Gila rasanya kini kan.
7: Ki. Minggu mpian ki masa liliki.
1: Minggu. Kaya ni congok ambil gula gelo. Anapa pun gula?
7: Ki saya.
1: Saya?
7: Ki.
1: Minggu. Tanggal 12. Oh punten.
7: Oh, bunyi yang kena.
1: Asarang Anipurna, bang.
7: Oke.
1: Oke.
7: Ki pun, kasar saja nak kompakan, ki. Keangkui sampian, kalangkong atas bektona.
1: Saya boleh ke, pon.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkong, thank you, Dek Susana. Saya kalersan, epon, kalangkong epon, dari kawasan Kolor. Malam makin juga nak lengki. Kebadaan sehat walafiat. Bada juga Mbak Yuni, Winda, Pak Nurkemala, Sukron, Dewa Surayeng, Jeki, Tertaga Tinggalan juga Tertan Evi, Matur Sakalangkong, Malam Mangken atas Lengkina, dalam acara Ding Gending Madura. Gending sepungkasan ayak semiran. Sindirnya pun Nori Nahasan, Tertaga Tinggalan juga Rahwia, Sibadi Kator, Sibadi Manglepor, Da'atena Pamiarsa, Sete Jena, Ngiring Nekak Piarsa Kidimin, Arang Sarang, Gending ayak semiran. Thank you.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, bersahabat maupun bermasyarakat. Seperti sifat sedih dan gembira, rasa ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi manusia adalah makhluk yang bersosial, yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kehilafan. Penyebab datangnya perasaan ini pun bermacam-macam, dari masalah yang sepele hingga masalah besar. Bila perasaan ini dibiarkan terlalu lama membengkak dalam hati, maka tidak akan sehatlah hati itu. Pemiliknya pun akan stres dan tidak akan ceria. Lebih parah lagi, perkara ini dapat menjauhkan manusia dari Rabb-nya. Na'udzubillah min dzalik. Berikut ini kisah inspiratif tentang mengobati sakit hati. Suatu hari menjelang bulan Ramadan, seperti biasanya umat Islam berusaha menyiapkan diri terutama mental dalam menghadapi bulan suci tersebut. Begitu juga dengan Abdullah. Dia lakukan semua ibadah wajib dan sunnah dengan serius agar ibadah di bulan Ramadan kali ini bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Hanya ada yang mengganjal dalam hatinya, yakni perasaan dongkol dan sakit hati pada temannya yang menurut Abdullah berkhianat. Maka dia pun menemui guru spiritualnya untuk minta petunjuk mengatasi perasaan sakit hati itu. "Jadi, kamu sakit hati dengan sikap temanmu itu?" tanya sang guru. "Ya, Abi," jawab Abdullah yang memanggil gurunya Abi. "Begini, Abdullah, kamu pilih level keimanan dan ketakwaanmu naik apa mau turun?" tanya sang guru. Spontan Abdullah menjawab, "Ya jelas pingin naik, Abi." "Kalau pingin naik kelas, ikhlaskan sikap temanmu itu," kata sang guru berharap. "Tapi Abi, mohon maaf, saya sulit mengikhlaskan. Karena Abi tahu sendiri kan, dia yang ngajak saya untuk membantu pekerjaannya di kota ini. Dan sekarang setelah semuanya jalan, dia sama sekali tidak memikirkan keberadaan saya. Saya butuh biaya untuk hidup, Abi. Dan itu dia acuhkan tidak pedulikan. Sampai hati dia, cukup. Gak usah dilanjut," sang guru memotong cerita Abdullah. "Sekarang coba jawab. Kenapa temanmu itu bersikap seperti itu?" "Ya, dia berkhianat, Abi. Kacang lupa kulitnya," jawab Abdullah. "Kamu sudah muhasabah?" tanya sang guru. "Muhasabah itu evaluasi diri." "Alhamdulillah sudah, Abi. Insya Allah tidak ada yang salah dengan saya," jawab Abdullah yakin. "Kalau begitu sekarang lunakkan hatimu. Bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Masih ingat pesan itu?" kata sang guru mengingatkan Abdullah. "Iya, Abi," jawab Abdullah dengan nada seolah mulai sadar akan kesalahannya. "Lalu selanjutnya, sikap apa yang harus dilakukan untuk hilangkan rasa sakit hati?" tanya sang guru. "Jadi, pemaaf, Abi."
Allah Sang Khalik Maha Pemaaf terhadap hambanya. Tak kira sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba, jika dia bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah tidak sepatutnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Insya Allah dengan begitu hati akan lebih terasa lapang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku kira kamu sudah lupa itu, sang guru menyindir. Abdullah masih ingat sabda Rasulullah, bertakwalah kepada Allah di mana engkau berada. Tindaklanjutilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut menghapus kesalahan tersebut. Dan bergaullah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik. Alhamdulillah, masih ingat Abi? Jawab Abdullah semakin terpojok. Sekarang level kamu berada di tingkat ikhlas, Abdullah. Ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya hanya kepada Allah. Dia tidak memiliki jiwa yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahan pun, dia bersabar. Dia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah menangani hatinya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanya lah dia menggantungkan harapan. Jelas sang guru. Sontak saja perkataan gurunya itu menembus masuk ke dalam relung kalbu Abdullah yang paling dalam. Sekarang apa kamu masih sakit hati atas sikap temanmu itu? Tanya sang guru. Astagfirullah. Alhamdulillah. Saya ikhlas Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah ibadah di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Kamu harus yakinkan Abi kalau kamu betul-betul ikhlas. Selang beberapa waktu kemudian, tanpa diduga, Abdullah tanpa sengaja bertemu temannya itu di bandara. Masya Allah. Hei, Dul. Mau kemana? Sapa temannya ceria. Mau ke Denpasar? Jawab Abdullah dengan ceria juga, tanpa ada sedikit pun perasaan tidak senang, apalagi sakit hati di hatinya. Wah, sama saya juga ke Denpasar. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas kehendak-Mu. Begitu cepat Kau uji keikhlasanku, Kau pertemukan aku dengan dia, temanku, dan ternyata benar ya Rob. Tidak ada perasaan kikuk atau canggung, apalagi kedongkolan dan sakit hati. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan nikmat-Mu atas hamba-Mu ini untuk lebih dekat dengan-Mu dengan keikhlasan. Begitulah rasa bahagia di hati Abdullah.
yang ternyata mudah dilakukan. Hanya memang kita sering egois, bahkan amat egois, menolak semua petunjuk Allah dan Rasul-Nya bagaimana mengatasi semua masalah di dunia ini. Kita selalu saja memilih apa yang menurut kita baik. Itu yang sering kita lakukan. Bukan apa yang menurut Allah baik. Artinya, kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas kehendak Allah. Itu yang jarang kita resapi. Jadi, cobalah dengan menggunakan hati. Karena bila timbul marah dalam hati manusia, kadangkala manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah lemah, tinggallah hawa nafsu. Dan syaitan pun leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Semoga kita menjadi orang yang ikhlas, menerima apapun yang terjadi, semua semata karena Allah. Amin. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Rabu di 9 September 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz, tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 10 September 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sukses selalu, dan tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Dan di antara mereka, ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

Mereka tidak akan membahayakanmu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka berbalik ke belakang, kemudian mereka tidak dapat pertolongan.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

As-Sodiqul Masduq, meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Agung. Dia Maha Hikmah dan bijaksana dalam segala ketetapannya. Di antara ketetapan Allah yang penuh hikmah dan bijaksana adalah Dia menjadikan para nabi dan rasul dari kalangan manusia agar sesuai dengan tabiat dan mampu diteladani manusia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Surah Al-Isra ayat 95. Dan yang paling istimewa di antara para nabi dan rasul adalah nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkumpul dua kesempurnaan, yaitu kesempurnaan agama dan kesempurnaan fisik. Allah Subhanahu wa taala telah memilih beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengemban tugas kerasulan, dan Allah Ta'ala lebih mengetahui kepada siapa Dia memberikan tugas kerasulan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Surah Al-An'am ayat 124. Kesempurnaan agama beliau sallallahu alaihi wasallam tercermin dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling tahu tentang Allah adalah saya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mengenal kesempurnaan agama beliau sallallahu alaihi wasallam sangatlah penting agar kita terdorong semakin kuat untuk mengikuti dan mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama Islam ini. Berakidah sesuai dengan akidah beliau sallallahu alaihi wasallam, beribadah sesuai dengan ibadah beliau. Demikian pula dalam berakhlak, bermuamalah, dan dalam seluruh bentuk beriman dan beramal soleh mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Sodiqul Masduq.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Ririn Rizkyanti. Dan nanti juga akan hadir narasumber. Kita akan bahas topik tentunya menjadi kesempatan bagi Anda untuk bisa berinteraksi langsung lewat jalur telepon ya. Nanti saya buka di 662317 ataupun 665396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811 334 5101. Dan kesempatan pagi ini pendengar, kita akan bahas soal tingkatan manusia dalam sholat. Ya, tentu berbicara soal tingkatan manusia dalam melaksanakan sholat ini bisa terbagi dengan beberapa tingkatan ya, yang berdasarkan kualitas lahiriah, batin, kemudian kehusyuan menurut penjelasan para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim. Nah, kita akan bahasnya bagaimana kemudian tingkatan-tingkatan tersebut. Saya akan bersama dengan narasumber yang hadir ke ruang dengar Anda, pendengar penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Saya telah bersama lewat jalur Zoom ada Ustadzah Mutmainah SPD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah Mutmainah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, Ustadzah?
2: Alhamdulillah, baik, Mbak Ririn.
1: Senang sekali ini bisa kembali menemani pendengar ya, tentunya dalam keadaan sehat. Nah, Ustadzah, berbicara soal tingkatan manusia dalam sholat nih, barangkali bisa digambarkan seperti apa, Ustadzah, sekaligus bisa menyapa pendengar di luar sana, silahkan.
2: Baik, terima kasih Mbak Ririn, Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa RRI Sumenep dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini tema mutiara bagi kita yaitu tentang tingkatan manusia dalam sholat. Kalau kita berbicara tentang sholat, ada tingkatan-tingkatan, ada kelas-kelas, nanti kita bisa melihat kita ini ada di kelas yang mana, kita ini ada tingkatan yang mana. Yang pertama, tingkatan sholat yang pertama itu kita mulai dari tingkatan yang paling bawah. Jadi yang paling

taat, dan ini sudah kategori orang-orang yang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu usala. Dan ketika mereka berdiri untuk sholat, berdiri juga, tapi mereka bermalas-malasan seperti itu. Sehingga kemudian ada sholat-sholat kita yang na'udzubillah termasuk di tingkatan itu, kadang-kadang sampai mengakhirkan yang sampai keluar dari waktunya. Sehingga kemudian Allah juga memfirmankan orang-orang yang seperti itu termasuk fawailul lil musallin, celaka kepada orang-orang yang sholat. Lalu bagaimanakah kok orang celaka sholat? Seperti itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat akan tetapi orang tersebut lupa terhadap atau lalai terhadap sholatnya. Karena sholat itu seperti yang kita ketahui, ada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik waktu duhur, waktu asar, ataupun waktu maghrib, isya, dan subuh. Maka dari kelima waktu tersebut, itu adalah sholat yang diwajibkan kepada hamba, seperti itu. Pada seorang manusia ada lima waktu dalam sehari semalam yang Allah wajibkan kepada kita sebagai seorang hamba seperti itu. Kemudian yang kedua ini lebih sudah ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat itu dianggapnya adalah karena sebuah kewajiban. Jadi tingkatan manusia di kelas ini, mereka itu hanya mengerjakan sesuatu yang sholat yang wajib saja. Jadi tidak ada tambahan-tambahan dengan sholat sunnah, dengan qobliyah ba'diyah. Karena dia itu mengerjakan sholat hanya karena sebatas menggugurkan kewajiban. Jadi tidak mau nambah. Tidak ada sholat apalagi, dan mereka itu kalau di kelas ini yang hanya memposisikan sholatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban, maka biasanya orang-orang yang seperti itu akan ingin segera menyelesaikan sholatnya. Jadi tidak ada kenikmatan dalam sholat mereka. Mereka itu dalam sholatnya seakan-akan tidak menemui apa-apa, tidak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar seperti yang saya jelaskan tadi, hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja. Kemudian yang ketiga, ini sudah naik lagi ya tingkatannya, kelasnya sudah lebih naik lagi, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat ini adalah sebagai kebutuhan. Jadi bukan hanya sebagai kewajiban saja, akan tetapi mereka merasa butuh untuk mengerjakan sholat. Saya butuh sholat karena saya butuh Allah misalnya, atau kita perlu sholat karena kita perlu Allah. Seperti halnya kita manusia butuh makan, seperti itu. Makan kita butuh karena untuk agar kita kuat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita makan, kalau cuman pakai nasi doang, itu sepiring misalnya, itu kita sudah kenyang. Tapi karena kita butuh makan, maka tidak cukup kalau kita cuma makan nasi saja. Kita masih butuh lauk, kita masih butuh sayuran, atau kita masih butuh ngemil seperti itu. Jadi tidak ada kesudahannya karena kita merasa butuh. Atau sesudah makan kita masih butuh buah-buahan atau masih butuh susu seperti itu. Jadi selalu butuh dengan menambah lagi menu dari makan kita. Nah, seperti halnya juga dengan sholat yang sudah di tingkat sholat itu adalah sebagai kebutuhan. Jadi orang yang sudah di kelas ini, di tingkat ini, maka pastinya mereka akan selalu pengen nambah dan nambah lagi. Kita akan selalu pengen untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang yang sholat itu, manakala kita mau sholat, itu bukan hanya kita mau sholat, akan tetapi karena kita bernilai di hadapan Allah,

0: karena kita dianggap mulia di mata Allah, maka kita diizinkan oleh Allah untuk menghadap padanya. Dan sebaliknya, manakala kita atau ada seseorang yang tidak mau sholat, maka orang itu bukan hanya sekedar tidak mau sholat, akan tetapi orang tersebut sudah dianggap jatuh di mata Allah, terhina di mata Allah, sehingga Allah pun tidak mengizinkan orang tersebut untuk menghadap padanya. Kita sudah diizinkan oleh Allah untuk bolak-balik, menghadapnya pada sehari semalam, 5 atau bahkan sampai ada puluhan sholat yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di sholat-sholat fardu kita, tapi kita pengen nambah. Karena itu sudah kita jadikan sebuah kebutuhan. Kita butuh sholat, kita butuh Allah. Ada qobliyah, ada ba'diyah, jam 9 pagi. Kemudian kita butuh lagi, padahal jam 9 itu tidak ada, jam 9 pagi itu tidak ada sholat wajib di situ. Tapi kita pengen nambah, kita pengen sholat, kita pengen menghadap Allah pada waktu itu. Maka kita sholat duha. Kemudian pada saat tengah malam atau di sepertiga malam yang terakhir, pada saat semua orang terlena dalam mimpi-mimpinya masing-masing, tapi kita pada saat itu yang sudah di kelas sholat adalah sebuah kebutuhan, bangun untuk melaksanakan sholat-sholat untuk qiyamul lail, menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat-sholat yang lain. Kemudian di tingkatan yang terakhir ini adalah tingkatan orang-orang yang Allah pilih. Tidak mudah untuk masuk ke tingkatan ini. Tingkatan yang paling VIP ini, yang kelas atas ini, adalah orang-orang yang menjadikan sholatnya adalah sebuah hobi. Sholatnya adalah merupakan hiburan dalam hidup. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini masih dalam momentum Maulid Nabi, kita merayakan kelahiran beliau. Maka kita jadikan beliau itu adalah sebagai uswah, dan uswahnya juga adalah termasuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar kabar-kabar yang kurang enak, pada saat Rasulullah mendengar kabar, ya Rasul, pasukan kita terkalahkan ya Rasul, atau pasukan kita hampir dikalahkan ya Rasul, maka Rasulullah segera bergegas bilang kepada Bilal, Bilal, apa sudah masuk waktu salat? Belum ya Rasul, sebentar lagi. Ayo Bilal, ingatkan aku, hibur aku. Mari kita sholat bersama-sama. Maka itu Rasulullah. Maka di tingkatan ini, jadi sholatnya bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar menjadi kebutuhan, akan tetapi ini sudah mereka jadikan sarana untuk komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama tentang masalah-masalah yang dihadapinya. Karena dalam sujud itu adalah tempat yang paling dekat antara hamba dengan sang pencipta, tempat yang paling dekat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada masalah-masalah dalam hidup, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita, dalam sujud kita. Banyak contoh-contoh ataupun suri tauladan yang dicontohkan oleh Nabi, dan bukan hanya dicontohkan oleh Nabi saja, akan tetapi juga dicontohkan oleh para sahabat. Seperti kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau itu ketika sudah sholat, itu lupa. Ketika dalam keadaan berdiri, lupa untuk ruku. Saking dari ketika Umar bin Khattab melantunkan surah-surah pendek, ayat-ayat Al-Quran itu, lupa untuk ruku. Jadi kemudian beliau pernah suatu ketika di masjid, ada seorang yang sedang baca Al-Quran. Kemudian Sayyidina Umar menghampiri orang yang sedang baca Al-Quran itu, saya minta tolong sampean untuk mengingatkan sholat saya. Maksudnya gimana Tuhan? Saya kalau sholat itu suka lupa. Ketika saya baca ayat-ayat Al-Quran, saya lupa untuk ruku. Jadi ingatkan saya kalau nanti saya lupa untuk ruku. Maksudnya ini gimana Tuhan? Ya maksudnya sampean itu mendekatlah kepada tempat saya sedang sholat. Kalau saya lupa untuk ruku, ingatkan saya ruku Tuhan. Kalau saya ketika ruku, ketika saya baca tasbih, saya lupa untuk bangun, ingatkan saya untuk bangun. Baik Tuhan, saya akan bayar saya. Saya akan bayar sampean. Itu dawuh dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian orang tersebut pindah, mendekat kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang sedang sholat. Ternyata sedemikian itu, sama dengan apa yang didawuhkan dengan beliau. Ketika beliau sedang berdiri, beliau lama sekali baca surah, lama masih belum rukuk-rukuk juga. Ternyata benar kata orang itu. Orang itu kemudian ingatkan Sayyidina Umar, Tuhan, rukuk Tuhan, masih belum dengar. Saking dari enaknya, saking dari nikmatnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai lupa segala-galanya. Diingatkan, rukuk Tuhan, masih belum mendengar juga. Rukuk Tuhan, Tuhan rukuk. Baru Sayyidina Umar rukuk. Setelah rukuk, diingatkan lagi, bangun Tuhan, seperti itu. Mudah-mudahan ini memang kayaknya kalau kita sulit untuk mencapai kelas yang paling tinggi ini. Tapi mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan para pemirsa, para kru RRI, saya doakan. Karena juga sebenarnya, kenapa saya mendoakan para pemirsa dan semua yang mengikuti acara Mutiara Pagi kali ini? Karena saya juga sebenarnya pengen didoakan. Mudah-mudahan kita sampai di tingkatan ini. Mudah-mudahan kita sampai di makom ini. Kemudian ada lagi yang disebut dengan yang namanya Abu Bakar As-Sakran. Dijuluki dengan As-Sakran. As-Sakran itu orang yang mabuk. Mabuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika Abu Bakar As-Sakran sakit. Yang mana penyakitnya itu harus dibedah, harus dikeluarkan, harus diangkat. Ya Abu Bakar, ini penyakit sampean harus dibedah, harus diangkat. Maka beliau disuguhi khamr. Ini apa? Katanya Abu Bakar. Katanya Abu Bakar As-Sakran. Ini khamr Tuhan. Ini untuk apa? Ini agar ketika Tuhan dioperasi, ketika Tuhan dibedah, Tuhan tidak merasakan sakit. Tuhan tidak ingat apa-apa. Karena dulu masih belum ada bius kayak sekarang. Jadi biusnya itu bawa khamr. Kemudian Abu Bakar As-Sakran mengatakan, saya memang pengen kesehatan saya. Tapi ketika saya pengen kesehatan saya, tidak dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, saya tidak mau meminum ini. Lalu gimana Tuhan? Untuk mengangkat penyakit Tuhan itu. Kemudian Abu Bakar As-Sakran bilang, tenang, sampean itu gampang. Kalau pengen membedah saya, kalau pengen mengangkat penyakit saya, bedah saya, operasi saya pada saat saya sedang sholat. Ketika saya sholat, sampean bisa langsung membedah saya. Akhirnya kemudian Abu Bakar As-Sakran sholat. Setelah sholat, beliau itu kemudian, para dokter itu kemudian mengoperasi, membuka bajunya, kemudian membedah penyakit, mengularkan penyakit yang ada dalam tubuh Abu Bakar As-Sakran. Bagaimana Abu Bakar As-Sakran ketika sedang sholat itu? Ketika dioperasi, dibedah, dikeluarkan penyakitnya, Abu Bakar As-Sakran itu meringis pun tidak. Jadi Abu Bakar As-Sakran itu karena dijuluki mabuk-mabuk kepada Allah, karena Abu Bakar As-Sakran ketika melaksanakan sholat tidak ingat apa-apa. Saking dari khusyuknya beliau melaksanakan sholat, dari saking fokusnya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari keempat tingkatan ini, kalau kita misalnya masih ada di tingkatan-tingkatan di bawah, baik itu tingkatan yang sholat adalah sebuah beban, atau mungkin di tingkatan yang di atasnya, yaitu sholat kita jadikan sebuah kewajiban karena memang itu diwajibkan, maka dalam keadaan sesibuk apapun, kita jangan sampai pernah tinggalin sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak memberikan rukhsah kepada kita pada saat sakit misalnya. Karena kadang-kadang ketika sakit orang sebagian sudah tidak mau sholat. dengan alasan karena sakit. Padahal tidak ada tawaran atau tidak ada rukhsah kepada orang yang sakit untuk meninggalkan sholat. Yang ada rukhsahnya itu ketika orang sakit, maka ketika tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka orang yang sakit karena tidak mampu untuk berdiri, maka bisa melaksanakan sholat dalam keadaan duduk. Nah, ketika tidak bisa duduk, maka orang yang sakit tersebut bisa melaksanakan sholat dalam keadaan tidur. Kalau misalnya dalam di perjalanan, karena orang yang tingkatan sholatnya masih di bawah, dianggap itu sebagai beban, kan kadang-kadang gimana, tidak ada rusuh nih, kita sedang dalam perjalanan, kita sedang dalam belanja ini, gimana ini, apa tidak ada rusuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dicarinya selalu rusuh, kemurahan-kemurahan seperti itu. Memang ada untuk orang yang sedang bepergian yang dikenal dengan sholat jamak dan sholat itu juga termasuk rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang bepergian, tapi dengan catatan bepergiannya itu sampai dua marhala. Tahu para alim itu menjelaskan bahwa jarak tempuh dari bepergian yang ada rukhsah bisa qasar bisa jamak itu sampai 80 km jauhnya perjalanan atau jarak tempuh dari perjalanan tersebut. Jadi kalau misalnya kita cuman perjalanan ke tidak sampai dua marhala itu, tidak sampai ke sejauh 80 km itu, apa juga rukhsah tersebut tidak berlaku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang selalu memberikan kepada kita rusuh-rusuh atau kemurahan-kemurahan untuk supaya kita tidak lalai atau tidak meninggalkan sholat. Karena sholat itu ada udzur yang kita boleh tidak melaksanakan sholat, kita tidak dosa ketika tidak melaksanakan sholat, hanya ada dua. Yang pertama, orang yang tidur, tapi tidurnya itu disyaratkan sebelum masuknya waktu sholat. Kalau tidur setelah masuknya waktu sholat, kemudian kita terlambat atau kita sudah tidak nutut waktu sholat tersebut, sudah keluar dari waktunya kita baru bangun. Kalau tidurnya setelah masuk waktu sholat, waktu duhur setelah 12 misalnya, jam 12 kita baru tidur, kemudian kita jam 3 baru bangun, maka itu juga tidak termasuk rukhsah untuk orang yang seperti itu. Jadi tetap berdosa. Dan yang kedua, lupa. Orang yang lupa, karena lupa adalah termasuk sifat manusia, al-insan mahallul khotoban itu. Maka ketika kita lupa tidak mengerjakan sholat, maka juga termasuk hal yang dimakfu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak sholat, maka hukumnya tidak berdosa, asal lupanya itu memang benar-benar lupa. Benih pas pamalopa seperti. Baik, demikian untuk tingkatan-tingkatan manusia dalam sholat. Maka kita berdoa, Allahumma ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati, amin. Allahumma ja'alna muqimas sholat, Allahumma ja'alna muqimas sholat wa min dzurriyyatina, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih.
1: Ya. Nah, Ustazah Mutmainah, ini kayak tamparan bagi kita semua ya. Kita kira-kira masuk golongan yang mana ya? Masuk di tingkatan yang mana ya? Kalau yang hobi itu, wah luar biasa ya. Bahkan sampai di bedah sekalipun saat sholat tak terasa sakit ya, saking khusyuknya. Nah, kita kasih kesempatan juga Ustazah untuk pendengar yang lain yang ingin bergabung, boleh lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. Bisa juga lewat WhatsApp di 0811-334-5101. Kita juga live YouTube di RRI Sumenep.net, Anda bisa bertanya atau berkomentar di live chat YouTube kami. Ini sudah ada yang masuk lewat live YouTube, ada Ahmad Rodianto Dasu. Kadang lembur sampai dini hari hingga begadang. Nah, takut ketinggalan subuh, habis subuh baru tidur. Bagaimana tanggapannya nih Ustazah?
0: Oh, baik. Jadi ini yang ditanyakan hukum tidur sesudah sholat subuh barangkali ya?
1: Iya, karena begadang, lembur. Daripada tidak sholat subuh terlewat gitu ya. Jadi sekalian nunggu tuh, kemudian baru tidur.
0: Jadi memang ketika kita ada acara misalnya, kita harus lembur. Jadi memang karena ketika kita sudah tidur, kalau sudah tidurnya itu larut-larut malam sekali, memang resikonya itu bisa bisa sampai apa ke
1: Taketas ya.
0: waktu-waktu ya. Iya, talampos ucap baturena itu. Jadi itu cara yang paling baik memang seperti itu. Jadi sholat subuh dulu, kemudian baru habis subuh itu tidur. Walaupun ada kan ada hadis itu yang mengatakan bahwa tidur sehabis subuh as-subhatu turithul faqra seperti itu. Tidur pada saat habis sholat subuh bisa mendatangkan kefakiran, baik itu kefakiran ilmu, kefakiran harta, atau kefakiran kebarokahan seperti itu. Itu hanya berlaku untuk orang yang begadangnya itu tidak ada tujuan.
1: Banyak
0: Tapi
1: mudaratnya
0: kalau
1: ya. Ini kayak generasi kekinian, Ustazah. Gamers-gamers nih main game gitu ya sampai subuh gitu. Alasannya nanti sekalian mau sholat katanya gitu. Padahal hanya main game.
0: Jadi kalau alasannya memang hanya disibukkan dengan yang begituan, itu juga lemburnya itu tidak mempunyai tujuan yang ada hubungannya dengan hukum-hukum Islam seperti itu. Tapi kalau memang ada acara misalnya, kemudian kita tidur habis subuh atau seperti orang yang sudah membiasakan untuk sholat tahajud. Biasa orang ini sholat malam. Maka karena sholat malam, maka yang jelas orang tersebut ngantuk dan mata kita juga mempunyai hak. Nah, jadi untuk memenuhi haknya mata kita, maka kita memang harus tidur pada waktu sesudah subuh itu untuk memenuhi hak dari mata kita. Kalau misalkan memang selalu lembur dengan hal-hal game atau bobo-bobo HP seperti itu, atau di diskotik, naudzubillah, dengan alasan-alasan yang memang tidak dibenarkan dalam syariat, maka itu juga tidurnya juga ya asubahatu turithul faqra itu bisa-bisa nanti akan mendatangkan kefakiran. Jadi kalau tidak dalam keadaan mendesak, dalam keadaan untuk memenuhi hak mata kita, maka jangan membiasakan diri untuk tidur setelah sholat subuh.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Nah, ada penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn.
1: Ya, Pak Taufik ya, di situ Bondo.
2: Ya,
1: silakan.
2: Ya. Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Topik kita pagi ini sangat menarik. Keempat poin yang Ustazah katakan, ada satu poin yang saya tanyakan, yaitu poin keikhlasan tentang masalah sholat. Gimana sholatnya orang yang hanya mengharapkan surga dan takut kepada neraka? Itu yang pertama. Yang kedua, sahkah sholatnya orang yang hanya karena kalau sholat duha itu karena rezeki, sahkah sholat yang seperti itu?
1: Ya.
2: Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan niat nih, ketika dia melakukan sholat. Seperti apa, Ustazah?
0: Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya kepada Bapak Taufik di Situ Bondo. Terkait dengan orang yang sholat hanya untuk
1: mengharap
0: takut
1: surga,
0: neraka Allah, dan menginginkan surga Allah, itu termasuk di tingkatan yang kedua itu, yang sholat adalah hanya sebagai kewajiban. Nah, jadi kita sholat hanya karena takut akan neraka Allah, bukan semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk kepada orang di posisi atau di kelas, di tingkatan yang sholat adalah sebagai kewajiban. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang sholat duha ini tujuannya untuk rezeki? Nah, memang dalam sholat duha itu memang doanya khususnya ya kan memang untuk rezeki. Ketika rezeki saya jauh, mohon untuk didekatkan seperti itu. Kalau rezeki saya sedikit, maka mohon untuk dibanyakkan seperti itu. Maka memang berhubungan dengan rezeki saja. Ketika ada seorang sholat yang hanya mengharap tentang rezeki seperti sholat duha itu, maka hukumnya sah-sah saja. Silahkan, silahkan. Tapi alangkah baiknya ketika orang melaksanakan amalan-amalan apapun, baik itu sholat, baik itu zikrullah, apa saja yang dibaca, baca sholawat, baca baca istighfar, itu bukan selalu dihubungkan dengan hal-hal keduniaan saja. Alangkah baiknya kita ketika melakukan itu semua, kita harap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ridho, kita akan dikemanakan. Ini adalah hak prerogatif Allah seperti itu.
1: Ya, baik.
0: Jadi kita pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita baca sholawat agar kita diterima, misalnya raja utang, misalnya ada masalah-masalah berat dalam hidup, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja juga.
1: Ya.
0: Tapi alangkah baiknya ketika kita baca sholawat, kita untuk mendapatkan keridhaan Allah dan untuk supaya kita dekat dengan Rasulullah dalam bukti cinta kita kepada Rasulullah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, apapun amalannya, apapun yang kita kerjakan, kalau bisa jangan melulu dihubungkan dengan urusan-urusan dunia saja.
1: Baik.
0: Karena kalau sudah dunia kita dapat, maka insya Allah akhirat juga akan, kalau akhirat sudah kita dapat, maka insya Allah dunia juga akan
1: ikut
0: mudah untuk kita dapatkan.
1: Baik. Nah, ini ada lagi yang bertanya lewat live YouTube dari Fad Feyani soal keringanan dalam sholat. Ketika sakit, dia bisa sholat dengan duduk. Meski dia bisa duduk, ternyata dia sholatnya berbaring. Boleh nggak nih Ustazah?
0: Baik. Terkait dengan rukhsah yang Allah berikan kepada orang-orang yang sakit atau orang yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat dengan berdiri, bahwa yang menjadi kewajiban untuk sholat diwajibkan berdiri itu hanya untuk sholat wajib saja, untuk sholat fardu saja. Jadi kalau sholat fardu, kalau misalkan kita mampu untuk berdiri tapi ternyata kita duduk, maka sholatnya tidak sah. Karena itu termasuk rukun sholat untuk berdiri itu. Kita berdiri tegak itu termasuk rukun sholat. Berdiri kemudian membaca itu yang 17, itu 17 hal yang termasuk dari rukun sholat. Termasuk diantaranya adalah ya berdiri itu. Maka ketika ada orang sholat fardu, sholat yang 5 waktu itu bisa duduk, tapi kemudian dilaksanakan dengan berdiri, berarti ini tidak boleh. Jadi kalau kita bisa berdiri, maka berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, tidak mampu berdiri, maka duduk. Maka kalau masih bisa duduk, maka hukumnya wajib duduk. Ini untuk sholat wajib. Tapi untuk sholat sunnah apapun itu, jadi tidak ada syarat, tidak ada rukun untuk dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Misalnya, ada seseorang yang segar bugar, tak sakit. Misalnya, pengen sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah, atau duha, atau tahajud, atau witir, apapun macam-macam sholat sunnah. Kemudian mereka pengen duduk, tak apa-apa. Walaupun segar bugar, mampu untuk berdiri. Jadi untuk sholat sunnah, bebas kitanya akan melakukan dengan keadaan seperti apapun. Atau orang bisa untuk sholat berdiri, untuk sholat sunnah. Mereka itu sholat dengan berbaring, boleh. Tapi pahalanya itu kemudian juga berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disampaikan oleh para alim bahwa orang yang sholat duduk, maka pahalanya setengahnya orang yang sholat berdiri. Dan orang yang sholat berbaring, maka mendapatkan pahala setengah dari orang yang sedang sholat duduk. Ini berlaku kepada orang yang segar bugar tapi melakukan sholat yang seperti itu. Kalau untuk orang yang sakit, tidak bisa berdiri, sholat dalam keadaan duduk, maka pahalanya itu tidak akan
1: mengurangi.
0: Dikurangi. Wa'alamisawab.
1: Ya. Baik. Nah, dari ini semua Ustazah, soal tingkatan manusia dalam sholat, apa yang paling ingin diingatkan ya untuk pendengar di luar sana?
0: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Yang saya ingatkan, tadi sudah saya sempat menyampaikannya juga, tapi saya ulang lagi. Jadi dalam situasi dan kondisi apapun, jangan sampai meninggalkan sholat. Ini ada cerita yang mungkin ini akan menjadi memotivasi kita. Ini cerita ini dari seorang perempuan yang luar biasa yang bernama Khubaba Zahra. Khubaba Zahra ini adalah ibunda dari Habib Umar bin Hafidh, yang kita sudah tahu beliau itu orang soleh, beliau itu adalah waliullah Habib Umar bin Hafidh. Ini Khubaba Zahra adalah ibu beliau. Jadi Habib Umar bin Hafidh ini mempunyai 12 bersaudara. Habib Umar adalah termasuk putra yang terakhir, yang ke-12. Ada seorang saudari dari Habib Umar, saudaranya yang perempuan itu cerita bahwa Khubaba Zahra ini adalah seorang perempuan yang luar biasa yang dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Tidak pernah sama sekali. Mulai dari baligh sampai meninggal dunia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Cuman satu malam saja. Satu malam beliaunya itu ada acara sehingga larut malam baru tidur. Dan ternyata beliau itu talampus seperti itu. Pakai tas sampai azan waktu subuh. Beliau itu bangun dengan keadaan gemetar, menggigil kedinginan padahal cuaca bukan waktu musim dingin. Ya Allah, beliau itu azan, ya Allah, nyuna sapara, ya Allah, maafkan Zahra, ya Allah, maafkan Zahra, ya Allah. Dan pada hari itu putrinya bercerita, tidak ada hari yang lain yang lebih sedih saya lihat ibu saya yang seperti itu. Beliau itu melelehkan air mata setiap ingat bahwa pada malam itu beliau tidak sempat melaksanakan sholat tahajud. Nah, ini hanya tahajud saja, tapi sudah ketika ingat makan sedang ingat, ya Allah, tadi malam saya tidak tahajud, ya Allah. Mohon ampun, ampuni Zahra, ya Allah, ampuni Zahra, ya Allah. Seperti itu. Ini hanya sholat sunnah. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika sholat yang wajib, yang 5 waktu ini, yang sudah Allah tetapkan sebagai tiang agama, sudah banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang betapa pentingnya kedudukan sholat dalam agama kita. Ada hadis yang menyampaikan juga, walumayu hasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholat. Kelak yang akan diperiksa pertama kali, yang akan dihisap pertama kali adalah amalan sholat. Maka ketika amal sholatnya sudah bagus, maka amal-amal yang lain juga sudah dianggap bagus. Maka ketika kita di sholat-sholat fardu itu kan, makanya saya tadi bilang jangan sampai tinggalkan sholat. Sakit tinggalkan sholat. Takut, khawatir bahwa sakit pada waktu itu, sakit yang kita rasakan yang meninggalkan sholat itu akan menjadi sakit yang terakhir sehingga kemudian berakhir dengan kematian. Na'udzubillah. Jadi terutama sholat wajib, kadang-kadang cuma berias, jadi penerima tamu di pesta pernikahan gara-gara kita dandan sampai mengorbankan umul ibadah, sampai mengorbankan amalan atau sesuatu yang menjadi induk dalam agama kita yang itu akan menjadi penentu dari amalan-amalan kita yang lain. Baik. Kadang-kadang nonton karnaval sampai kita tidak sholat asar seperti itu. Maka dengan adanya acara mutiara pagi ini mudah-mudahan kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih Ustazah Mutmainah bersamanya lewat mutiara pagi hari ini ya. Insyaallah kita jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar dan juga pemirsa mutiara pagi hari ini bersama Ustazah Mutmainah tentang tingkatan manusia dalam sholat. Semoga bermanfaat. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Sebenarnya jaringan tidak, kita tidak pakai internet, kita pakai LAN, pakai kabel. Jadi internet itu enggak jadi pengaruh gitu loh. Cuma sekarang faktor-faktor lain itu yang harus kita pertimbangkan gitu loh.
0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Berita Pagi edisi hari ini. Kamis 10 September 2026, saya Ririn Deskianti menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sampang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sampang mulai menyiapkan rencana uji coba e-voting atau pemungutan suara secara elektronik di sejumlah desa. Khairul Umam melaporkan.
2: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang menyiapkan rencana uji coba sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan kepala desa serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 2027 mendatang. Uji coba ini menjadi langkah awal untuk melihat kesiapan penerapan teknologi dalam proses pemilihan kepala desa. Kepala DPMD Kabupaten Sampang Yudi Adidarta Karma mengatakan, e-voting memungkinkan pemilih menggunakan identitas kependudukan untuk melakukan pemilihan secara elektronik. Suara yang diberikan tidak langsung ditampilkan, tetapi terlebih dahulu tersimpan dalam server dan hasil keseluruhan dapat diketahui setelah proses pemungutan suara selesai. DPMD Sampang berencana menguji sistem tersebut di sejumlah desa yang dinilai memiliki kondisi dan kesiapan yang memungkinkan. Selain kesiapan masyarakat, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan penyedia teknologi untuk memastikan perangkat e-voting dapat digunakan, termasuk mempertimbangkan biaya apabila penerapannya hanya dilakukan di satu atau dua desa.
3: Kita oleh pusat dipaksa untuk melakukan e-voting. Jadi e-voting itu pakai elektronik, Pak. Orang datang, pakai KTP, tok, masuk pilih, tinggal milih, tip, hasilnya sudah muncul. Tapi nanti saya akan coba di beberapa desa ya, yang mohon maaf, yang kira-kira tidak ada calonnya dan kondusif. Seperti coba itu. Saya upayakan ya. Saya nanti komunikasi alat siap tidak. Providernya sudah siap, Pak, mereka. Cuma mereka mau enggak kalau saya sewa hanya untuk satu desa.
2: Menurut Adidarta, Pilkada Serentak Kabupaten Sampang pada 2027 direncanakan mencakup sekitar 180 desa dan diperkirakan berlangsung pada Desember, menyesuaikan berakhirnya masa jabatan kepala desa. Rencana e-voting tersebut masih membutuhkan pematangan dari sisi teknis, anggaran, infrastruktur, serta kesiapan masyarakat sebelum diterapkan secara lebih luas. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pemkab Sumenep mematangkan persiapan Pilkades dengan sistem e-voting. DPMD Sumenep masih mengkaji regulasi dan kesiapan desa yang akan menerapkan mekanisme tersebut. Muhammad Ali melaporkan.
4: Pemilihan kepala desa atau pilkades di Kabupaten Sumenep berpeluang memasuki era digital. Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai mematangkan penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting untuk pilkades yang direncanakan berlangsung Oktober hingga November 2027. Kepala DPMD Sumenep Ahmad Zulkarnain mengatakan, e-voting kini menjadi salah satu pilihan mekanisme pilkades yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026. Meski demikian, sistem elektronik tersebut belum tentu diterapkan di seluruh desa. DPMD Sumenep masih mengkaji kesiapan masing-masing desa, sekaligus mendalami regulasi dan teknis pelaksanaan melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah juga tetap membuka opsi pemungutan suara secara manual.
1: Iya, karena ini kan pilot proyek, Mas, gitu loh. Jadi pilot proyek, jadi karena ini merupakan suatu bentuk inovasi mungkin, kita akan masih memilih dan memilah terhadap kesiapan desa yang dianggap bisa untuk melaksanakan pilkades secara e-voting. Sebenarnya jaringan kita tidak pakai internet, kita pakai LAN, pakai kabel. Jadi internet itu enggak jadi pengaruh gitu loh. Cuma sekarang faktor-faktor lain itu yang harus kita pertimbangkan gitu loh.
4: Menurut Zulkarnain, waktu lebih dari 1 tahun sebelum pelaksanaan pilkades akan dimanfaatkan untuk memastikan regulasi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan kesiapan desa benar-benar matang. Pemerintah berharap baik sistem manual maupun e-voting nantinya mampu menghasilkan pilkades yang transparan, demokratis, serta memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat.
0: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait wacana pilkades serentak terapkan e-voting.
5: Saya Hasani di Sumeneb. Biasanya pilkades serentak tidak memiliki jadwal sama. Biasanya jadwal tersebut ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten tersebut berdasarkan akhir masa jabatan kepala desa di wilayahnya masing-masing. Masalah penerapan e-voting menurut saya bisa membantu ketransparanan dalam pelaksanaan pilkades serentak.
6: Saya Alif di Sumeneb. Saya sangat setuju sekali apabila pilkades serentak dilaksanakan melalui sistem e-voting, yaitu pemungutan suara melalui elektronik. Karena menurut saya dengan begitu bisa efisiensi waktu, anggaran, dan transparansi dalam pelaksanaan pilkades serentak.
7: Saya Herman dari Sumeneb, Pak. Wacana pilkades ini yang menerapkan e-voting ini kira-kira sudah dikaji betul tidak oleh pemerintah pusat? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah uji cobanya sudah dilakukan dengan baik dan benar? Takutnya di lapangan maka akan menimbulkan konflik-konflik baru yang akan cukup rusuhan. Karena kalau pilkades ini, kalau di Sumeneb ya, ini lebih heboh dari pilihan presiden. Bisa atau karongku ini kalau nggak benar ini tata caranya begitu. Terima kasih.

0: Pendengaran pemirsa, e-voting bukan obat mujarab pilkades menjadi topik komentar buletin berita pagi hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Wacana pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menerapkan sistem electronic voting atau e-voting dalam pemilihan kepala desa pilkades patut diapresiasi sebagai upaya mendorong modernisasi demokrasi di tingkat desa. Di tengah perkembangan teknologi digital, penggunaan e-voting dianggap mampu menghadirkan proses pemungutan suara yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Namun, e-voting kita pandang bukanlah obat mujarab yang secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan pilkades. Selama ini, problem utama pilkades di Sumenep maupun banyak daerah bukan semata persoalan teknis penghitungan suara. Persoalan yang jauh lebih rumit adalah praktik politik uang, tingginya biaya kontestasi, serta gesekan sosial yang kerap membelah hubungan antar warga. Bahkan tidak sedikit pilkades berujung konflik berkepanjangan karena rivalitas antar pendukung yang sulit dipulihkan setelah pemungutan suara selesai. Dari sisi positif, e-voting mampu menawarkan sejumlah keuntungan. Hasil pemungutan suara dapat diketahui lebih cepat, potensi kesalahan penghitungan manual dapat diminimalisir, dan penggunaan kertas suara bisa dikurangi. Namun di balik keuntungan tersebut, terdapat sejumlah catatan penting. Pertama, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di seluruh desa belum tentu merata. Tidak semua wilayah, khususnya kepulauan, memiliki jaringan internet, pasokan listrik maupun perangkat yang memadai. Kedua, literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan. Sistem yang dianggap mudah oleh sebagian orang belum tentu mudah dipahami oleh seluruh pemilih, terutama warga lanjut usia. Yang lebih mendasar, e-voting tidak akan menghapus praktik politik uang. Transaksi suara tetap bisa terjadi sebelum hasil pencoblosan, apapun metode pemungutan suaranya. Begitu pula tingginya biaya pencalonan yang mendorong kandidat mengeluarkan dana besar demi meraih kemenangan. Teknologi hanya mengubah cara memilih, bukan budaya politik yang melatarinya. Pemerintah Kabupaten Sumenep juga perlu mempertimbangkan aspek keamanan sistem. Kepercayaan publik terhadap e-voting sangat bergantung pada jaminan bahwa sistem tidak dapat dimanipulasi dan seluruh proses dapat diaudit secara terbuka. Sekecil apapun, keraguan terhadap integritas sistem dapat memicu sengketa baru yang justru memperbesar konflik. Karena itu, penerapan e-voting seharusnya diposisikan sebagai alat, bukan tujuan. Reformasi pilkades harus menyentuh akar persoalan. Penegakan aturan terhadap politik uang, transparansi pembiayaan kandidat, pendidikan politik masyarakat, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Tanpa pembenahan tersebut, e-voting hanya menjadi bungkus modern bagi masalah lama. Modernisasi memang penting, tetapi demokrasi desa tidak cukup diselamatkan oleh teknologi. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Polsek Masalembu, Polresta Sumenep mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan puluhan paket sabu dengan total berat kotor mencapai lebih dari 48 gram. Berikut laporan Imam Muhlis.
2: Polsek Masalembu, Polresta Sumenep mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di Dusun Raas, Desa Masalima, Kecamatan Masalembu. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi sabu di sebuah rumah di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, petugas mendatangi lokasi dan mengamankan seorang laki-laki berinisial S berusia 74 tahun. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 22 paket sabu dalam kemasan plastik sedotan dengan berat kotor 6,4 gram. Petugas juga mengamankan 23 plastik klip ukuran sedang dan kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 42,18 gram. Selain narkotika, polisi turut menyita 2 timbangan, bong, kaca, pipet, korek modifikasi, sendok sabu yang terbuat dari sedotan, serta sejumlah plastik klip dan wadah penyimpanan sabu. Ibda Ardan, sapaan akrabnya, menyebut pengungkapan tersebut merupakan bentuk keseriusan kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika hingga wilayah kepulauan. Polisi juga mengapresiasi peran masyarakat yang memberikan informasi terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
3: Dipidana dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun. Atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
2: Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan terlapor, serta melengkapi administrasi penyidikan. Barang bukti juga akan dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Perkara tersebut selanjutnya akan dilimpahkan kepada Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan bahwa upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum APH semata. Dibutuhkan langkah kolektif dan komitmen bersama melalui penguatan sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Sampang Slamet Junaidi dalam berbagai kesempatan konsolidasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Menurutnya, ruang gerak sindikat narkotika hanya bisa ditutup secara efektif apabila kesadaran kolektif dari tingkat keluarga hingga akar rumput terbangun secara masif.
4: Pemberantasan narkoba di Kabupaten Sampang ini bukan cuma tugas APH maupun BNN, tapi tugas kita bersama, ya. Tadi ILI-nya juga bagus. Siapa kita? Sampang. Sampang adalah kita. Apa artinya? Kita harus cinta kepada Sampang dan kita harus punya rasa memiliki untuk Kabupaten Sampang ini. Ketika kita punya rasa memiliki, maka tugas kita bersama, tanggung jawab kita bersama.
0: Berdasarkan data penegakan hukum dari Kepolisian Resort Sampang, tantangan penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayah ini masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Jumlah pengungkapan kasus sepanjang periode 1 tahun terakhir, Polres Sampang mencatat total 147 kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap. Pemerintah Kabupaten Sampang bekerjasama dengan BPBD Jawa Timur dan tim siap siaga menggelar lokakarya serta monitoring penilaian indeks ketahanan daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di wilayahnya. Berikut laporan Ima Fadilah.
5: Pemerintah Kabupaten Sampang menggelar lokakarya dan monitoring penilaian indeks ketahanan daerah IKD berkolaborasi dengan tim siap siaga dan BPBD Jawa Timur. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan kapasitas, serta mengurangi resiko bencana di wilayah Kabupaten Sampang. Saat ini, IKD Kabupaten Sampang berada di tingkat menengah dengan skor 0,61. Dalam kesempatan ini, Bupati Sampang melalui Asisten 1 Sedakap Surdarmanta menegaskan IKD Sampang harus ditingkatkan dan menjadi bagian dari pembangunan yang tidak terpisahkan.
6: Nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 mencapai 0,61, sedangkan targetnya adalah 0,68.
5: Pengukuran IKD merupakan instrumen penting bagi Pemkab Sampang untuk mengukur sejauh mana kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Penilaian ini ditekankan bahwa urusan kebencanaan bukan hanya tugas BPBD, melainkan tanggung jawab bersama. Sementara itu, Manajer Program dan Kemitraan Siap Siaga Jawa Timur, Mamba Usuut, menjelaskan bahwa penilaian IKD merupakan proses penting untuk mengidentifikasi kekuatan sekaligus celah dalam sistem ketahanan daerah.
7: IKD itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari perhitungan risiko bencana atau kajian risiko bencana Kabupaten Sampang, karena dia menjadi bagian dari nilai kapasitas daerah.
5: Mamba Usut menegaskan penilaian ini akan menjadi acuan dasar bagi Pemkab Sampang dalam menyusun program penanggulangan bencana yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan.
0: Pendengar dan pemirsa, menjaga pesisir dari abrasi menjadi perhatian komunitas Arasa Sosiopreneur dan Telkom Indonesia. Melalui Bumi Berseru Fest 2026, mereka mengajak masyarakat menanam mangrove dan cemara udang di Pulau Talango. Berikut laporan Rukaya Zain. Komunitas Arasa Sosiopreneur berkolaborasi dengan Telkom Indonesia menggelar aksi pelestarian lingkungan melalui Bumi Berseru Fest 2026 di Desa Padike, Kecamatan Talango, Sumenep. Kegiatan diawali sosialisasi dan edukasi lingkungan di Aula Yayasan An-Nuraniyah Padike yang diikuti Babinsa, perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, relawan, serta pemuda setempat. Setelah sosialisasi, peserta bergerak menuju Pantai Poncuk untuk menanam mangrove dan cemara udang. Penanaman dilakukan sebagai upaya memperkuat ekosistem pesisir sekaligus mengurangi ancaman abrasi di Pulau Talango. Ketua Komunitas Arasa Sosiopreneur Action, Makalafi Iskandar, mengatakan pelestarian lingkungan harus dilakukan melalui aksi nyata dan tidak hanya terpusat di wilayah daratan.
8: An-Nuraniyah Talango dalam rangka kegiatan penanaman mangrove dan cemara udang.
0: Makalafi menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam merawat tanaman secara berkelanjutan. Kolaborasi Arasa Sosiopreneur dan Telkom Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian ekosistem pesisir, khususnya di wilayah Kepulauan Sumenep.
9: Seni musik Saronin khas Madura menghadapi tantangan yang cukup kompleks untuk menjaga eksistensinya di tengah dominasi musik modern, mulai dari keterbatasan panggung pertunjukan hingga minimnya regenerasi. Iswan Toro melaporkan.
10: Seni musik Saronin khas Madura menghadapi tantangan yang cukup kompleks untuk menjaga eksistensinya di tengah dominasi musik modern. Ketua Dewan Kesenian Pamekasan Arif Bibisono mengatakan, keterbatasan panggung pertunjukan hingga minimnya regenerasi seniman muda menjadi tantangan utama dalam proses pelestarian musik Saronin.
11: Nah, ini memang ini yang jadi kendala kita semua, Mbak. Ya. Jadi pertama itu panggung. Juga kita regenerasi ini kebanyakan kan sudah sepuh ini, kalau kita kehilangan regenerasi ini bisa punah juga ini.
10: Menurut Arif, penguasaan alat musik ini diakui sangat sulit karena tidak hanya membutuhkan teknik pernapasan tinggi, tetapi juga kedalaman rasa untuk menjiwai suluk dan akar budayanya. Karena itu, perlu proses pembinaan generasi penerus yang intensif, sekaligus menghidupkan kriya-kriya alat musik tradisional, mengingat sejauh ini, perajin Saronin terpusat di Kabupaten Sumenep. Ia menambahkan, ke depan juga perlu adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku seni untuk menyediakan panggung kesenian tradisional, agar warisan budaya tetap hidup dan dikenal generasi muda.

0: Pendengar dan pemirsa, Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Pamekasan, menambah cabang olahraga dan memacu animo olahraga. Berikut laporan Familia.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Pamekasan, terus berupaya melebarkan cakupan pembinaan olahraga daerah pada peringatan Hari Olahraga Nasional HORNAS 2026. Kepengurusan baru periode 2026 ini berhasil menambah jumlah cabang olahraga cabur binaan dari 36 menjadi 39 cabur. Sekretaris Jenderal KONI Pamekasan Arif Rahman saat menjadi narasumber di Sumber Menyapa RRI menyatakan bahwa penambahan cabur ini ditujukan untuk memfasilitasi minat masyarakat sekaligus meningkatkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 10. Menurutnya, penambahan wadah baru seperti sepak bola mini, olahraga rekreasi seperti domino, hingga berkuda mendapat respon positif dari masyarakat. Sejumlah sarana penunjang yang disediakan bahkan terus dimanfaatkan warga, baik untuk pembinaan prestasi maupun menjaga kebugaran fisik.
2: Ya, jadi memang dari semakin banyaknya cabur, otomatis juga banyak pilihan buat masyarakat di Pamekasan untuk olahraga apa yang menjadi hobi, khususnya untuk hiburan dulu. Jadi kemarin ada berkuda juga baru terbentuk di sini, kemudian yang sudah ada tentunya yang 36 cabur itu memang sudah olahraga populer, seperti bulu tangkis, sepak bola, kemudian bela diri udah banyak ya. Dengan adanya penambahan cabur ini terus terang menambah animo.
1: Yang menambahkan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai ajang olahraga daerah menjadi dorongan penting bagi pengurus untuk terus melengkapi cabur yang belum terbentuk. Kedepan, KONI Pamekasan menargetkan penyelesaian legalitas untuk beberapa cabur baru lainnya, sekaligus bersiap memutar sejumlah agenda kejuaraan daerah hingga akhir September.
0: Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bahwa dalam kehidupan itu tidak serta merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, dan akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

0: 1.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.
2: Selamat pagi, Sumedap pagi ini terus menemani Anda mendengar. Saya Rina Rizkyanti juga dengan senang hati hadir dengan berbagai informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Dan tentunya diawali dengan kabar cuaca ya untuk beberapa wilayah di Madura mendengar. Untuk cuaca perkiraan di hari ini, Kamis 10 September 2026, wilayah Sumedap akan disampaikan langsung oleh observer BMKG Trunojoyo, ada Pak Setio.
3: Selamat pagi pendengar Setia RRI. Berikut informasi perkiraan cuaca harian untuk wilayah Sumedap yang berlaku pada hari Kamis tanggal 10 September 2026. Kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 21 km per jam. Gelombang laut, untuk kondisi laut, tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumedap diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Himbauan kepada masyarakat, baik yang beraktivitas di darat maupun di laut, selalu memantau info cuaca terbaru dari BMKG. Cuaca bisa berubah cepat, jadi pastikan keselamatan tetap jadi prioritas utama. Dapatkan informasi cuaca terkini dan peringatan dini melalui aplikasi info BMKG atau kunjungi situs resmi kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
2: Terima kasih Pak Setio atas informasinya untuk perkiraan cuaca hari ini wilayah Sumedap ya. Untuk 3 kabupaten lainnya mendengar, saya update dari bmkg.go.id. Di Pamekasan ini diperkirakan akan berawan untuk beberapa wilayahnya dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 48 hingga 85%. Di Sampang juga diperkirakan akan berawan, Bangkalan juga demikian. Perkiraan dari BMKG akan berawan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 58 hingga 89%.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepeken, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Saya juga perlu update untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok pendengar untuk harga di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumenep tingkat konsumen per hari ini ya, di 10 September 2026. Seperti beras yang premium di harga Rp15.400 per kilogram, sedangkan gula pasir Rp18.000. Untuk minyak goreng yang curah, pendengar Rp20.000 per kilogramnya, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Untuk harga daging, pantauan di Pasar Anom Baru, pendengar, di Rp130.000 untuk daging sapi, kemudian daging ayam ras Rp46.000, dan ayam kampung per ekornya Rp80.000. Pantauan harga telur untuk ayam ras Rp25.000 per kilogramnya, pendengar, sedangkan ayam kampung Rp48.000. Kemudian masih pantauan dari Pasar Anom Baru Sumenep untuk harga cabai hari ini. Cabai merah besar Rp22.000, sedangkan cabai rawitnya Rp55.000 masing-masing per kilogram. Untuk bawang merah per kilogramnya Rp28.000, sedangkan bawang putih Rp29.000. Untuk harga sayur mayur, pendengar, seperti kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp8.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp18.000 masing-masing per kilogram. Ini untuk pantauan harga beberapa bahan-bahan pokok ya di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Beberapa orang bisa bersin beberapa kali dalam satu bersinan. Namun saat bersin, tak ada seorang pun yang bisa membuka kedua matanya. Saat kita bersin, seluruh sistem tubuh termasuk detak jantung terhenti. Kecepatan udara dan kotoran yang keluar dari hidung saat bersin cukup tinggi, yaitu 100 mil per jam.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.

Pendengar, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan di Disperkim Hub Sumenep ini menyiapkan sejumlah langkah ya untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur penyeberangan Talango Kaleanget. Dan ini menjadi permasalahan klasik walaupun dengan jarak tempuh yang cukup singkat begitu ya. Karena kepadatan kendaraan di jalur tersebut cenderung meningkat di waktu tertentu, terutama saat akhir pekan, kemudian ketika terjadi peningkatan mobilitas masyarakat pada momentum keberangkatan dan kepulangan jemaah haji maupun umroh. Dadang Dedi Iskandar, Kepala Disperkim Hub Sumenep mengatakan pengaturan arus kendaraan menjadi salah satu upaya untuk terus dilakukan agar antrian tidak semakin panjang. Personel Disperkim Hub akan ditempatkan di Pelabuhan Talango dan Pelabuhan Kaleanget untuk membantu mengatur kendaraan sesuai kondisi di lapangan. Selain pengerahan petugas, Disperkim Hub juga menerapkan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas di lapangan. Personel diwajibkan menyampaikan laporan melalui kamera sehingga kondisi pelayanan dapat dipantau oleh pimpinan. Evaluasi juga akan terus dilakukan apabila petugas tidak menjalankan pelayanan secara optimal. Ini untuk menjaga menjadi bagian dari upaya memastikan pengaturan kendaraan berjalan sesuai kebutuhan. Ya, keterbatasan jumlah personel masih menjadi salah satu kendala dalam pengawasan, namun Disperkim Hub akan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, terutama ketika terjadi peningkatan volume kendaraan. Kemudian, pola waktu sandar kapal tongkang bersama pihak terkait juga akan ada pengaturan kendaraan termasuk bahas soal tersebut ya. Ini diharapkan dapat mencegah penumpukan kendaraan di salah satu sisi pelabuhan.

0: wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI